0: Ya, lihat, nah, itu ada kamera ya. Kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke. Okay? Ya,
1: selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR, yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua, umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
1: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
6: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya karya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
7: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
5: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
9: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
8: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
10: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di Kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
8: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini. Musik.
11: Dua keluarga di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
12: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhir aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang. Dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan kita kahan pulang pas saya itu lama gue. Kemudian katanya rumah hancur, cuman yang sama menemunya ibu. Enggak bisa, tapi kami sama abang, sama suami katanya berdua. Itu surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, tuh alhamdulillah masih selamat.
11: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
12: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu orang tak parah. Lumpur sampai ke pelakon bekas tinggi itu. Lagi trauma itu berat.
11: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
13: Posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saat itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Terus itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
11: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
13: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena pasang baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
14: Berarti air berbelok ya bang?
13: Air berbelok bang.
14: Tapi membuat aliran baru ya?
13: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
11: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
16: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di pagi hari ini menemani kebersamaan Anda semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Dengan satu tembang lagu spesial berikut ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu beberapa deretan informasi dan juga dalam Jambi Menyapa pagi ini opini publik ya hadir ke ruang dengar Anda.

0: Jambi Pagi Ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar di Jambi menyapa pagi ini dalam opini publik Pro 1 RRI, yang mana pendengar kita akan bicara mengenai pemerintah Provinsi Jambi yang menyiapkan sejumlah langkah intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan. Nah, khususnya cabai rawit merah ya, yang belakangan ini mengalami kenaikan di hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi.

Ya, pendengar, saya mengajak Anda untuk bergabung dan berpartisipasi di opini publik pagi ini di 0811-6707-8850. Atau Anda yang ingin memberikan tanggapan dan juga komentarnya pagi ini, silakan di 0811-6707-8850, pendengar, dalam opini publik ya, terkait pemerintah Provinsi Jambi yang siapkan intervensi harga cabai rawit.

0: Baik, silakan pendengar Anda yang ingin bergabung terkait daripada pemerintah Provinsi Jambi yang siapkan intervensi harga cabai rawit di kabupaten kota ya. Dan seperti apa juga memang harga cabai ini di pasaran ya. Anda yang saat ini berada di pasar tradisional mungkin, atau yang menjadi pelaku usaha di pasar tradisional yang mana mungkin memang mengalami kenaikan ya untuk sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti salah satunya ini adalah harga cabai. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Mbak Wulan.
0: Selamat pagi Bang JJ, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Wulan,
0: sehat
1: juga ya.
0: Alhamdulillah sehat. Di Bungo gimana cuaca pagi ini Bang?
1: Mendung-mendung ceria.
0: Mendung-mendung ceria, berarti matahari menyinari ya?
1: Ya ada.
0: Kabut asap udah hilang
1: ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Walaupun ada tipis-tipis lah gitu ya.
0: Iya, baik. Iya, baik. Bang JJ, ini pemerintah provinsi yang siapkan intervensi harga cabai. Memang harga cabai di pasaran naik, mengalami kenaikan ya Bang JJ ya? Ada ke pasar pagi ini atau kemarin?
1: Keluarga ya, keluarga yang berbelanja,
0: iya.
1: Keponakan, ya adik. Memang harus pemerintah harus ada penekanan. Pertama kali ke distributor ya, agen ya.
0: Iya.
1: Kalau di pasar kan namanya anak ini, ada sebutannya di pasar ya. Nah mereka memang keadaan alam ini kan memang kemarin kemarau panjang, sehingga cabai-cabai itu kan memang kekeringan ya, memang wajar kalau naik. Tetapi naiknya pun juga walaupun kering, wajar juga karena ini permainan walaupun cabai ada tidak ada, tetap permainannya itu di distributor ya, agen-agen ini.
0: Distributor, oke.
1: Kami kan cabai di sini bisa dari Kerinci, bisa dari Padang.
0: Yeah.
1: Bisa dari Curup Bengkulu ya, juga ada yang dari Brebes ya, dari Jawa Tengah ada juga. Tapi yang jelasnya yang lokal aja lah. Ini semuanya kan ini minyak kemarin naik yang bukan minyak solar, dinaikkannya karena kemarin kan saya pernah juga di opini ini di salah satu ini RRI ya.
0: Yeah.
1: Ini masalahnya begini, ini minyak saya tegaskan minyak ini yang naik minyak apa? Lanjut mau di klarifikasi lagi supaya jelas masyarakat. Oh minyak naik ini minyak apa ini Pertamax ya. Nah arti solar, kalau solar tidak naik artinya transportasi masyarakat menggunakan mobil truk itu masih bisa tidak ini naik juga pada bahan-bahan.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang ini kan memang pemainnya disebutkan semua itu apa Mbak Wulan.
0: Oke. Okay.
1: Mereka memang mencari kesempatan walaupun cabai ada mencari kesempatan, tidak ada wah malah mencari kesempatan.
0: Yeah.
1: Arti pemerintah jangan ini memang harus turun dari pusatnya dari ini dari pangkal ya di Kerinci, di Curup, daerah Padang, Kagen, Jambi mana di agen itu permainnya itu distributor itu.
0: Iya baik.
1: Nah naik monjak sekedar perutnya menaik harga kan. Nah, itu. Jadi kita masyarakat mendukung lah program pemerintah ini Jambi khususnya harus menindak tegas lah ini untuk agen kalau bisa nih diberilah sedikit sanksi pidananya jangan kena hendaknya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Baik.
1: Ditekanlah para agen, distributor, juga calo-calo agen-agen yang di pasar-pasar itu bikin naik semua kacau balau perekonomian dunia ini.
0: Oke.
1: Okay. Maulah, makasih Maulah nih.
0: Terima kasih Bang Gigi ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, dikatakan salah satu masyarakat kita atau pendengar kita pagi ini yang memang kenaikan harga cabai ya di pasaran. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda yang lainnya? Silakan, Anda ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Mbak Wulan.
0: Selamat pagi juga Pak Mustofa. Alhamdulillah sehat Pak.
2: Alhamdulillah. Ya, tapi yang kurang sehat bukan kantongnya ya.
0: Apa?
2: Ini kemarin anak saya agak demam, tapi sekarang tinggal dikit-dikit batuk lah. Lempar cuaca ya Mbak ya.
0: Benar sekali. Gimana di Simpang di Rimbo Bujang ya Pak Mus ya? Cuacanya gimana? Asap kabut asap udah hilang kan?
2: Ya, jadi kemarin sudah saya sampaikan sama Mbak Uci, saya kembali mengatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Yeah. Minggu
2: hujan sudah diujur hujan dalam minggu kemarin ini sekali sudah satu minggu.
0: Iya, kita udah turun hujan
2: dari
0: ya Pak.
2: Dari Senin, satu jam, Malam Kemis itu hampir semalam, Mbak, dari jam 10 sampai 7.
0: Wih, mantap bener.
2: Nah, jadi cuacanya mungkin hampir sama sama Bang Cici tadi di Bungo ya. Mendung-mendung gimana gitu. Jadi cuacanya dingin, ya, cuacanya dingin, tapi ya itu antara kemarin panas terus campur-campur dingin. Jadi ya banyak orang, enggak cuma satu dua orang yang pilek-pilek batuk, itu kan faktor cuaca kan.
0: Benar.
2: Iya. Ya, ini masalah.
0: Kita bicara mengenai intervensi harga cabai rawit yang akan disiapkan oleh Pemprov ini, Pak Mustofa.
2: Ya, memang bagus sekali ya. Karena dibilang kalau yang jenis itu, Mbak ya, yang nggak bisa ditentukan harganya ya, Mbak ya.
0: Iya.
2: Kadang turun sampai 20.000, 18.000 kan gitu.
0: Betul.
2: Tapi kalau naik sampai 100 lebih.
0: 100
2: kan gitu.
0: Lebih. Benar-benar.
2: Kalau mungkin kalau seperti sembako-sembakolanya contohnya berat. Berat paling sekarungnya dulu 110, sekarang berapa kan?
0: Iya.
2: Kan nggak begitu seperti minyak, gula dan lain sebagainya. Tapi kalau jenis itu cabai. Kan ada dua tuh, cabai rawit sama cabai yang merah tuh kan, cabai keriting sama cabai rawit kan.
0: Iya.
2: Cuman yang rawitnya itu yang anu, yang juga dia harganya tuh dibilang nggak stabil.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Kalau nggak salah, nggak kemarin sekitar seminggu yang lewat tuh 40.000 ini kan. 40.000 naik sekarang mungkin 65 paling salah.
0: Oh, udah 65 sekarang harganya ya.
2: Ya, jadi enggak bisa dianukan lantaran satu yang membutuhkan banyak, dua faktor penghasilannya atau ya mungkin tahu sendiri cuaca sekarang kemarin panas kan kurang hasilnya kan gitu. Maka ya bagus sekali kalau pemerintah memperhatikan kayak gitu kan. Nah, terus kalau bisa ya namanya orang itu kan kadang-kadang beda-beda ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Ada yang nanam cukup untuk keluarga sendiri aja pakai polybag itu kan.
0: Betul.
2: Di dalam rumah kan gitu. Ada juga yang nanam agak lumayan di belakang rumah. Setengah kilo, pakai 4 kilo. Cuma ada juga yang skala besar sampai 50 kilo, 60 kilo. Itu kan skala besar itu. Jadi ya memang harga itu nggak bisa dipastikan atau di... Anu kan gak akan naik turun gitu kan. Jadi kalau pemerintah memperhatikan gak gitu ya bagus. Dan supaya lebihnya tuh ya. Ya memang dari dulu tuh gak bisa stabil. Ya Pak ya. Antara itu mungkin semuanya membutuhkan. Jadi apalagi semuanya rumah tangga.
0: Iya.
2: Gak masak pasti kayak gitu kan.
0: Bener.
2: Ya pokoknya mudah-mudahan. Ya kalau kita gak gitu. Terus akhirnya bisa stabil. Terus. Barangnya ada.
0: Ada, gitu. Barangnya ada karena dulu.
2: Karena yang lebih mahal itu kan barangnya nggak ada,
0: betul,
2: Mbak.
0: Betul, betul.
2: Akhirnya dibagi-bagi aturan bapaknya 10 kilo jadi 5 kilo.
0: Nah,
2: biasanya 7 kilo jadi 3 kilo. Jadi kan lebih mahal, Mbak.
0: Iya.
2: Makanya kalau sudah dikasih jajan pemerintah, mudah-mudahan harganya ya dikasih stabil lah. Gitu. Dikasih stabil, ya naik-naik, nggak begitu tinggi. Turunnya nggak dengan drop gitu kan?
0: Iya.
2: Dan udah aman, nyaman bagi semuanya, baik yang mengonsumsi atau yang mendistribusikan atau yang bagi petani yang memproduksi itu kan? Karena itu nggak ada pabrik cabai itu nggak ada ya?
0: Iya.
2: Cabai itu adanya itu kan nanam itu kan?
0: Iya. Pabrik harus nanam dulu. Gak ada, iya betul.
2: Ya nanam dulu tunggu. Ya kembalinya kalau nanam ya. Kita kalau bahasa Jawa persendi, ya berserah diri atau memohon kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan.
0: Iya.
2: Ya, diberikan air hujan, diberikan kesuburan.
0: Sehingga tanaman kita subur ya Pak Mus ya.
2: Jadi
0: ya,
2: mungkin memuaskan. Mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadi barokah semuanya lah Mbak ya. Pemerintah mengatakan kayak gitu.
0: Amin.
2: Dan juga tani dan semuanya yang manfaatkan atau yang dibudidayakan itu bisa terhasil dengan baik.
0: Iya.
2: Kita jumpa, terima kasih. Mas Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mustofa ya di Rimbo Bujang. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya nantikan pendengar di Opini Publik pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar Bang Rudi?
3: Semangat, alhamdulillah baik Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya langit putih-putih aja pagi ini ya Bang.
3: Hujan sebentar Mbak Ulan, tapi hujan asap sebentar. Masih datang lagi dia. Asap masih pekat Mbak Ulan.
0: Asap turun datang lagi pagi sebentar, ini ya di Kabupaten Muaro Jambi. Iya, baik
3: pekat
0: baik.
3: Pekat sekali Mbak Ulan pagi ini Mbak Ulan.
0: Ditambah lagi dengan kenaikan harga cabai. Iya, benar Bang Hudi.
3: Ditambah lagi Mbak Ulan, membara Mbak Ulan cabai Mbak Ulan.
0: Oh, harganya 100, menyala ya? Berapa harganya?
3: 100.85.90.
0: Masya Allah.
3: Masya Allah. Cabai besar keriting bisa tembus 50 Mbak Ulan.
0: Iya, maka dari ini pemerintah Provinsi Jambi akan siapkan intervensi harga ya. Gimana tanggapannya?
3: Iya benar Mbak Ulan. Karena ini kalau di pasar ini sudah hukum pasar Mbak Ulan ya. Kalau betul, barang langka pasti dia naik Mbak Ulan.
0: Asli.
3: Sudah hukum pasar di mana-mana itu Mbak Ulan. Kalau langka itu barangnya di pasar pasti dia akan naik Mbak Ulan, itu nggak bisa kita pungkirin juga. Ini kan juga kan apa pengaruh juga ini
0: dengan cuaca,
3: cuaca juga kita Mbak Ulan, karena kita kan jarang kena hujan Mbak Ulan ya, kekeringan itulah, ini gagal panen juga bisa jadi Mbak Ulan ya.
0: Benar sekali.
3: Nah itulah akibatnya Mbak Ulan, karena kalau pasar di pasar ini juga apa juga bukan cabai aja Mbak Ulan yang merangkak naik, Mbak Ulan sembako juga mulai merangkak.
0: Apalagi itu Bang Rudi, boleh informasikan?
3: Ya mulai gula juga, tepung-tepungan juga mulai naik Mbak Ulan, apalagi tepung ketan sudah langka ini di pasaran Mbak Ulan.
0: Iya.
3: Satu berapa bulan ini tepung ketan juga nggak ada di pasaran, juga mau cari kemana nggak ada juga Mbak Ulannya ya itulah. Kalau barang itu nggak ada juga bisa tembus tinggi dia Mbak Ulan itu.
0: Di tempat Bang Ijal ada nggak tepung ketan?
3: Katanya nggak ada katanya Mbak Ulan, tapi kemarin kalau ada kita mau borong di situ Mbak Ulan.
0: Iya, kalau ada kita beli di situ aja dan jual lagi gitu ya.
3: Bukan lagi Mbak Ulan, tapi belum ada konfirmasi katanya kemarin ada masuk ya bentar dia sudah tuh nggak ada lagi dia distributornya.
0: Ini dari sejak hari apa Bang Rudi kenaikan ini terjadi, minggu kemarin atau dalam
3: hampir bulan kemarin Mbak Ulan, dia mulai meranjak naik Mbak Ulan ya, berangsur-angsur naik dia. Ya terpenting itu barang itu jangan sampai langka Mbak Ulannya di pasaran, karena kalau langka itu uang ada kita mau belanja apanya nggak ada itu.
0: Lebih baik harganya mahal tapi ada barangnya gitu ya.
3: Iya, distributornya lancar walaupun naik Mbak Ulan, tapi kan nggak pengaruh juga di bawah dia. Tapi kalau saat minggu ini minggu ini bertahan, minggu besok naik, itu jadi penjual ini bingung juga Mbak Ulan mau jual ini naik, dia juga sudah dijual modal Mbak Ulan.
0: Betul.
3: Itulah kalau penjual ini ya harus hati-hati, harus planning, harus apanya harus tepat Mbak Ulan, kalau enggak kita bisa gulung tikar Mbak Ulan.
0: Iya.
3: Apalagi kita bermodal kecil itu Mbak Ulan itu.
0: Benar, harus kasihan juga ya.
3: Banyak hati-hati juga Mbak Ulan sebagai pengusaha kecil juga UMKM juga Mbak Ulan ya, karena ini juga enggak menentu Mbak Ulan. Kalau pengaruh bahan-bahan ini juga pengaruh nanti itu di makanan UMKM Mbak Ulan bisa naik juga dia di situ.
0: Karena semuanya memerlukan bahan baku ya, seperti cabai, tepung-tepungan tadi yang Bang Rudi sampaikan.
3: Benar sekali Mbak Ulan. Kalau cabai ini kalau sudah naik di pasar ini, aduh ibu-ibu pada repot semua Mbak Ulan.
0: Pada ini Bang Rudi, pada ibu-ibu pada kicau-kicau mania pagi ini.
3: Bukan lagi. Kalau cabai-cabian coba naik itu, waduh ibu-ibu sudah mulai itu ngobrol di sana sini.
0: Tapi yang pasti insya Allah pemerintah secepatnya ya untuk apa namanya?
3: Banyak. Distabilkan Mbak Ulan juga Mbak Ulan.
0: Benar.
3: Distributor juga harus dilancarkan Mbak Ulan, jangan sampai sendat, karena kalau pasar sendat itu kalau distributor sendat apanya juga produksinya juga agak sedikit kan juga sisa Mbak Ulan di pasaran, karena permintaan banyak Mbak Ulan.
0: Apalagi
3: kita akan menghadapi ini bulan akhir tahun ini juga bisa menghadapi Natalan, bisa
0: Natal dan tahun itu, baru
3: tahun baru itu akhir lagi kita disusul lagi itu barang saya rasa nggak akan bisa turun Mbak Ulan karena kita banyak momen-momennya itu. Paling dia itu akan menanjak nih apalagi sembako dia.
0: Mantap luar biasa.
3: Itu aja Mbak Ulan.
0: Baiklah, terima kasih Bang Rudi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung kembali di opini publik ya, yang tadi sempat masuk belum bisa keangkat, terus juga yang mungkin pagi ini baru mengepaskan frekuensi radionya, dan silakan bergabung di opini publik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, selamat pagi juga Pak D. Apa kabarnya dari Tanah Merangin? Sehat Pak D?
1: Mandi angin,
0: iya benar. Ampun. Mandi angin gimana cuacanya pagi ini Pak D? Udara segar?
1: Setengah segar, Mbak.
0: Setengah segar, kenapa begitu?
1: Matahari warnanya kuning. Mm-mm. Di permukaan ini masih asapnya masih tebal.
0: Oh, berarti masih diselimuti asap ya?
1: Iya, berarti kan setengah segar.
0: Iya, setengah segar. Mau segar banget tuh nggak bisa karena ketutup gitu ya. Iya, baik. Pak D, ini terkait mengenai pemerintah provinsi yang siapkan intervensi harga cabai, karena memang lagi terjadi lonjakan harga nih di pasar tradisional. Salah satunya tadi disampaikan Bang Rudi di pasar Sengeti harga cabai sampai 100 katanya.
1: Kalau memang harga cabai sampai 100, alhamdulillah rezeki petani itu kembali ke petani.
0: Iya.
1: Kalau kita tinggi, kemudian itu biaya transfer konsumsi pun harus diperlancar gitulah.
0: Iya, iya.
1: Nah, walaupun mahal, kalau ada banyak ada nggak masalah, tapi
0: iya.
1: Banyak nggak ada.
0: Nah, itu tadi yang kita katakan ya bersama, karena memang daerah pemasoknya ini insya Allah harus terus terjaga ya.
1: Kadang-kadang dari Medan kan ada juga itu.
0: Iya, dari Kerinci.
1: Yang penting harga pertanian mahal, yang penting petani menikmati hasilnya loh.
0: Iya, sesekali petani yang diuntungkan gitu ya.
1: Yang diuntungkan sama-sama diuntungkan lah. Sama-sama menikmati, sama-sama diuntungkan tok gitu loh. Pemerintah harus siaga menyiapkan.

0: Okay.
1: Dan pemerintah juga selalu masih tahu lah harga yang menjadi pasaran.
0: Okay,
1: terima kasih ya Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ujang. Apa kabar, Bang? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Dari tadi telepon tidak ada diangkat, dimatikan.
0: Alhamdulillah, tidak ada yang dimatikan, Pak Ujang. Kita melihat aplikasinya ini, gitu loh, ya. Gimana tanggapannya mengenai daripada opini publik hari, pagi ini?
2: Pagi baru sudah hujan dari jam. Mas setengah lima hujan ini baru jam 7 hujan. Lepas hujan bulan.
0: Pagi nih?
2: Iya, alhamdulillah. Anak saya berkat saja dalam hujan nih, kaya.
0: Alhamdulillah, cuaca luar biasa sekali jam, ya.
2: Setengah lima sampai jam... Tadi aku mau buat opini tadi tidak bisa masuk. Hari hujan aku dengar. Bulan tadi kan dengar aku kan. Cuma ada geluduk hujan. Alhamdulillah pagi tidak nyiram aku kan.
0: Oh, alhamdulillah karena hujan turun ya Bang ya. Semoga ya, udara dan semakin segar lah. Karena hujan udah turun.
2: Hari sudah lepas kali hujan hari ini lepas ya.
0: Alhamdulillah. Iya nah. Iya. Baiklah, karena ini terasa sejuk pagi ini Bang Ujang ya.
2: Iya, sejuk. Saya nampak tuh sudah hujan ada asap masuk nampaknya.
0: Nah, itu dia. hujan itu udah turun tapi kayaknya asapnya ya masih ini ya.
2: Asapnya gak jalan asap.
0: Iya.
2: Kayak ada apinya nyembusnya itu kan.
0: Iya benar. Baiklah.
2: Masalah cabai ya.
0: Iya betul.
2: Ayo cabai itu alhamdulillah saya memang doa saya jadi mahal gitu. Saya petani cabai.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, jadi cabai itu kan itu rezeki orang petani gitu kan. Yang penting mahal murah di pasar tetap dengan barang mahal ada. Bedo aku mahal barang tak kasih.
0: Iyo.
2: Itu ni penyakit, ya kan? Lalu cabai ini kan wajar mahal hari pupak kemarau bulan. Enak bukan cabai. Saya masuk capek bulan dengan
0: orang
2: pas keram air. Alhamdulillah ada kering, gitu kan?
0: Jadi, sabarnya harus ekstra di musim kemarau ini ya Bang ya jika.
2: Iya memang itu. Sabar kita bukan menyiram kerau monyet banyak di jagung itu kan. Aduh. Maka kadang cabutnya baru sudah bom mula coba baru jagung buah ada cabut bak monyet itu kan. Jadi buah cabai macam mana nambah musuh banyak musuh semua tanaman sekarang itu kan. Artinya ini alhamdulillah cabai mahal. Saya bersyukur cabai mahal itu kan. Walaupun cabai belum manen baru belajar berbuah. Bola-bola sebelah lah, kan?
0: Baik.
2: Saya sekarang penting mampu mahal murah, penting barangnya ada maulan ya, dak. Kalau barang tak kati, ayo kita mahal lah.
0: Tak kan makan cabai kita bang ya?
2: Iya, mahal beli banyak beli.
0: Iya, yang pasti ini berdampak pada pelaku UMKM kita ya, jika harga-harga
2: ya, kalau ini naik. Kalau mahal, kontak semua ada maulan kan? Tako itu naik, jadi orang pengain kan kue-kue kan naik juga ya kan?
0: Yang menggunakan cabai, yang penjual sarapan pagi ya kan pakai sambal.
2: Iya, goreng-goreng bulannya tidak biasa 1.000, sekarang memang 1.000, 1.000, 4.000, 5.000, kecil-kecil. Dua kali gigit, habis.
0: Dan juga gitu kan. Tukang gorengan gak menyediakan cabai lagi nih kayaknya ya.
2: Kalau bakwan kan pakai cabai lagi gitu kan. Oleh cabai dikit-dikit dalam sudah bentar sudah lah. Cabai mahal. Itu bisa lah kalau nak murah cabai tanam dewe.
0: Iya makanya disarankan kalau ada tanaman atau perkarangan yang bisa ditanami gitu ya Bang ya.
2: Iya.
0: Bisa dimanfaatkan.
2: Masuk pot, masuk bibit gitu kan.
0: Iya.
2: Meminta kan supaya nanam cabai. Kalau cabai semua nanam doang cabai enggak mahal Mbak Udan kan.
0: Iya betul.
2: Nah, itu nanam orang licin. Nah, membelinya beli beribu bedaknya mahal.
0: Iya baiklah.
2: Padangan curum itu kan.
0: Iya. Oke.
2: Curum sebetulnya cabai mahal Mbak Ulan kan.
0: Baiklah.
2: Terima kasih
0: kembali Bang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI ya. Ada Bang Ujang barusan di Batanghari, ada Pak De Sutrisno juga tadi di Merangin, Mandiangin, ada Bang Rudi di Sengeti, Pak Mustopa di Rimo Bujang, Bang Jiji di Bungo ya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda semuanya pendengar di pagi hari ini. Dan pastinya juga kita berharap serta berdoa semoga situasi dan kondisi Jambi tetap aman ya untuk pangan kita ya. Dan tentunya juga berdasarkan pemantauan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama Badan Pangan Nasional selama 2 minggu terakhir, kenaikan harga cabai rawit ini memang menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Nah, untuk itu pendengar, menekan biaya distribusi, Pemprov Jambi berkoordinasi dengan Pertamina agar kendaraan pengangkut komoditas pangan ini mendapatkan kemudahan akses BBM. Dan pemerintah daerah juga menyiapkan sarana rencana subsidi ongkos angkut ya untuk membantu kelancaran distribusi pangan. Langkah tersebut penting karena harga cabai sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasar dan berkoordinasi dengan daerah pemasok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini pendengar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita akhiri kebersamaan kita di Opini Publik pagi ini dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita bersama Bangun Indonesia.
3: Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

0: ya. Cuma bayar satu barang ini kok, Mas.
1: Maaf, Bu. Nggak bisa, kamu sudah ada juga dari tadi.
2: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan.
0: Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
2: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
3: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru, lalu aturan antrian dilanggar.
2: Silakan Ibu, kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
3: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang menunggu. Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di kebersamaan kita saat ini pendengar, saya Astu Landari masih temani Anda pastinya. Ya, pendengar, siapa yang hari ini sudah berjalan kaki? Jangan anggap sepele ya aktivitas yang satu ini. Ternyata berjalan kaki itu bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh kita, dan kita tidak harus selalu pergi ke tempat olahraga untuk melakukannya. Dan tentunya juga pendengar, berjalan kaki ini merupakan aktivitas fisik yang mudah dilakukan dan bisa diselipkan juga pendengar dalam rutinitas kita sehari-hari ya. Misalnya nih, memilih berjalan kaki untuk jarak yang dekat ya, menggunakan tangga daripada lift jika memungkinkan, atau sekedar berjalan santai saat waktu luang. Nah, aktivitas berjalan membantu tubuh kita tetap aktif dan dapat mendukung kesehatan jantung kita, kemudian kebugaran fisik, serta pengelolaan berat badan bila dilakukan secara rutin dan disertai juga dengan pola hidup yang sehat. Selain manfaat fisik, berjalan kaki juga bisa menjadi kesempatan untuk sejenak keluar dari rutinitas, menghirup udara segar, dan juga membuat pikiran kita terasa lebih rileks ya. Jadi tidak perlu menunggu punya banyak waktu untuk mulai bergerak. Yuk, sedikit berjalan hari ini tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

0: Aduh Bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi Bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana Bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap Bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Karena informasi dan inspirasi.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis,

0: Akhirnya liburan juga, coy. Yes, bebas dari tugas kantor. Waduh, pemandangannya cakep banget nih ya.
1: Asli, keren banget ya. Tapi harus ingat nih, Ti. Walaupun lagi asik liburan kayak gini, kita harus tetap update sama situasi sekitar.
0: Loh, kok malah mikirin begituan sih? Kita kan lagi liburan, cuy. Masa harus mikirin bencana sih?
1: Bukannya nakut-nakutin, Hesti sayang. Justru biar liburan kita makin tenang nih ya. Caranya simpel banget kok. Kita harus rajin cek perakiran cuaca BMKG. Pahami jalur evakuasi di tempat wisata. Plus, catat nomor darurat lokal.
0: Oh, benar juga ya. Waspada itu bukan berarti kita panik ya. Tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Bener. Nih, aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang, ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Okay. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
2: info cuaca.
3: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026 yang langsung akan disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Jambi hari ini dan pagi ini yang bertugas ada Mas Benedi Fajar di ujung telepon ya. Kita sapa dulu, selamat pagi Mas Fajar.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Ya, silakan untuk informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa Mas?
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Minggu 27 September 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca cerah berawan dan udara kabur, serta masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Arah angin umumnya bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 26 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 26 September 2026, data dari pukul 00 hingga 23.59 WIB terdapat 122 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 14 titik panas, Kabupaten Sarolangun 6 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 88 titik panas, Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Tebo 6 titik panas, dan Kabupaten Bungo 1 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar, masih bersama kita untuk musik dan informasi di saat ini ya tentunya. Ya pendengar, di mana saja Anda berada, menemani Anda semuanya, yang pasti pendengar, saya mengajak Anda untuk mengingat-ingat nih, kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Nah, atau kapan terakhir kita mengatakan maaf. Dua kata ini sederhana ya, tetapi terkadang justru paling sulit untuk diucapkan. Ya, pendengar, mengucapkan terima kasih itu merupakan bentuk sederhana untuk menghargai kebaikan atau bantuan orang lain. Tidak harus menunggu sesuatu yang besar ya, ketika seseorang membukakan pintu, membantu pekerjaan kita, memberikan informasi, atau bahkan sekedar mendengarkan cerita kita. Ucapan terima kasih bisa menjadi bentuk penghargaan yang sederhana. Nah, begitu pula halnya pendengar dengan kata maaf ya. Nah, mengakui kesalahan bahwa bukan berarti kita menjadi pribadi yang lemah, tapi justru meminta maaf ini adalah menunjukkan bahwa kita menyadari tindakan kita mungkin telah membuat orang lain tidak nyaman atau bahkan terluka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pendengar, terkadang kita gengsi buat mengatakan kata maaf. Ya, kepada pasangan kita, ya, teman kita, orang tua, bahkan rekan kerja kita. Nah, begitu juga dengan terima kasih yang kadang lupa kita sampaikan karena menganggap bantuan orang lain sebagai sesuatu yang biasa saja. Nah, padahal dua kata sederhana ini bisa membuat hubungan kita menjadi lebih hangat loh. Nah, coba deh pendengar, hari ini kita praktekkan ya, ucapkan kata terima kasih kepada seseorang yang sudah membantu kita. Dan kalau ada kesalahan yang belum sempat kita akui, jangan terlalu gengsi untuk mengatakan kata maaf. Karena terkadang memperbaiki hubungan tidak membutuhkan kata-kata yang panjang, cukup dua kata sederhana, terima kasih dan maaf. Nah, yuk, kapan sih terakhir kalian atau Anda yang mengucapkan hal ini? Jangan sampai terlambat buat bilang terima kasih dan maaf ya.

Ya, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi, pendengar, dengan informasi lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya.

Pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang saat ini lagi mempersiapkan buat acara pesta pernikahan ya, atau acara-acara tertentu yang mungkin membutuhkan seragam, atau kalau di pesta pernikahan itu ada yang namanya bridesmaid ya. Nah, ini butuh sekali nih bahan-bahan atau kain ya kan, yang mana Anda juga harus cerdas saat membeli kain langsung di toko tekstil. Dan memilih kain bukan sekedar tentang mencari warna yang cantik saja pendengar ya, melainkan tentang memahami karakter, tekstur, dan cerita di balik gulungan tekstil. Saat melangkah ke dalam toko, kain yang dipenuhi beragam jenis bahan, yang pasti mulai dari songket bermotif tradisional, brokat payet yang elegan, hingga katun halus yang nyaman ya. Jadi setiap gulungan kain itu menyimpan potensinya menjadi mahakarya busana yang memukau. Saya kasih tips cerdasnya ya buat Anda untuk membeli kain langsung di toko tekstil agar Anda mendapatkan bahan berkualitas sesuai kebutuhan.

Yang pertama tipsnya, Anda harus tentukan tujuan dan model busananya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum berangkat ke toko, pastikan Anda sudah tahu nih mau buat baju yang apa, model gamis kah, kebaya kah, atau jas, atau pakaian sehari-hari. Nah, jangan sampai di toko nanti baru mau cari-cari nih, mau bikin baju A atau B, C gitu ya. Aduh, kelamaan ya. Yang kedua, rasakan tekstur dan hand feel kainnya ya. Jangan ragu untuk meraba, memegang langsung kain yang dipajang. Cek kelenturan dan jatuhnya kain ya. Buka sedikit gulungan kain dan biarkan terurai menggantung. Nah, jika kain jatuh meliuk dengan lembut, bahan tersebut cocok buat gaun, gamis, atau rok bergelombang. Dan pendengar, periksa kualitas dan serat kainnya juga ya. Jangan sampai ketinggalan. Perhatikan lebar kainnya, karena ada tuh di ukuran 1 meter lebar bidangnya cuma sekian gitu ya. Begitu juga dengan bidang besar, yang tentunya ini kadang kita belinya butuhnya dikit, tapi kita kebelinya bidang besar, jadi banyak sisa ya. Dan bila perlu nih, jika kemarin udah beli nih minggu lalu, pengen nambah lagi, jangan lupa bawa contoh warna ya. Atau kalau enggak yang sudah jadi juga enggak apa-apa. Karena kalau pengen seragam, kalau belinya encet-encetan ya kan, kadang tuh enggak bisa kalau enggak ada bahan yang sebelumnya ya. Takutnya enggak sama persis seperti itu. Dan pasti pendengar, jika ini menjadi informasi bermanfaat buat Anda, yang pasti terima kasih dan semoga ini tipsnya ini bermanfaat ya.

Ya, pendengar Anda yang baru saja bangun dari tidurnya, aduh kelelahan sekali ya, tadi pulangnya udah mau dini hari ya, pantas saja bangunnya jam segini ya. Dan pastinya juga untuk menikmati sarapan pagi Anda tentunya dengan makanan yang sehat dan bergizi ya. Tapi satu pertanyaan nih, mungkinkah Anda sering menikmati sarapan pagi dengan nasi sisa yang semalam? Tapi tahukah Anda pendengar, nasi sisa semalam itu sering menjadi pilihan praktis untuk diolah menjadi nasi goreng ya, atau olahan lainnya. Namun, cara menyimpan nasi matang itu perlu diperhatikan karena nasi yang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang itu dapat meningkatkan resiko keracunan makanan. Edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan, persoalan bukannya terletak pada nasi yang dipanaskan kembali, melainkan pada cara penyimpanan nasi setelah matang. Ada fakta, tapi ada syaratnya juga. Masalahnya bukan pada saat Anda memanaskannya ya, tapi pada cara Anda menyimpan nasi sisanya. Ya pendengar, nasi matang itu mengandung spora bakteri Bacillus cereus ya, yang mampu bertahan selama proses memasak. Jika nasi dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang, spora tersebut dapat berkembang menjadi bakteri dan menghasilkan racun yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan.

Dan racun inilah yang buat kita jadi mual, muntah, dan juga diare ya. Dan yang paling penting, racun itu nggak mati walaupun dipanaskan lagi. Jadi pendengar, agar nasi matang tidak dibiarkan pada suhu ruang terlalu lama dan segera disimpan dengan cara yang tepat. Jangan biarkan nasi di suhu ruang itu lebih dari 2 jam ya. Setelah dingin langsung saja masukkan ke kulkas ya. Nasi dingin inilah yang aman diolah menjadi nasi goreng ya. Dengan penyimpanan yang tepat, nasi sisa dapat dimanfaatkan kembali tanpa harus terbuang. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saya Astu Landari masih temani Anda untuk segmen Jambi Pagi ini, Pro 1 RRI. Selamat pagi juga buat petugas dan pendengar yang ada di stasiun relay Pro 1, di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Ya, selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI.

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu Kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting, terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak. Aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

Iya, pendengar dimana saja Anda berada, setiap rumah itu pasti punya cerita ya. Apalagi pagi ini nih, kalau hari Minggu, banyak banget ceritanya. Tinggal bersama keluarga memang sangat menyenangkan sekali, tapi kadang juga ada kebiasaan anggota keluarga yang bikin kita jadi gemes ya kan, geleng-geleng kepala. Bukan marah, tapi ya gemes gitu ya. Misalnya nih, ada yang kalau habis makan tuh selalu meninggalkan piring di meja. Ada yang suka mematikan lampu setelah orang lain masuk ruangan. Ada juga yang kalau mencari barang tuh bukannya mencari dulu, tapi langsung bertanya, "Barangku di sini di mana ya? Lihat pensilku di sini enggak? Lihat tasku di sini enggak?" gitu ya. Padahal barangnya ada tepat di depan matanya sendiri. Gemes gak sih? Atau mungkin ada anggota keluarga yang punya kebiasaan memanggil kita dari kamar hanya untuk bertanya sesuatu yang sebenarnya bisa dicari sendiri. Lebih tepatnya jerit-jerit ya kan di rumah gitu ya, kayak di hutan aja deh. Ada juga yang kalau menonton televisi tuh remote-nya selalu hilang. Nah, ini pastinya sesuai sekali dengan cerita hidup kita nih ya. Tapi pendengar, hal-hal kecil seperti ini memang terkadang bikin kesal juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ya justru kebiasaan-kebiasaan unik itulah yang membuat suasana rumah menjadi berbeda dan penuh cerita. Nah, pendengar, kalau di rumah Anda, kebiasaan siapa sih yang paling buat gemes itu? Geleng-geleng kepala kita jadinya ya. Apa ayah, ibu, kakak, atau adik gitu ya. Namanya juga keluarga ya. Ada yang bikin tertawa, ada yang bikin geleng-geleng kepala, bahkan kadang bikin kita kesel. Tapi justru dari hal-hal kecil seperti itulah pendengar tercipta cerita yang suatu hari nanti mungkin akan kita rindukan ya. Jadi kalau hari ini ada kebiasaan keluarga yang bikin gemes, jangan lupa tetap sabar ya. Dan jangan lupa bilang, "Untung kamu keluarga aku." Oke deh pendengar, di akhir kebersamaan kita segmen Jambi Pagi ini Pro 1 RRI Jambi, saya tuntaskan kebersamaan kita ya. Saya Astulandari pamit undur diri, karena setelah ini akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani Anda di segmen Jambi siang ini ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Jambi siang ini.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak. Aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ya, di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan mendengar di mana-mana Anda berada di 88,5 Mega ya, dan juga Anda dapat mendengarkan stasiun Rili Pro 1. Ya, di Pro 1 Jambi, Marobungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Baik pendengar, di manapun Anda berada, informasi berikutnya, Jawa Timur raih 3 gelar ke Jurnas Arung Jeram 2026 di Bali. Ya, kontingen Jawa Timur merebut 3 gelar juara nomor head-to-head kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026. Kemenangan tersebut diraih kontingen Jawa Timur melalui kategori senior putra U23 pada putra dan juga serta U19 putra. Perlombaan sendiri berlangsung di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Bali pada hari Minggu 26 September 2026. Seluruh atlet menghadapi arus deras dan juga tantangan boyan pada 6 kategori perlombaan perahu karet tersebut. Tim Jawa Timur kejuaraan kategori senior putra telah mencatatkan waktu tempuh waktu 1 menit 55,280 detik. Mereka kembali mengamankan posisi posisi teratas nomor U23 putra melalui catatan waktu 1 menit 32,770 detik. Dan juga gelar ketiga dipastikan lewat kemenangan nomor U19 putra dengan catatan waktu 1 menit 43,510 detik. Sementara itu tim Jawa Tengah mengantongi persaingan senior putra dengan perolehan waktu 2 menit 32,490 detik. Pelatih kontingen Arung Jeram Sumatera Selatan, Pak Noali, mengapresiasi perkembangan pembinaan atlet usia muda di daerah. Agar tim Banten menerima hukuman penalti 60 detik akibat menghalangi laju lawan serta melanggar rintangan gate. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Jawa Timur raih 3 gelar Kejurnas Arung Jeram 2026 di Bali, Anda dapat baca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, tanggal 27 September memperingati hari apa aja gitu. Dan berikut peringatan harinya. Minggu 27 September 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting nasional maupun internasional. Hari Bakti Postel menjadi peringatan bersejarah Indonesia disertai 4 momentum lain dengan latar berbeda. Selain Hari Bakti Postel, tanggal tersebut juga diperingati sebagai HUT Kota Palu dan Hari Pariwisata Sedunia, Hari Tuli Sedunia, dan serta Hari Sungai Sedunia juga bertepatan dengan 27 September pada tahun ini. Hari Bakti Postel ini diperingati setiap 27 September untuk mengenang pengambil alihan jawatan pos, telepon, dan juga telegram PTT. Peristiwa tersebut menjadi bagian perjuangan pertahanan kemerdekaan sekaligus mengambil alih fasilitas komunikasi dari kekuatan Jepang. Dan juga hari ini merupakan Hari HUT Kota Palu, tanggal 27 September. Hari Pariwisata Sedunia serta juga Hari Tuli Sedunia dan juga Hari Sungai Sedunia gitu ya. Hari Sungai Sedunia ini atau World Rivers Day diperingati setiap minggu keempat pada September tahun ini. Peringatan tersebut bertepatan dengan Minggu 27 September 2026.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Layani nomor 5 Telnapura Kota Jambi. Dan pendengar, informasi berikut ini ada kita ikut daftar kota di Indonesia potensi hujan petir hari ini. Ya, BMKG memperkirakan hujan ringan masih berpotensi mendominasi cuaca di jumlah kota besar Indonesia pada Minggu 27 September 2026. Selain hujan ringan, masyarakat juga perlu memperhatikan potensi hujan petir, udara kabur, serta kondisi berawan tebal di beberapa daerah. Perkiraan BMKG Alif Apip memperkirakan wilayah Sumatera hujan ringan berpotensi terjadi di Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, kemudian Tanjung Pinang, Bengkulu, hingga Bandar Lampung. Nah, potensi hujan ringan ini menjelaskan juga terdapat di sejumlah kota di Kalimantan, Indonesia bagian timur, dan juga Palangkaraya, Tanjung Selor diperkirakan. Ini malam hujan ringan, sementara kondisi serupa ini berpotensi terjadi di Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Sementara di kawasan Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara, hujan ringan berpotensi mengguyur Serang dan juga Badung. Dan juga bergeser ke Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, kata Apip. Untuk Pulau Sulawesi, ia juga menuturkan hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju dan juga Palu. Adapun Makassar, Kendari, Gorontalo, dan juga Manado diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan disertai petir di Pontianak. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan masyarakat, terutama bagi warga yang melakukan perjalanan atau juga aktivitas di luar ruangan. Selain hujan, fenomena udara kabur juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, Jambi, Palembang, dan juga Pangkal Pinang. Juga diperkirakan mengalami kondisi udara kabur pada Minggu. Sementara itu, sejumlah kota besar diperkirakan berada dalam kondisi berawan tebal. Jakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Denpasar, termasuk juga wilayah yang diperkirakan mengalami kondisi tersebut.

Dan perakiran cuaca sejumlah kota ini Sumatera meliputi Banda Aceh hujan ringan, Medan hujan ringan, Padang hujan ringan, Pekanbaru hujan ringan, Tanjung Pinang hujan ringan dan juga Bengkulu hujan ringan, Bandar Lampung hujan ringan dan juga Jambi udara kabur. Palembang udara kabur, Pangkal Pinang udara kabur, Kalimantan Palangkaraya hujan ringan, Tanjung Selor hujan ringan, Pontianak hujan petir, dan juga Jawa Bali dan juga Nusa Tenggara meliputi Serang hujan ringan, Bandung hujan ringan, Jakarta berawan tebal, Semarang berawan tebal, dan juga Yogyakarta udara kabur, Denpasar berawan tebal. Mataram berawan hingga cerah berawan, Kupang berawan hingga cerah berawan, dan juga Sulawesi ini meliputi Mamuju hujan ringan, Palu hujan ringan, Makassar cerah berawan hingga berawan, Kendari cerah berawan hingga berawan. Gorontalo cerah berawan hingga berawan, Manado cerah berawan hingga berawan, dan juga Indonesia Timur meliputi Manokwari hujan ringan, Nabire hujan ringan, Jayawijaya hujan ringan, Ambon berawan tebal hingga berawan, dan juga Merauke ini berawan tebal hingga berawan. Dengan kondisi cuaca beragam tersebut, BMKG menghimbau masyarakat menyesuaikan kegiatan dan juga perjalanan dengan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Masyarakat juga diharapkan memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG karena kondisi cuaca dapat mengalami perubahan. Untuk minggu 27 September 2020, BMKG juga mencantumkan sejumlah wilayah yang masuk dalam potensi cuaca ekstrim, termasuk juga Aceh, Jambi, Jawa Barat, Banten, dan juga beberapa wilayah lainnya. Kategori dan jenis potensi cuaca berbeda-beda di setiap daerah, hingga masyarakat perlu mengacu pada informasi BMKG sesuai dengan wilayah masing-masing.

Ya, informasi berikut ini, ratusan siswa dan juga 8 guru diduga keracunan MBG dan juga BNN copot kepala SPPG Rembang. BNN RI mengambil tindakan tegas terhadap SPPG Mergasari 2 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya setelah 105 siswa dan juga 8 guru SMA Negeri 1 Rembang yang mengalami keluhan diare dan juga mual usai menyantap menu MBG. BNN juga mencopot kepala SPPG tersebut, juga menghentikan sementara operasional dapurnya. Deputi Bidang Pemantauan dan juga Pengawasan BNN, Ketut Suadana mengatakan SPPG Mergasari 2 dikenai sanksi ini dispen berat selama 30 hari. Ketut mengatakan BGN prihatin atas kasus tersebut dan juga memastikan evaluasi dilakukan terhadap SPPG yang bertanggung jawab menyediakan makanan MBG. Menurutnya langkah pencegahan telah dilakukan, tetapi masih ditemukan dugaan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur SOP. Dan juga investigasi tersebut juga menjelaskan guna mengetahui kondisi dapur serta memastikan standar kelayakan dan juga prosedur pengolahan makanan telah diterapkan, dan juga hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan masih ditunggu untuk membantu mengungkap penyebab keluhan kesehatan yang dialami warga sekolah. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang ratusan siswa dan 8 guru diduga keracunan MBG, BGN copot kepala SPPG Rembang, Anda dapat baca di rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Subardi menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Dan juga menurutnya jumlah kementerian dan juga lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suharti juga menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya wilayah tertinggal ini 8 dan juga terdepan, maksud kami terdepan dan juga terluar akan mendapati prioritas dalam penerapan kebijakan ini. Menurut Suharti, ini pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan juga revitalisasi sekolah, termasuk juga wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau juga merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah se-Indonesia secara bertahap. Selain program Indonesia Pintar, juga PIP sebanyak 19 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888 ribu diantaranya merupakan siswa PAUD. Dan juga pemerintah juga berencana memperluas program ini dan juga untuk murid, taman kanak-kanak, TK, mereka juga sebelumnya tak dapat PIP akan mendapat tunjangan 450 ribu per tahun. Suharti menyebut peningkatan kualitas guru menjadi perhatian melalui pendidikan profesi, beasiswa, tunjangan, serta penguatan potensi secara berkelanjutan. Serta mulai dari tahun kemarin, bahkan 800 ribu lebih guru-guru mengikuti pendidikan profesi guru yang meningkatkan kompetensi dan juga profesional mereka, ujarnya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSG Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSG Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSG Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSG Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, kembali masih dari informasi. Informasi berikut ini, Kahutla Rinjani tembus 977 hektar, angin kencang jadi kendala pemadaman. Ya, Kahutla yang melanda kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR ini Lombok Utara Nusa Tenggara Barat NTB terus meluas hingga Sabtu 26 September 2006 karena terdampak kebakaran diperkirakan 977,74 hektar dengan kobaran api merambat dari Bukit Setampol puncak Sang Kareang. Kahutla pertama kali terdeteksi di kawasan Bukit Sampol pada Selasa 22 September 2002. Api kemudian menyebar di kawasan TNGR, Resort dan juga Torehan dan juga Senaru termasuk juga area yang mengarah ke puncak Sang Kareang. Kepala Subbagian Tata Usaha TNGR Arsitek kita ini Ardian Risto ini mengatakan angka 977,74 hektar tersebut masih merupakan estimasi sementara. Data luas area terdampak terus diperbarui berdasarkan pantauan di lapangan. Dokumentasi utara menggunakan drone serta verifikasi batas wilayah setelah kondisi memungkinkan. Sebanyak 80 personil dan juga tenaga pendukung yang mengaku dikerahkan untuk menangani kebakaran di sejumlah sektor. Mereka ditempatkan di Bukit Setampol, jalur pendakian Torehan di kawasan Senaru, Pos 3 Senaru, Pelawangan, Senaru hingga wilayah yang mengarah ke puncak Sang Kareang. Meski demikian menuturkan proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, angin kencang membuat kebakaran api dapat bergerak dengan meluas dengan cepat. Di beberapa sektor ia mengungkapkan petugas telah berhasil mengendalikan dan juga memadamkan api, tetapi proses pemeriksaan dan juga pendinginan atau juga mop-up ini tetap dilakukan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada bara, asap maupun sisa titik api yang dapat memicu kebakaran kembali. Sementara itu, perhatian petugas kini menuju pada kawasan jalur pendakian Senaru karena perkembangan api terpantau mengarah ke Pelawangan Senaru. Nah, untuk keselamatan pengunjung jalur pendakian Senaru dan juga Torehan ini ditutup sementara penutupan ini sampai mendapat evaluasi lebih lanjut mengenai kondisi kawasan. Calon pendaki yang telah memiliki tiket melalui jalur Senaru mulai 26 September 2005 dapat dilakukan penjadwalan ulang atau juga pengalihan pintu masuk dan juga keluar melalui jalur pendakian Sembialun.

Kita balik ke informasi berikut ini, Menbud Fadli, ini 30 ribu buku disiapkan untuk perpustakaan di Nantara. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menyiapkan tahapan tambahan 30 ribu buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini perpustakaan tersebut memiliki sekitar 9 ribu buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan juga ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka, dan juga koleksi tersebut nantinya ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan juga dokumen penting untuk kebutuhan penelitian sejarah. Ia juga mengatakan pemerintah juga akan mengakuisisi buku relevan dengan koleksi museum untuk melengkapi kebutuhan bahan riset dan juga pembelajaran. Langkah itu nilai penting karena Museum Nasional memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1778 dan juga menjadi museum tertua. Menurutnya keberadaan perpustakaan riset dapat membuka akses terhadap dokumen yang tidak tersedia di perpustakaan lainnya bagi peneliti. Salah satu koleksi penting berupa catatan harian Batavia merekam berbagai peristiwa masyarakat sejak abad ke-17 hingga sekarang. Selain catatan Batavia, perpustakaan juga menyimpan majalah dan juga naskah yang merekam berbagai peristiwa masa lalu di Nusantara secara lengkap. Dan juga koleksinya juga mencakup hikayat, hasrat, suluk, beluk, roman, suluk dan juga roman, serta karya dari tradisi lisan yang pernah dicetak untuk pembaca aktif. Ia juga menyebut dari masa Departemen Pendidikan dan juga Kebudayaan pada dekade 1970-an hingga 1980-an cakup lengkap dan juga beragam buku langka sejarah dan juga antik turut tersedia, termasuk juga karya serat Centini yang menjadi bagian penting koleksi perpustakaan. Ia juga berharap Museum Nasional kembali utuh menjelang usia 250 tahun melalui restorasi dan juga revitalisasi sejumlah bagian penting dan juga perbaikan, termasuk juga koleksi emas dan juga uang yang terbakar, dengan penyelesaian ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan secara bertahap.

Ya, baik, mereka di mana pun Anda berada, kita hentikan sejenak ke musik dan informasi berapa ini kebersamaan kita kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk lagu Jambi dan sekitarnya.

0: Jambi siang ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Iya, mendengar kaum semidan muslimah di mana pun anda berada, yang dengarkan sejenak lagu religi menuju haji menuju Allah. Dan selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan zuhur di kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka." Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat."

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan peringatan kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Nah, dan berikut ini tata cara mengakses perpustakaan Danantara gratis. Ya, perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia dapat dikunjungi masyarakat tanpa biaya khusus untuk layanan perpustakaan. Dan juga pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk Museum Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat berkunjung ke lokasi tersebut. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin ini menjelaskan pengunjung perlu mengisi slot sebelum menggunakan fasilitas perpustakaan. Aturan tersebut juga diharapkan karena perpustakaan menyimpan koleksi langka yang perlu dijaga serta dikelola dengan baik. Pengunjung dapat membaca koleksi perpustakaan selama berada di dalam ruang sesuai dengan waktu kunjungan yang telah ditentukan pengelola. Koleksi perpustakaan tidak dapat dibawa keluar sehingga masyarakat hanya diperbolehkan membaca buku di tempat. Pengelola membuka slot kunjungan secara berkala dengan durasi 1 jam agar layanan berjalan tertib dan juga nyaman. Hal itu dikarenakan fasilitas kapasitas di dalam ruangan perpustakaan sangat terbatas. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan tambahan 30 ribu buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan Danantara. Museum Nasional Indonesia saat ini perpustakaan tersebut juga memiliki sekitar 9 ribu buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia ditata. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang tata cara mengakses perpustakaan dengan Danantara gratis Anda dapat baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Menlu Sugiono pastikan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Menlu RI Sugiono menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak dan juga ketentuan menentukan nasib sendiri terpenuhi. Hal itu disampaikan dalam pernyataan nasional Indonesia pada debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pada Sabtu 26 September 2026. Menlu Sugiono menekankan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak terlepas dari pengalaman Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme, dan juga perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan telah membentuk dukungan Indonesia terhadap masa depannya sendiri. Dan juga Menlu RI menegaskan kekuatan sistem multilateral tidak hanya bergantung pada institusinya, tetapi juga pada prinsip-prinsip yang dijunjung bersama hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan harus dihormati, dan juga kolonialisme harus diakhiri. Menlu Sugiono juga turut menyatakan kesiapan Indonesia untuk terus mengambil bagian dalam menjaga kedamaian dan juga keamanan nasional internasional sebagaimana amanat konstitusi untuk berkontribusi pada dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di rri.co.id tentang Menlu Sugiono pastikan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina.

Perkembangan zaman semakin canggih. Alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

Ya, kembali masih bersama di Bonsing dan Informasi. Informasi berikut ini KPI minta menu MBG balita disesuaikan usia dan tumbuh kembang. Ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta standar makanan MBG bagi balita disesuaikan usia dan juga tahapan tumbuh kembang anak. Dan juga penyesuaian diperlukan agar makanan memenuhi kebutuhan gizi serta kemampuan makan balita sesuai dengan perkembangan usia. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan penyesuaian perlu mencakup tekstur, ukuran potongan, porsi, kepadatan, zat gizi, serta juga kemampuan makan balita. Menurutnya, makanan yang secara administratif tercatat telah disalurkan sebelum memberikan manfaat apabila tidak sesuai dengan kemampuan anak untuk makan. Ia juga menambahkan KPAI ini mendorong penguatan edukasi kepada keluarga dan juga kader terkait pemberian makanan kepada balita. Selain itu juga pemantauan ini status gizi dan juga tumbuh kembang penerima manfaat perlu dilakukan untuk melihat dampak pelaksanaan MBG 3B. Jasa mengatakan keberhasilan MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dan juga balita tidak hanya diukur dari jumlah makanan. Menurutnya kualitas keamanan, ketepatan gizi serta manfaat makanan bagi penerima juga harus menjadi ukuran keberhasilan program. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang KPAI minta menu MBG balita disesuaikan dengan usia dan juga tumbuh kembang anak dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Divano rilis single terbaru Ingat Bicara tentang Arti Kehadiran. Divano resmi merilis single terbarunya berjudul Ingat melalui Selatan Record pada Jumat 25 September 2026. Lagu ini mengangkat cerita tentang kesahabatan keluarga dan juga arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulit. Ya, dan juga ingat Devano membawa pesan tentang seseorang yang menghadapi rasa sepi dan luka dari masa lalu. Lagu tersebut juga menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seorang sedang berada dalam kondisi sulit. Dan juga Putra Liz Dahlia itu menuturkan lagu ini juga terinspirasi dari pengalaman serta cerita orang-orang di sekelilingnya. Menurutnya seseorang terkadang tidak membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi, tetapi cukup didengarkan dan juga ditemani. Ia juga memandang keluarga tidak selalu terbatas pada hubungan darah saja. Buat aku katanya keluarga juga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang orang-orang yang memilih untuk tetap ada. Dan pesan tersebut juga diperkuat melalui spesial lirik video Ingat yang melibatkan para penggemarnya, The Fans. Dan juga video tersebut juga menampilkan foto masa kecil dan juga kenangan para penggemar, sehingga menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus kedekatan dengan Devano. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 1. Dan jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: pukul 3 langsung waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tlanai Purwokota Jambi. Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Minggu 27 September 2026, mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Sejajar Institut Soroti Tata Ruang di Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi ingatkan KPM tidak salah gunakan bansos untuk judi online. Bersama saya Adi Putra Omar, inilah berita selengkapnya. Persoalan tata ruang dan juga agraria di Provinsi Jambi dinilai tidak hanya berkaitan dengan konflik penguasaan tanah, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekologis. Dan juga Sekretaris Sejajar Institut Dwi Nanto mengatakan persoalan tata ruang harus dilihat dari kesesuaian fungsi suatu kawasan. Ia juga mengibaratkan tata ruang seperti menata rumah, di mana setiap ruangan memiliki fungsinya masing-masing. Menurutnya, kawasan yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan, kawasan lindung, hutan maupun ekosistem gambut seharusnya dipertahankan sesuai dengan peruntukannya. Namun, Dwi Nanto menilai persoalan muncul ketika kawasan yang seharusnya dilindungi justru mengalami alih fungsi. Ia juga mencontohkan kerusakan kawasan hutan yang dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap dan juga

0: menahan air hujan. Persoalan serupa juga dapat terjadi di wilayah perkotaan ketika kawasan resapan air berubah menjadi bangunan. Akibatnya ketika hujan turun, air tidak lagi terserap secara optimal dan juga berpotensi meningkatkan resiko banjir.
1: Seharusnya kan di wilayah hulu misalnya di Jambi, fungsi tata ruangnya misalnya itu sebagai zona hijau yang harus dilindungi gitu. Tiba-tiba ada kelompok orang yang mendapatkan izin atau korporasi mendapat izin masuk ke situ, dihancurkan gitu. Hutan-hutannya yang tadinya itu fungsinya untuk zona hijau menangkap air ketika hujan turun, sehingga air itu tidak jatuh ke wilayah hilir, ke kota Jambi. Nah sekarang itu hutannya rusak.
0: Dwi Nanto juga menyoroti kawasan gambut, menurutnya karakteristik gambut yang dikeringkan akan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Sementara ketika musim hujan, fungsi ekologisnya telah terganggu juga dapat berkontribusi terhadap persoalan tata air. Ia juga menilai kondisi tersebut menjadi salah satu konsekuensi ketika pemampatan ruang tidak sesuai dengan fungsinya kawasan. Karena itu, Dwi Nanto mendorong pemerintah melakukan penataan kembali terhadap kawasan yang telah mengalami kerusakan sekaligus menjaga wilayah yang masih memiliki fungsi ekologis penting. Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat atau KPM agar tidak menyalahgunakan bantuan sosial. Menyusul adanya penerima bansos yang terindikasi menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi penerima bansos agar menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya. Penerima kembali melakukan pelanggaran dikhawatirkan tidak lagi mendapatkan kesempatan penerima bantuan pada tahap berikutnya. Selain penggunaan bantuan, Yunita juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menjaga dan juga data kependudukan dan nomor telepon. Menurutnya, di tengah maraknya digitalisasi, data pribadi dapat disalahgunakan untuk berbagai fasilitas yang melanggar ketentuan.
2: Ya, kami harapkan bahwa ini menjadi kesempatan, karena nanti ketika itu dimuncul kembali berikutnya, takutnya tidak ada lagi kesempatan, benar-benar sudah di blacklist. Makanya ini menjadi peringatan yang pertama. Yang kedua, ya kita mulai berhati-hati, karena sekarang marak dengan digitalisasi, semua dilakukan secara digital, masyarakat mulai berhati-hati untuk menggunakan atau menyalahgunakan atau meminjamkan data-data kependudukannya.
0: Yunita berharap persoalan penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online menjadi pembelajaran bagi seluruh KPM, sehingga bantuan pemerintah benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Volume sampah di Kota Jambi masih tinggi, per harinya mencapai 450 ton. Sampah yang masuk ke tempat pemprosesan akhir Talanggulo, Kota Jambi masih berada di angka sekitar 450 hingga 500 ton setiap harinya. Kondisi tersebut belum menunjukkan perubahan signifikan meski program operasi penanganan dan juga pengelolaan berbasis masyarakat telah berjalan selama beberapa bulan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan jumlah sampah yang masuk ke TPA Talanggulo relatif sama seperti sebelumnya program OPBM diterapkan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan OPBM. Sejauh ini tidak diikuti peningkatan signifikan terhadap pembuangan sampah ke lokasi-lokasi ilegal yang berada di luar pemantauan petugas. Mahruzar menjelaskan, tingginya volume sampah tidak terlepas dari jumlah penduduk Kota Jambi yang mencapai sekitar 650 ribu jiwa. Aktivitas masyarakat setiap hari menghasilkan sampah dalam jumlah besar dan kemudian harus dikelola di angkut menuju TPA. Sebagian besar sampah yang masuk ke TPA Talanggulo juga didominasi sampah organik. Sampah tersebut terutama berasal dari aktivitas rumah tangga serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Meski volume sampah masih berada pada kisaran yang sama, DLH Kota Jambi tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi persampahan di berbagai wilayah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kota Sungai Penuh memperkuat upaya pencegahan konflik sosial dan juga pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di tingkat desa. Upaya tersebut dibahas dalam rapat identifikasi dan juga mitigasi risiko konflik serta pelanggaran HAM bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kementerian HAM Provinsi Jambi, Sukiman, mengatakan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga seluruh warga. Ia berharap Desa Pondok Agung yang telah ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM dapat menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan juga menyesuaikan berbagai persoalan melalui musyawarah.
4: Banyak Pak, bermacam-macam namanya juga tergantung. Ada yang konflik terkait dengan perusahaan di sekitar, akses jalan yang ditutup, terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan batu bara di sekitar desanya. Jadi kalau konflik macam-macam, dan kami dari Kementerian HAM Jambi beserta program Desa Sadar HAM komitmen untuk menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Ini bagian dari pemenuhan hak azazi manusia.
0: Sementara itu, penggerak HAM Desa Sadar HAM Pondok Agung Dwi Yulianti menjelaskan rapat tersebut juga menjadi langkah awal untuk memetakan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun pelanggaran HAM.
5: Oke, baik, untuk masyarakat khususnya Desa Pondok Agung ya, karena kami penggerak HAM Desa Pondok Agung, di mana kalau misalnya merasakan pelanggaran-pelanggar HAM yang ada di diri kita, di keluarga kita, tidak apa-apa untuk konsultasi ke penggerak HAM atau menghubungi penggerak HAM langsung untuk ataukah hal ini menjadi hal yang untuk dilaporkan atau tidaknya.
0: Kegiatan diikuti perangkat desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Lembaga Adat, Babinsa, Babin Kaltimas, serta tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak berkomitmen menjaga keharmonisan dan juga mencegah potensi konflik serta pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Di tengah musim kemarau dan juga menurunnya debit air di Sungai Batanghari, Perumda Tirta Mayang bersama Satgas Kemarau, Pemkot Jambi terus menyalurkan bantuan air bersih gratis kepada masyarakat terdampak gangguan suplai. Hingga saat ini sebanyak 2,2 juta liter air bersih telah didistribusikan. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Arianto mengatakan penurunan muka air Sungai Batanghari dan juga meningkatnya kekeruhan air baku menjadi tantangan dalam menjaga pelayanan kepada pelanggan. Menurutnya kondisi tersebut terutama terjadi pada siang hari hingga sore hari, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan layanan air bersih. Sementara itu, Direktur Teknik Perumda Tirta Mayang, Eri Suganda, menyebutkan berbagai langkah teknis terus dilakukan untuk mengamankan sistem kelolaan dan juga distribusi air. Salah satunya dengan memasang cooling jacket pada mesin pompa intake untuk mencegah mesin mengalami panas berlebih akibat cuaca panas. Perumda Tirta Mayang juga menghimbau pelanggan menampung air cadangan dan juga menggunakan secara bijak, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan pemberhentian sementara suplai dalam kondisi darurat. Masyarakat juga mengalami kendala layanan atau juga membutuhkan pasokan air darurat dapat menghubungi layanan call center Bahagia 112 atau juga WhatsApp Perumda Tirta Mayang.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendengar, di akhir Warta Berita Daerah kita simak feature yang disampaikan Rizky Amalia dengan judul Ketika Dapur Praktik Berpindah ke Layar Karena Asap Melanda.

0: Bagi sebagian siswa, pagi hari di sekolah mungkin dimulai dengan suara bel. Tapi, bagi siswa jurusan kuliner, pagi juga berarti suara peralatan dapur, aroma masakan, dan tangan yang sibuk mengolah bahan makanan. Ada adonan yang harus diuleni, ada bahan yang harus ditimbang, ada kompor yang harus dinyalakan. Dan ada guru yang berdiri di samping siswa, memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar. Namun, kabut asap yang menyelimuti kota Jambi membuat semua aktivitas itu harus berubah. Ruang praktek yang biasanya dipenuhi aktivitas siswa untuk sementara berganti menjadi ruang belajar di rumah. Layar telepon genggam dan komputer menjadi tempat bertemunya guru dan siswa. Bagi Utari Damayanti Septia, guru kuliner SMKN 4 Kota Jambi, perubahan cara belajar ini justru menghadirkan lebih banyak tantangan. Salah satu persoalan terbesar adalah praktek. Tidak semua siswa memiliki peralatan memasak yang lengkap di rumah. Kalaupun peralatannya tersedia, praktek kuliner tetap membutuhkan pendampingan guru. Terlebih bagi siswa kelas 10 yang baru mengenal dunia kuliner setelah sebelumnya duduk di bangku SMP. Bagi sekolah kejuruan, ketertinggalan praktek bukan persoalan sederhana. Guru akhirnya memberikan tugas tambahan. Namun, tugas dari rumah tidak selalu mudah bagi siswa, sebab bagi mereka, belajar kuliner bukan hanya membaca atau mencari informasi di internet. Mereka ingin memegang langsung objek yang dipelajari.
1: Suka dan dukanya, terlebih kalau untuk yang kejuruan, apalagi kejuruan kuliner, ya dukanya lebih banyak. Karena yang pertama, anak-anak pasti terhambat untuk proses praktek. Praktek juga tidak bisa dilaksanakan di rumah, karena tidak semua anak mempunyai peralatan yang lengkap di rumahnya masing-masing. Kalaupun peralatannya lengkap juga kan, kalau yang namanya praktek pengolahan makanan pasti lebih membutuhkan bimbingan dari gurunya, karena hal baru mungkin bagi mereka, apalagi di kelas 10, karena dia kan peralihan dari SMP ke SMK. Mengetahui dunia kuliner kan dunia yang baru bagi mereka. Jadi banyak dukanya sebenarnya daripada sukanya.
0: Akibatnya ada tugas yang terlambat dikumpulkan, ada pula siswa yang kurang antusias. Dan ketika pembelajaran tatap muka kembali dibuka, praktek yang tertunda harus segera dikejar. Bagi Utari, persoalan ini semakin penting karena siswa kelas 11 akan memasuki masa magang di dunia industri sebelum terjun ke tempat kerja. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.
1: Mereka itu lebih senang langsung memegang objeknya gitu, daripada mereka harus mencari di internet atau membayangkan sesuatu yang mereka sebenarnya belum tahu juga gitu. Jadi memang harus mau tidak mau, suka tidak suka, gurunya memberikan ekstra tugas yang mungkin memang pasti akan menjadi kendala. Satu, terlambat mengumpulkan. Anaknya juga nggak terlalu yang antusias lah kalau nggak yang langsung di lapangan. Ya, kalau praktek yang nggak bisa dikejar, memang harus praktek di sekolah.
0: Target pembelajaran tetap harus berjalan, namun kondisi kabut asap membuat waktu belajar tidak bisa sepenuhnya berlangsung seperti biasa. Apakah akan ada waktu tambahan untuk mengejar ketertinggalan? Utari mengatakan, keputusan itu masih harus dikoordinasikan dengan pihak sekolah dan dinas terkait. Di sisi lain, dari siswa belajar dari rumah sebenarnya punya sisi menyenangkan. Aisyah, siswa SMKN 4 Kota Jambi, mengaku, pagi hari terasa jauh lebih santai, tidak perlu buru-buru mandi bersiap ke sekolah, dan tidak perlu memakai seragam, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Pagi yang biasanya penuh persiapan berubah menjadi lebih santai, waktu pun terasa lebih fleksibel, biaya transportasi juga dapat dihemat. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diganti oleh belajar di rumah, pertemuan dengan teman dan guru. Bukan hanya interaksi yang berkurang, memahami pelajaran juga menjadi lebih sulit. Menurut Aisyah, penjelasan guru ketika PJJ cenderung lebih singkat, belum lagi ketika sinyal internet bermasalah. Kadang siswa harus tertinggal materi, tugas, bahkan informasi mengenai absensi. Karena itu, ketika siswa kembali diperbolehkan datang ke sekolah, meski dengan waktu belajar yang terbatas, Aisyah merasa senang. Ada teman yang kembali ditemui, ada guru yang kembali bisa diajak berbicara langsung, dan yang paling penting, pelajaran terasa lebih mudah dipahami.
2: Rasanya setelah boleh sekolah, walaupun waktunya masih terbatas, senang karena kita bisa bertemu dengan kawan, canda-canda, walaupun ya waktunya cuma sekitar jam 1, jam berapa, gitu. Terus juga dalam pelajaran itu juga lebih cepat memahami karena kita langsung berinteraksi dengan guru. Juga
0: kabut asap akhirnya tidak hanya mengubah tempat siswa belajar, ia mengubah cara guru mengajar, mengubah cara siswa memahami pelajaran, dan memaksa sekolah mencari cara agar kompetensi yang seharusnya diperoleh di ruang praktek tidak hilang begitu saja. Bagi Utari, kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa siswa harus lebih mandiri. Internet bisa menjadi salah satu sumber belajar ketika guru dan siswa tidak dapat bertemu secara langsung. Bagi sekolah kejuruan, perubahan ruang belajar bukan perkara sederhana. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Sekolah SMK N6 Kota Jambi, Endra Gunawan. Menurut Endra, SMK N6 Kota Jambi memiliki pembelajaran yang membutuhkan banyak kegiatan praktek. Ketika kabut asap membuat pembelajaran tatap muka harus dihentikan sementara, guru tentunya dituntut mencari cara agar kompetensi siswa tetap berkembang. Materi yang biasanya disampaikan langsung di sekolah harus dikemas menjadi suatu yang bisa dipelajari dari rumah. Video tutorial menjadi salah satu jalan keluar. Cara tersebut memang tidak sepenuhnya menggantikan praktek di sekolah, namun setidaknya proses belajar tidak terhenti. Untuk praktek yang membutuhkan peralatan lebih lengkap, siswa harus menunggu hingga dapat kembali menggunakan fasilitas sekolah.
3: Ini tantangan tersendiri ya untuk SMK, beda dengan sekolah lain. Kalau SMK itu kan pola pembelajarannya 60-40 atau 70-30, artinya pembelajaran banyak dilakukan dengan praktik. Nah, dikarenakan kita terbentur dengan masalah asap ini, jadi pola pembelajaran kita harus menyesuaikan, Mbak, tapi tidak mengurangi konten dari pembelajaran itu sendiri. Contoh, maksud saya begini, kalau pembelajaran itu menghendaki praktik, maka kita guru mempersiapkan materi yang berkaitan atau yang bisa diakses dengan video pembelajaran. Contoh, di kuliner, katakanlah ya. Di kuliner itu kan ada pembelajaran, katakanlah membuat suatu masakan atau kue. Nah, guru bisa mempersiapkan materi berupa video-video yang bisa diakses oleh siswa, berupa tutorial, nanti siswa-siswi bisa melakukan praktik di rumah. Nah, tentunya ini praktik yang sederhana, tapi kalau praktik yang memang nanti menuntut untuk menggunakan alat-alat yang lebih besar, kemudian lebih lengkap, nanti kita atur pembelajarannya di sekolah.
0: Disitulah kemampuan beradaptasi menjadi penting, harus mengubah cara mengajar. Siswa yang harusnya mengubah cara belajar, sementara orang tua ikut mengambil peran dalam memastikan anak tetap mengikuti proses pembelajaran dari rumah.

0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sejajar institusi soroti tata ruang di Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi ingatkan KPM tidak melakukan bansos untuk judi online. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813-8744-0803.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh, Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus, aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup... ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik,
0: buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran. Sebaiknya kamu tahu.
3: Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Dua, sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
4: Memilih cemilan sehat, penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega. Di jam siang ini dan banget dinantikan di teleponnya di 0811 670 7885.

0: Ya, buatnya Bang Hamzah Yusuf, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan ya, selalu tetap semangat gitu ya. Ya, Bang Adi terima. Halo, siang.
1: Selamat siang, Bang Adi.
0: Selamat siang juga, Bang Andi Cakrawinata. Apa kabar siang hari ini?
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Tidak ada tema.
0: Temanya kabut asap melanda lagi.
1: Oh iya, kabut asap. Iya. Di luar kita sibuk. Kalau di dapur tidak ada asap, mama bunda-bunda marah.
0: Iya. Ternyata dapur sekarang ini di dapur dan di luar. Iya. Oke, di dapur dan luar semuanya asap gitu ya.
1: Okay. Kalau dapur bunda-bunda marah tuh. Tapi bagi kami orang Kristen, Bang Adi, jujur kita niat jahat untuk biar kabut turun tidak, Bang Adi. Mendatangkan rezeki sama kami.
0: Ya.
1: Karena pesawat tidak bisa landas.
0: Jadi harus pakai mobil gitu semuanya gitu ya.
1: Iya, ke mobil.
0: Ya. Sebenarnya di dalam kehidupan ini semuanya ada apa ya? Ada baik buruknya,
1: ada
0: maknanya, semuanya ada manfaatnya gitu ya.
1: Tahun dulu yang kabut kepala seberapa hari itu, aduh, pesawat kan ada 2 minggu gak turun-turun, nggak bisa terbang.
0: Ya.
1: Kami panen pengadil. Apalagi Jambi Palembang itu, aduh, kami. saya ke request lagu.
0: Oke, lagunya ada ini
1: untuk... Iya, pengadil, kau bukan dirimu. Salam ya.
0: Salam
1: juga. Bang Adi, sehat selalu, panjang umur, rezeki terus buat Nona Dikak yang lagi tidur, selamat tidur sayang, istirahat yang banyak, semoga fit bekerja besok. Sehat selalu sayang, panjang umur, rezeki selalu, lindungan Allah sementara terus buatnya Sinta, Vero, Ajeng, Bunda Wati, Bunda Sila, Cina, Kak Anita, Amarkan, Kadir CS, Hamda Yusuf, Putra Banten, Bu Wati, Bu Nadia, Bunda Sila, Bu D, buat semua saja
0: dari satu. Siap.
1: Terima kasih Bang Adi, selamat siang.
0: Siang juga. Ya, kembali Bang Adi, terima di teleponnya kembali. Ada Bang Hamzah Yusuf. Halo. Halo, selamat siang Bang Hamzah Yusuf. Halo. Oke. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.

Ya, kembali masih Bang Adi nantikan. Silakan aja untuk gabung bersama. Halo, siang. Halo. Iya deh. Masih Bang Adi nantikan. Silakan aja untuk gabung kembali.

Oke, selamat siang Bang Ujang. Halo. Halo. Suaranya enggak masuk gitu ya. Halo, siang Bang. Halo.

Ya, kembali Bang Adi terima. Halo, siang. Halo, siang. Halo, tidak ada suaranya. Kemana dianya gitu ya. Halo. Halo, siang.

Ya, ada Bang Toyib katanya minta lagu katanya. Laskar Pelangi ya, by Niji katanya. Oke, dan juga dapat mengirimkan pesan singkatnya juga gitu ya.

Halo, siang. Halo. Halo, siang.

Ya, ketika Kak Bu Nasa kemarin sempat tiga hari lah gitu ya, melihat awan dan juga langit yang membiru gitu ya. Katanya menjadi semangat kembali gitu. Setelah tadi pagi, Bang Adi merasakan pas bangun pagi, wah asapnya gitu terasa sampai masuk rumah. Gitu. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya, silakan aja untuk gabung bersama di 0746 di 08116707885.

0: Oke, halo. Ini masuknya rame gitu ya. Jadi numpuk-numpuk dianya gitu ya. Halo. Halo. Oke, Bang Adi nantikan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget suaranya Bang Hamzah Yusuf. Halo. Halo Bang. Pakai headset ya, atau pakai gimana? Halo. Halo. Halo. Suaranya kecil banget gitu. Halo.
1: Halo. Apa kabar Bang Adi?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
1: Halo, halo.
0: Aha.
1: Gimana Bang Adi? Enggak ada suara.
0: Iya, suaranya enggak ada asli gitu ya. Ya, baik Pengadi, mana pun Anda berada dan tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan. To Mobile
1: Legends. Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Mah, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, cek fakta berikut ini, bolehkah anak minum air teh manis? Dan cek fakta kesehatannya. Ya, memberikan teh manis hangat kepada anak saat mereka sedang bersantai sudah menjadi kebiasaan umum di banyak keluarga Indonesia. Ya, namun para orang tua sebaiknya mulai membatasi kebiasaan ini demi menjaga kesehatan tubuh serta kembang buah hati tercinta. Teh manis ini mengandung kadar gula tinggi yang bisa memicu resiko obesitas serta merusak kesehatan gigi anak secara signifikan. Nah, selain itu juga kandungan kafein dalamnya dapat mengganggu pola tidur dan juga membuat anak menjadi lebih mudah gelisah. Dan juga kandungan tanin dalam teh juga diketahui dapat menghambat penyerapan zat besi, maksud kami, yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak mereka. Akibatnya anak-anak yang terlalu sering mengkonsumsi teh berisiko tinggi mengalami anemia atau juga kekurangan sel darah merah. Nah, para ahli kesehatan lebih menyarankan orang tua untuk memberikan air putih atau juga susu sebagai hidangan utama harian. Dan juga minuman alami tersebut jauh lebih aman serta mendukung metabolisme tubuh anak agar tetap berfungsi dengan hangat dan sangat baik gitu ya. Oleh karena itu, batasi pemberian teh manis dan juga jadikan minuman ini sebagai sekali saja, bukan konsumsi harian. Pola makan dan minum yang sehat sejak dini akan membentuk generasi masa depan yang jauh lebih kuat.

0: diterima di teleponnya. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Apa kabar?
1: Baik, Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Syukurlah. Lah hujan apa belum di Jambi?
0: Belum. Kemarin sudah sempat hujan, cerah gitu. Ternyata ini kabut asapnya kembali nih.
1: Oh.
0: Iya. Di sana udah hujan belum, Ibu Aisyah?
1: Sudah.
0: Gimana langitnya, cerah? Iya. Cerah kah atau gimana?
1: Cerah.
0: Cerah, mantap gitu ya.
1: Iya, iya. Mantap. Iyalah.
0: Narik napasnya juga enak gitu ya.
1: Iyalah.
0: Oke deh, kalau gitu bisa
1: tiap, bersekolah. Tiap subuh di Sarolangun ke hujan.
0: Woi, mantap kalau gitu di Jambi. Ini
1: iya.
0: Oke deh kalau gitu. Yang jelas kabut asapnya sudah pada pergi gitu ya. Mudah-mudahan nggak kembali lagi.
1: Iya lah. Okay. Mudah-mudahan nggak utah kembali-kembali lagi.
0: Oke, siap.
1: Pergilah untuk selamanya.
0: Tapi katanya kalau nggak ada asap di dapurnya, istri yang marah kali dia, gitu kan?
1: Iya, kalau dapur tetaplah berasap. Nggak berasap, cak mana pula.
0: Iya. Oke, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Datang, ada juga Menamakanmu Cinta, ada juga Penantian Rahasia, ada juga apa ya, Egosentrik gitu. Lagunya
1: Penantian deh.
0: Penantian aja, oke deh.
1: Iya, Penantian Rahasia.
0: Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya yang pertama buat Bang Adi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Bang JJ, Bang Bohori, Bang Kodir, Bunda Fira. Buat Kang Sule, buat Bang Akbar, Bang Ramlan, Bang Kadir, Pak Udin, terus buat Bang Jul, buat Bang Abdul, buat Bang Amar, buat Bang Ijal, buat Bang Ujang, buat Putra Banten.
0: Oke, siap.
1: Buat Tina, buat Cinta, buat Mbak Tero, buat Bunda Wati, buat Mbak Ika, buat Mbak Anita, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1.
0: Siap gitu ya.
1: Dapat salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat baiklah.
0: Oke, siap.
1: Iya, buat Bang Adi selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Aisyah udah gabung juga bersama kita gitu ya. Ada. Halo. Siang. Halo. Iya, halo siang. Tuni nunit gitu ya. Oke, masih banget dinantikan, silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya gitu ya. Bang Adi. Iya, belum tersambung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alangkah susahnya, enggak masuk-masuk itu nama mana ya?
0: Enggak tahu juga.
2: Enggak terkoneksi berarti.
0: Itu ya. Bisa jadi.
2: Gimana Bang Adi, sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat gitu.
2: Ya, nomor satu kan sehat Bang Adi ya.
0: Yang penting sehat gitu ya. Gimana kabut asap di sana?
2: Agak mengurang, agak tipis Bang Adi.
0: Enggak menipis gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah lah. Walaupun ada sekali yang agak bisa agak lebat dikit, tetap agak mengurangi kan.
0: Oke deh kalau gitu. Oke deh, lagunya juga sudah pengen disiapkan. Ada Datang, Menamakanmu Cinta, ada juga Egosentrik, ada juga Kisah Lama, ada tentang.
2: Itu Datang Menemukan Cinta aja Bang Adi.
0: Datang Menemukan, iya deh.
2: Iya, siap. Oh. Salam-salam Bang Adi ya.
0: Yo, salam-salam buat
2: siapa? Untuk Ibu Aisyah tadi terima kasih ya. Muhammad Yusuf, Bang JJ Buhori, Bang Rudi ya, Bang Ijal juga, Bang Adi Cakradinata tadi. Oh, Kadir CS, Bang Bujang, Bang Juli juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Ajeng, Naila, Cinta, Pero. Itu semuanya deh Bang Adi ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya, untuk Bang Adi selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Okay. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Adi masih nantikan. Halo, siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu udah di format galo?
0: Lagunya udah di format semua, gitu ya. Baik, ada juga datang, ada juga egosentrik, ada kisah lama tentang seseorang, lebih baik mundur, ada malam mingguku, katanya.
3: Malam mingguku aja deh.
0: Malam mingguku.
3: Bang aja. Adi.
0: Oke.
3: Okay. Iya, Bang Adi. Oh, ini Bundawati mau ngasih berita.
0: Apa tuh?
3: Di Cempaka Putih dan Kemang 2 ditemukan mayat Mas Adi. Meninggal tanpa ini ketahui Mas Adi.
0: Jam berapa?
3: Udah tahu udah berapa hari ini ada tetangga di RT 25. Dia meninggal tapi itu udah bau sekali Bang Adi. Tahu udah berapa hari.
0: Oke. Okay. Ini kejadiannya. Dari
3: cowok yang meninggal.
0: Gitu ya. Di rumah kontrakan, kos-kosan atau bagaimana?
3: Rumah sendiri.
0: Rumah sendiri gitu ya.
3: Gak tahu-tahu itu tadi udah rame tuh ada dari Polsek di Lutung, okay. Dari Babinsa, dari ini semua pada nongol.
0: Iya.
3: Yang apa tuh wartawan-wartawan tuh udah pada nongol semua itu udah tadi nungguin.
0: Oke, okay. Ditemukannya kapan?
3: Sekarang belum selesai nih itunya. Tahu dari jam 1:30 tadi itunya.
0: Oh, untuk ininya ya, untuk ya. Mengamankan.
3: Tahu meninggalnya karena apa, tak sakit, tak apa, kan karena dia sendirian di rumah.
0: Oh, gitu.
3: Ibunya udah dibawa sama adiknya, ikut adiknya tinggal. Biasa sama ibunya aja tinggal.
0: Oke, di Cempaka Putih gitu ya?
3: Iya, Bang Adi. Di Jalan itu. Kemang 2. Ya, RT 25, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya gitu ya.
3: Iya.
0: Dan juga ini ditemukannya
3: itu,
0: kapan
3: karena
0: nih?
3: Karena pas tadi Bang Adi, suami lewat, ngomong langsung kita ke atas. Dan Bang Adi, kita jarak 50 meter aja, baunya udah menyengat Bang Adi.
0: Oke, ditemukannya kapan tuh? Tadi pagi? Atau
3: tadi.
0: Barusan?
3: Baru hari ini tadi, orang sibuk-sibuk bau-bau kan, ada tangan-tangan kan orang yang tua tuh.
0: Yeah.
3: Ya si Bu Bang, oh, itu mungkin telepon apa kan, kita nggak tahu sebenarnya Bunda kan rumahnya di bawah, kerja di atas.
0: Oke.
3: Okay. Iya, langsung datang itu aparatnya.
0: Siap gitu ya.
3: Itu masih di, aduh lama kok Bang Adi, di forensik itu Bang Adi.
0: Oke deh. Iya.
3: Itu aja Bang, ya.
0: Oke, makasih informasinya.
3: Ya, makasih Bang Adi.
0: Yo,
3: assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hendaknya memang ada kejadian-kejadian seperti ini harus menjadi perhatian khusus juga, terutama bagi yang memiliki kontrakan atau juga yang tidak atau hanya sendirian di rumah gitu ya. Selalu menginformasikan ada grup-grup RT yang mungkin bisa mengabarkan setiap harinya. Dan juga mungkin dengan adanya informasi-informasi setiap hari update juga seperti apa ya, absen lah, absensi warga lah gitu ya. Jadi misalnya rumah ini hanya satu orang, jadi memang harus apa ya, benar-benar mengetahui situasi dan kondisinya. Oke, baik pendengar di mana-mana berada, sebelum kita terima kembali lagunya, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Dik.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.

0: 88,5 MHz, Bang Adi. Kembali terima teleponnya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dari Mbak Erna di Wonorejo Bayung Lincir.
0: Oh, Erna gitu ya, di Bayung Lincir gitu ya.
1: Iya, Wonorejo desanya.
0: Okay. Iya, oke deh. Gimana cuaca di sana?
1: Alhamdulillah kabut asapnya udah mulai hilang.
0: Iya.
1: Karena kemarin
0: hujan gitu ya.
1: Hujan.
0: Iya. Oke deh. Mbak Erna di Bayung Lincir gitu ya. Cukup jauh juga gitu ya.
1: Iya, tapi okay. Wonor masuk.
0: Halo.
1: Ya, salam-salamnya buat fan radio
0: Rosatu.
1: Rosatu. Ya, buat tetangga-tetanggaku tuh yang mau pergi kondangan, jangan lupa.
0: Iya. Oke.
1: Salam kenal buat semuanya.
0: Oke, salam kenal juga Mbak Erna Bayung Lencer.
1: Ya, buat Bang Adi, selamat tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Erna di Bayung Lincir yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya, gitu ya. Halo, halo siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Mas Sigit ya di Bangkok.
2: Akbar.
0: Hah?
2: Akbar di Bayung Lincir.
0: Oh, Akbar. Oke.
2: Iya, di Bayung Lincir juga.
0: Bayung Lincir juga gitu ya. Oke deh. Gimana Bayung Lincir kondisi cuacanya?
2: Kabut panas.
0: Di, panas gitu ya.
2: Iya, panas berengkang ya gitu Palembang.
0: Iya. Panasnya lengkang ya.
2: Iya, lengkang. Apa kabar itu abang tuh?
0: Kabarnya baiklah, kabut asap kok kemarin hilang, sekarang muncul lagi.
2: Iyalah, sama-sama muncul lagi.
0: Muncul lagi.
2: Tambah hebat dari yang dulu, tambah hebat lagi dia keluar.
0: Iya, tambah sama dari dia, tambah napas.
2: Iya, tambahnya. Ayo.
0: Ayolah, oke.
2: Lagunya apa bang? Dipilih apa ini?
0: Ada kisah lama, ada tentang seseorang, ada lebih baik mundur, ada juga tambah usia, ada juga gemintang, ada aku pilih pacar baruku, cinta takkan mati.
2: Nah, aku pilih pacar baru.
0: Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
2: Untuk yang baru masuk tadi ya, salam kenal. Untuk Bang Putra Banten juga, untuk Bang Julis juga. Sudah ada Andi ya Bang ya.
0: Oke.
2: Andi Cakra juga ya, salam kenal kan. Tadi Akbar Palembang kan.
0: Oke, siap.
2: Sudah itu sama siapa lagi dulu kan. Ada Mbak Cinta juga, Mbak Aisyah tadi masuk ada kan.
0: Oke, siap.
2: Ada Putra Banten, ada itu Ciko juga kan. Sudah itu ada siapa lagi ya, Putra Bandung. Sudah itu ada yang di Bayu Likit juga itu Sadewo.
0: Kisah Dewo.
2: Ya. Oh, Pak Sadewo, Kisah Dewo. Itu aja bang.
0: Oke, siap.
2: Ucapnya salam kompak selalu kan, untuk Ngepur satu. Siap. Untuk abang, ucapnya salam sehat bang.
0: Oke, sama-sama.
2: Panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan, lancarkan urusannya.
0: Amin.
2: Ya, kalau pulang hati-hati bang ya.
0: Oh, sama-sama.
2: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Akbar katanya ya yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih bakal dinantikan di teleponnya di 0811-670-78850. Ada Mbak Erna di Bayung Lincir juga, ada Bang Akbar di Bayung Lincir gitu ya.

0: Oke, kembali Bang Adi, terima teleponnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Kabar Mas Adi, Bang Adi.
0: Kabar baik. Gimana kabarnya juga? Baik, sehat?
1: Sehat.
0: Sudah masuk sekolah belum?
1: Belum.
0: Napo, asap?
1: Banget.
0: Banget gitu ya.
1: Yang masuk kelas 4, kelas 5, kelas 6.
0: 456.
1: Itu pun ya. Jam 10 udah pulang.
0: Iya. Biarlah Bang Adi aja masuk sana deh.
1: Iya, siapa yang ngajar?
0: Ngajar biarlah ajeng weh.
1: Kalau Bang Adi masuk ini yang ngajari ajeng lain pelajarannya, Bang.
0: Iya, gitu pula deh.
1: apa kata dunia?
0: Nah, kan sama anak murid lainnya, kan mau belajar. Belajar tuh sama siapa aja gitu kan. Belajar.
1: Jadi ini kan? Jadi anak murid yang paling besar gitu.
0: Oh, iyalah, anak ini.
1: Iyalah, wani piro.
0: Tapi aku ketua kelas ya. Ketua kelasnya aku maunya.
1: Wani piro.
0: Berapa ya? Sebulan 30
1: hari. Enggak tahu. Iya, pasti udahlah, nah. Sudah enggak salah lagi.
0: Kadang aku kasih korting sebulan ada 28 boleh gitu ya. Tapi bulan
1: Februari.
0: Oh iya,
1: itu korting mang ya.
0: Bulan Februari gitu ya. Gimana? Kabut asapnya terus.
1: Ngapu tadi enggak? Ngapu tadi enggak ada suara, Bang?
0: Yang pertama-tama tadi enggak tahu juga.
1: Terlalu
0: banyak yang masuk. Jadi Bang Haji cek aja. Serius, aku teleponnya. Aku telepon pakai HP aku nih. Aku coba masuk. Aku aja enggak bisa masuk gitu. Hebat kan? Saking ramenya tuh tatu. Eh, udah paling banyak nih gitu kok. Jadi susah lah gitu ya.
1: Berarti banyak yang ngefans sama Bang Adi, tau enggak?
0: Enggak tahu juga mau ngefans mau marah kan. Iya, nah,
1: soalnya tumben, termasuk siapa, Bang?
0: Tumben aja karena siang gitu kan.
1: Itulah enggak pernah kan.
0: Iya. Jadi Ajeng masuk full, Ajeng.
1: Hah?
0: Ngajarnya masuk full besok ya?
1: Salah besok, pokoknya daring kemarin tuh masih.
0: Oh, masih nunggu inilah informasi gitu ya. Kita
1: nunggu informasi ya. Lah iya.
0: Iya, ini napas aja sengak-sengak nih. Kalau salah ngomong nih ngik bunyi dianya.
1: Salah ngomong? Weset. Astagfirullah. Itu penyakit aku tuh Bang yang ngik-ngik tuh Bang.
0: Penyakit apa nih?
1: Astagfirullah. Nggak tahu.
0: Makanya kadang ditutup juga, lagi batuk dibuatnya kan?
1: Batuk. Kami gitu. Dalam rumah we pakai masker juga, iyo.
0: Oh, iya.
1: Masuk ke lewat jendela, Bang.
0: Iya, tadi pagi aku bangun tidur kok napas enggak enak gitu kan. Padahal sudah pakai kipas angin. Sekali lihat keluar, woi gitu pala asapnya.
1: Enggak ada kipas angin, enggak mempan, Bang.
0: Woi, asli, iyo.
1: Di sini mana ada sebelah tuh ada robetan tuh, Bang, orang anu tempat orang memang tuh jual beli itu kan bakar apa kabel-kabel tuh Bang, ya Allah Bang.
0: Aduh, tambah jadi masuk ke rumah.
1: Tapi kalau kami terserah lah Bang yo, kita kan orang cari rezeki. Kalau yang lain terserah mau negur terserah ya kan gitu aja lah.
0: Iya. Saling pengertian lah sebenarnya gitu ya.
1: Saling pengertian. Padahal nongkol Bang.
0: Oke, deh, kalau
1: apa
0: lagunya?
1: Tidak dapat lagu ya?
0: Lagunya dapat. Ada kisah lama, ada tentang seseorang, lebih baik mundur.
1: Tentang seorang aja?
0: Tentang seseorang, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buatnya banyak yang masuk ya?
0: Iya.
1: Abang kita ada mas?
0: Tadi malam abang nggak gabung?
1: Nggak.
0: Ngapa nggak gabung? Aku jadi kesepian loh.
1: Astagfirullah, tayun tayidam.
0: Nah, Anita aja masuk 2 kali. Bang apa
1: sih? Apa, Bang?
0: Bang Simon 2 kali, Anita 2 kali. Nyanyinya.
1: Iyalah.
0: Aku
1: biar tiga, puas.
0: Aku 3/4 ya.
1: biar puas. Kalau puas kan senang.
0: Oh, nyanyilah situ gitu ya.
1: Kami enggak bisa nyanyi, Bang.
0: Oh, biasa nyanyi juga gitu kan.
1: Enggak bisa nyanyi, taunya itu. Bangun tidur terus mati.
0: Oh, gitu. Aku dulu kalau nyanyi itu disuruh nyanyi paling pinter aku ada waktu sekolah SD gitu ya. Aku nyanyinya cicak-cicak di dinding. Sampai kelas 6 sampai tamat cicak-cicak di dinding terus.
1: Kalau kami lihat kebunku, Bang.
0: Iya.
1: Lihat kebun. Sebenarnya Bang kisah masa lalu. Buatnya Bang Juli masuk. Sudah masuk Bang Juli?
0: Belum.
1: Bang JJ kita?
0: Belum. Kalau siang nih sama Bang Adi jarang.
1: Dia ngantuk, iya nggak tidur. Orang pada tidur, iya. Bang, bungkus habis bang ya.
0: Hah?
1: Lagu bungkus habis aja.
0: Ya, apa lagunya?
1: Dibungkus, abang tadinya siapa?
0: Aku kasih tadi pilih tentang seseorang.
1: Nah yaudah itu aja tentang seseorang lagunya siap. Untuk lagunya untuk yang penyiarnya ya.
0: Oke, makasih ya.
1: Kasih bang, terus hati-hati bang.
0: Okay.
1: Jaga mata, jaga hati ya bang.
0: Siap, gitu ya.
1: Jangan mampir-mampir ya, okay. Langsung pulang.
0: Oke, siap.
1: Makasih. Assalamualaikum, bang. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja disebut Bang Juli udah gabung gitu ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juli hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat. Bang Adi juga sehat lah ya.
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga. Kenapa nggak gabung tadi malam kita karaoke?
2: Aduh, ngantuk Bang Adi. Aku lulah langsung tidur.
0: Aku sebenarnya tadi malam ngantuk juga gitu kan. Karena Anita masuk jadi nggak ngantuk. Cuman Ajeng aja nggak masuk gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, diganjal sebelah atau diganjal dua-duanya?
0: Diganjal pakai pipet gitu ya.
2: Diganjal sama Mbak Anita sebelah ya.
0: Iya.
2: Jadi sebab karena Mbak Anjel nggak masuk, jadi sebelah nutup.
0: Nutup gitu kan, iya.
2: Langsung lagi lah, nanti langsung putar lagunya nih.
0: Hah?
2: Lagi. Lagunya?
0: Lagunya ada Kisah Lama, ada Lebih Baik Mundur, ada juga Tambah Usia, ada juga Bintang, ada Cinta Takkan Mati, ada Mabuk Kepayang.
2: Nah, tadi tentang seseorang itu apa tadi?
0: Tentang seseorang itu permintaan dari ini, dari Ajeng.
2: Oh, sudah, mau masih dapat lagu ya?
0: Masih dapat lagu. Ada itu tadi Kisah Lama, ada Lebih Baik Mundur, ada juga Tambah Usia, ada juga Bintang, ada Cinta Takkan Mati, ada Mabuk Kepayang.
2: Oh, Cinta Takkan Mati.
0: Oke, lagunya buat sahabatnya nih.
2: Salam pertama untuk Bang Adi ya, sehat selalu Bang Adi, tetap jaga kesehatannya. Tadi okay. Untuk Bang Ajeng juga ya, selamat istirahat. Bang Andi, Bang Akbar, Putra Banten juga, tadi Bu Aisyah ya. Bang Abdullah juga. Satu semua Bang Adi ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, terima kasih banyak Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun relay kami. Ada 99,4 dari Morobungo, ada juga Sarolangun 95,8 dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Indir 99,0 MHz. Dan juga buat Anda yang sudah gabung juga bersama tadi di 0811-6707-8850. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, baik selalu, dan juga jadi yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara ini. Ya, tentunya dengan cuaca, kondisi cuaca untuk Provinsi Jambi dan sekitarnya, selalu jaga kesehatan, pasti ada minum air putih secukupnya, dan juga makan-makanan bergizi, terutama buah-buahan untuk menjaga stamina kita. Akhirnya Bang Adi juga harus pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan Bang Adi akan menemani Anda sampai dengan pukul 20, dilanjutkan sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi kita aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
0: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
1: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya. Iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Sebaiknya kamu tahu. Kamu sadar nggak sih, skincare itu bukan soal ikut-ikutan tren aja, tapi investasi jangka panjang buat kulit sehat kita. Nah, pemilihan skincare itu harus disesuaikan dengan umur loh. Buat yang masih usia 12-14 tahun, cukup basic skincare aja, kayak face wash, moisturizer, dan sunscreen. Fokusnya, jaga skin barrier biar tetap sehat. Lanjut, ke 15-20 tahun, kalian udah bisa mulai pakai toner dan serum, plus produk yang mengandung salicylic acid buat lawan jerawat. Nah, buat yang udah masuk usia 21-29 tahun, waktunya upgrade ke skincare lengkap dan mulai kenalan sama retinol dengan dosis rendah. Jangan lupa eksfoliasi biar sel kulit mati minggat. Nah, usia 30 ke atas, saatnya anti-aging vibes. Produk dengan kandungan vitamin C, A cream, dan sunscreen wajib ada di daily routine kalian. Dan buat yang di usia 40-50 tahun ke atas, pilih gentle cleanser, sunscreen, retinol, plus moisturizer yang kaya akan hyaluronic acid. Ingat, skincare itu bukan instan, tapi hasilnya bakal awet buat masa depan.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, DFM 88,5 MHz, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Senana kembali hadir menemani Anda semua tentunya. Selamat berjumpa kembali untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sotra di Jambi, yang ada di rumah, yang ada di kantor, atau yang saat ini sedang di perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda, atau menuju ke suatu tempat yang sudah Anda rencanakan jauh-jauh hari ya. Terima kasih untuk semua. Dan Nana juga ingin menyapa untuk yang ada di stasiun Relay Pro 1, baik yang ada di Bungo, di Serolangun, yang ada di Bangko, dan juga di Tungkal Ilir. Dan di kebersamaan hari ini mungkin yang sedang menikmati secangkir kopi, secangkir susu hangat atau jus ya, dan lain sebagainya, sambil mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Terima kasih untuk semua. Salam bahagia dari Nana yang bertugas untuk kebersamaan kita hari ini. Dan pendengar, untuk hari ini ya, di edisi hari ini kita akan ngobrol santai tentang beberapa hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentang pekerjaan yang kita sukai, kemudian makanan yang paling kita sukai mungkin, dan tentu juga perjalanan yang menyenangkan. Nah, di antara tiga ini mana yang Anda pilih? Iya, kalau saya sih semuanya suka ya, karena semua itu adalah roda kehidupan yang kita jalani setiap harinya. Dan kalau ditanya apa pekerjaan yang paling Anda sukai, jawabannya pasti berbeda-beda. Ada yang memang sejak kecil sudah punya cita-cita tertentu. Ada yang senang bekerja di kantor, ada yang lebih nyaman bekerja di lapangan, ada yang suka bertemu banyak orang, nah ada juga yang justru lebih senang bekerja dengan tenang dan tidak terlalu banyak berinteraksi. Siapa ya? Adalah. Nah, menariknya, pekerjaan yang kita sukai tidak selalu berarti pekerjaan yang paling mudah. Kadang justru pekerjaan yang kita sukai adalah pekerjaan yang membuat kita tertantang, membuat kita belajar hal baru, bahkan sesekali membuat kita merasa lelah. Karena ketika kita menyukai apa yang kita kerjakan, rasa lelah itu biasanya terasa berbeda. Misalnya saja ya, bagi seorang guru nih, nah untuk yang merasa seorang guru, bertemu dengan murid dan melihat mereka memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka mengerti, ini bisa menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan bagi seorang pedagang, nah mungkin rasa senangnya muncul ketika dagangannya laris dan pelanggan kembali lagi, Masya Allah. Lalu bagi seorang pekerja kreatif, kepuasan bisa muncul ketika ide yang ada di kepala akhirnya berhasil diwujudkan. Nah, kalau pendengar sendiri, apa pekerjaan yang paling disukai? Atau mungkin pekerjaan yang sekarang dijalani sebenarnya bukan pekerjaan impian, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Nah, silakan berbagi cerita bersama Nana tentunya di FM 88,5 MHz dan juga di 0811 670 788 50.

Ya, setelah kita ngobrol soal pekerjaan, rasanya kurang lengkap ya kalau tidak membahas sesuatu yang juga bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Nah, ini betul banget ya, yaitu makanan. Kalau udah ngomongin makanan itu, wah udah ya. Karena hampir setiap orang pasti punya makanan favorit. Ada yang kalau ditanya makanan kesukaannya langsung menjawab nasi goreng ya atau telur ceplok dan lain sebagainya. Ada yang bilang sate ya, ada yang tidak bisa jauh-jauh dari pempek, kemudian bakso, mie ayam, rendang atau makanan khas daerah masing-masing. Dan yang lebih menarik, nah makanan favorit itu seringkali bukan hanya soal rasa, kadang ada kenangan di baliknya. Dan untuk Anda semua, sebelum kita lanjutkan kembali makanan yang kita sukai, apakah itu? Kita jeda dulu ya, tetap bersama Pro Satria di Jambi.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, untuk Anda semua, lagu Sevia adalah salah satu karya paling ikonik dari grup band rock alternatif asal Yogyakarta, The Shaun Seven, menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Lagu yang dirilis pada tahun 2000 dan ini masuk dalam album kedua yang bertajuk Kisah Klasik untuk Masa Depan ya. Pencipta lagunya ada Eros Chandra di bagian gitaris, dan musik ini berjenis genre pop rock, balada melankolis ya, dan yang sering dulunya ini menonton video klipnya karena sering warawiri di televisi. Ada Rachel Maryam, itu model video klipnya. Siapa yang gak kenal Rachel Maryam ya, hadir menemani kebersamaan kita, Sevia. Nah itu dia, dan kita kembali lagi untuk ngobrol di sore hari ini. Walaupun Anda di rumah, di tempat aktivitas, atau yang di perjalanan, dan Anda di studio, tetap asik-asik aja ya. Oke, terima kasih untuk yang masih mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Dan kali ini kita akan ngobrolin terkait makanan yang disukai. Nah, pendengar, pernah tidak Anda mencium aroma makanan tertentu, kemudian tiba-tiba teringat rumah? Apalagi biasanya ibu, mama, ataupun emak ya yang masak ini, jadi sering teringat gitu, apalagi sudah menikah jauh dari orang tua. Nah biasanya kalau apa-apa itu masaknya itu orang tua kita, terutama ibu ya, tapi kalau udah berkeluarga masak sendiri pasti kangen dong. Misalnya aroma masakan ibu, kemudian makanan yang biasa dibuat saat lebaran, atau jajanan yang sering dibeli waktu masih sekolah. Nah itulah menariknya makanan, karena makanan ini bisa membawa kita kembali pada sebuah kenangan. Ada orang yang punya makanan favorit karena rasanya enak, ada juga yang menyukai makanan tertentu karena makanan itu mengingatkan pada seseorang. Duh. Bahkan makanan sederhana seperti gorengan dan kopi ini bisa juga terasa istimewa kalau dinikmati sambil ngobrol bersama teman atau keluarga. Nah kalau di Jambi sendiri tentu banyak makanan yang menggoda selera. Ada tempoyak, ada pempek, ya, ada aneka masakan khas Melayu Jambi, dan tentu saja masih banyak kuliner lainnya yang menarik untuk dicoba. Nah sekarang coba pendengar pikirkan, kalau hari ini boleh memilih satu makanan untuk disantap, kira-kira apa? Jangan-jangan dari tadi kita ngobrol soal makanan, nah perut malah sudah mulai keroncongan. Iya, jadi pendengar, selain pekerjaan dan makanan, ada satu hal juga yang sering menjadi sumber cerita menarik dalam kehidupan kita. Nah, apa itu ya? Kalau kita hobi makan, kemudian hobi dengan yang namanya traveling atau jalan kemana begitu, nah yaitu perjalanan. Nah ini dia, karena perjalanan tidak selalu harus jauh. Kadang perjalanan singkat bersama keluarga ke tempat wisata di sekitar kota tempat Anda tinggal, ini sudah cukup membuat hati senang. Dan yang membuat perjalanan menyenangkan juga bukan hanya tempat tujuannya, yaitu teman perjalanan juga penting. Setuju gak sih? Karena perjalanan dengan keluarga tentu punya cerita sendiri. Perjalanan bersama sahabat ini juga punya keseruan yang berbeda. Bahkan perjalanan sendirian pun bisa menjadi pengalaman yang berharga. Karena kita punya kesempatan untuk menikmati suasana, kemudian melihat tempat baru, dan mungkin mengenal diri sendiri lebih jauh. Dan biasanya setelah sebuah perjalanan selesai, yang tersisa bukan hanya foto, tetapi juga cerita. Ada yang ceritanya tentang tersesat di jalan, cerita tentang menemukan tempat makan yang enak, cerita tentang bertemu orang baru, atau cerita tentang kejadian lucu yang sampai sekarang masih sering dibicarakan. Nah, jadi pendengar semua coba ingat-ingat, perjalanan yang paling menyenangkan yang pernah Anda lakukan itu kemana? Apa yang membuat perjalanan itu berkesan? Apakah tempatnya, orang-orang yang ikut, kemudian makanannya kah? Atau justru kejadian kecil yang tidak direncanakan.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan untuk Anda semua, kita tinggalkan saja Doni dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok ada menemani kebersamaan kita dengan masih sahabatku kekasihku di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda semua pendengar, kalau tadi kita sudah memperbincangkan terkait tiga hal sederhana yang kita bahas tadi tentang pekerjaan, makanan, dan perjalanan. Nah, ini bisa menjadi bagian penting dari cerita kehidupan kita. Pekerjaan memberikan kita pengalaman, makanan memberikan kenikmatan sekaligus kenangan ya, dan perjalanan memberikan cerita. Jadi apapun pekerjaan kita, mari kita jalani dengan sebaik-baiknya. Apapun makanan favorit kita, nikmati dengan penuh rasa syukur. Dan kemanapun perjalanan kita, semoga selalu ada cerita menyenangkan yang bisa dibawa pulang. Nana pamit undur diri di acara ini, pendengar. Tapi masih ada acara-acara lainnya akan hadir untuk Anda semua di FM 88,5 MHz. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kebersamaan kita hari ini. Nana undur diri, selamat berjumpa kembali untuk sesi berikutnya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz. Ta-dum.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
2: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki, serta menghentikan perbandingan diri dengan orang lain. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang positif, pembaca dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bab 3, menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5 mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna. Dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis, juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan hidup mereka. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang menghadirkan pandangan yang segar dan membangun keberanian dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Dengan cerita yang inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia.
3: Jambi sore ini.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan Pro Sutera di Jambi, di FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di Jambi sore ini untuk edisi Ahad di 27 September 2026. Pendengar, ada informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai seni pertunjukan seperti teater tidak hanya menjadi tontonan. Ia menilai teater juga dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat. Dan ia juga mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung pembangunan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Dukungan ini antara lain diarahkan kepada 5 sektor yakni film, musik, sastra, seni rupa, serta seni pertunjukan termasuk teater. Menurutnya seni pertunjukan memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pesan yang dikemas melalui cerita dan pengalaman manusia dapat lebih mudah menyentuh kesadaran penonton dibandingkan sekedar menyampaikan informasi. Karena itu ia mengapresiasi monolog Kalau Bukan Aku, karya aktris Rahayu Saraswati Jojo Rahadikusumo, yang mana pementasan ini mengangkat persoalan tindak pidana perdagangan orang TPPO dan penderitaan keluarga yang ditinggalkan korban. Dan ia juga mengatakan korban perdagangan orang berasal dari berbagai daerah, baik provinsi, desa maupun kota. Yang mana sebagian korban menurutnya bahkan tidak memperoleh keadilan dan keberadaannya tidak lagi diketahui, sehingga persoalan tersebut membutuhkan perhatian khusus. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id yang mana Menhub sebut pentingnya peran teater angkat isu sosial.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Berbagai jenis bencana alam, meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung, karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.
2: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu, Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong papa." "Wah, papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi papa, mama bilang papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi, papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama mama, minta saja mama untuk membacakannya. Tapi mama lebih sibuk lagi dari papa, katanya sendu.
3: Lihat papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini pa.
2: Lain kali ya Anggi,
3: papa sedang banyak kerjaan.
2: Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
3: Tapi papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka.
4: Anggi, Anggi, sekali lagi papa bilang ya,
3: lain kali. Hah? Lain kali?
2: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis Anggi mulai menjauh.
3: Iya deh, lain kali ya pa, lain kali.
2: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
3: Kapan-kapan kalau papa ada waktu, bacain ya pa. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar.
2: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan,
3: tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi bisa dengar.
2: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru, sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
5: Pro 1.

Dan untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Dan nanti di formasi 17 lewat 55 menit, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim, beduk dan azan maghrib, pukul 18 lewat 3 menit ya. Tetap bersama Pro Sutra di Jambi. Dan kali ini, lagu religi akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

mendengarkan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Proposal Terhari Jambi. Terima kasih untuk Anda semua, dan untuk kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga formasi 20.00 nanti ya. Dan nanti di formasi 19.00 kita akan kembali mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Bor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
1: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
2: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan

0: Kan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
1: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
2: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
1: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
5: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
7: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
8: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
7: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemka Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
9: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
7: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
10: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
11: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
10: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
11: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
12: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
11: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
14: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
13: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
15: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
13: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
16: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
17: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
16: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan mengembangkan kepedulian sosial.
18: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
16: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
19: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari tadi HP-nya Risma tidak aktif. Sekarang malah sibuk. Coba lagi deh. Susahnya dihubungi. Sudah beberapa hari ini sulit dihubungi. Ada apa nih dengan Risma? Biar mami orang sibuk, pasti di Jawa Tunji di telepon masuk. Risikku kalau begini.
1: Ada apa, Rahmat? Kenapa Ki sedih, nak?
0: Entahnya, Mak. Ini Risma. Susah sekali kuhubungi, Mak.
1: Sabar, Ki, nak. Mungkin sibuk Ki Kodong di sana.
0: Deh, masa mami SMS saja tidak bisa? Apa maunya, kan?
1: Rahmat. Mau kemana lagi, nak? Kenapa tidak makan dulu, nak?

Malam ini malam pergantian tahun Milagi yang kesekian kalinya kulewati tanpa Risma. Masih kuingat janjinya kemarin untuk hadir di sini temani kan. Di penghujung tahun ini sekaligus untuk mengikat janji suci kami berdua. Apa dan kenapa Risma? Apa yang kau maksudkan ini? Oh Tuhan. Lantang mami pangaik guan neri kau tonjir Risma. Tapi saya sabar menanti sampai sekarang.

0: Rishma mau nelfon. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat tahun baru, Kak Rahmat.
0: Sama-sama. Selamat tahun baru juga, Rishma.

0: Maaf, Kak Rahmat. Risma mau minta maaf sekali tidak bisa balik ke Makassar tahun ini. Dan seperti tahun-tahun kemarin, tidak bisa tepati janjiku, Kak Rahmat. Risma minta maaf.
1: Ada apa, Risma? Mengapa selalu begini jadinya? Sudah kesekian kalinya kau tidak bisa menepati janji untuk pulang ke Makassar. 8 tahun, Risma. 8 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, Risma. Lalu bagaimana dengan rencana kita berdua? Kapan kita bisa bersatu kalau begini terus, Risma?
0: Maaf, Kak Rahmat. Tapi kalau Kak Rahmat tidak bisa menunggu, mungkin...
2: Mungkin apa, Risma?
0: Mungkin Kak Rahmat lupakan Risma saja.
1: Apa? Apa maksudnya itu, Risma? Jelaskan, Risma. Saya benar-benar bingung sekarang.
0: Cari wanita lain saja yang bisa bahagiakan Kika Rahmat. Lupakan saya saja.
1: Risma, sadar Kika. Sadar Kika kalau kita sakiti saya dengan berkata seperti ini.
0: Maaf kalau selama kenal saya hanya bisa kecewakan Ki dan sakiti hati kita, Kak Rahmat.
1: Risma, saya menunggu semua ini karena hanya kita, Risma, yang ku mau. Ikau tonji kalau saya bilang yang kulakukan ini hanya mau bahagia dan kau, Risma. Risma, kenapa? Ada apa, Kak?
0: Maaf, Kak Rahmat. Sekali lagi maafkan, Kak, kalau saya bikin tidak nyaman di menunggu.
1: Apakah ini, Risma? Saya betul-betul tidak mendapat penjelasan sama sekali.
0: Assalamualaikum.
1: Risma!

0: Deh, bangun siang ki lagi, Rahmat. Begadang kita di malam, nak. Mama tidak rasa itu malam tahun baru, wah. Semalam karena tidur, kak. Capek sekali, kak. Tidak tahu kenapa. Nak, sarapan ki dulu. Tuh, ada mie kopi, tak?
1: Saya tidak bisa tidur, Mak. Di kamar saja di semalaman.
0: Oh, saya kira keluar ke malam tahun baru sama Risma, nak. Kebiasaan ini anak. Kalau ditanya diam saja.
1: Enggak, cuma Risma tidak jadi lagi pulang tahun ini, Mak.
0: Kenapa, nak? Kan sudah janji mau pulang kemarin.
1: Tidak tahu, Mak. Dia tidak mau jelaskan.
0: Ada masalahkah dengan kalian?
1: Saya betul-betul tidak tahu, Mak. Saya rasa tidak ada juga masalah selama ini. Dan saya tidak komplain juga sama dia.
0: Ya, mungkin sibuk kerja sampai tidak bisa.
1: Sudah, Mide, Mak. Bahkan Mak Surka lupakan, Ki, Mak. Tidak usah mimpin tunggu dia. Mak Surka juga cari wanita lain.
0: Astaga,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
4: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangcung. Suku Sawang melakukan ritual Muangjung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.

Selamat malam pendengar dimanapun berada. Jami malam ini untuk edisi hari Minggu 27 September 2026, dan tak terasa juga menuju akhir bulan di bulan September. Saya Dirman hadir untuk Anda di malam hari ini pendengar dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat istirahat untuk Anda yang mungkin memang malam hari ini saatnya istirahat karena besok mau kerja lagi. Ada kegiatan banyak yang menanti. Tapi mungkin ada yang malam ini atau tepatnya baru berangkat kerja, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Di saat kondisi sepertinya di luar sana masih berkabut asap, selalu menggunakan masker pengaman untuk Anda yang dalam bepergian. Dan mengalami kebersamaan kita ada informasi mengenai analis perakirakan harga emas berpeluang turun sepekan ke depan. Harga emas dunia dalam sepekan ke depan berpeluang untuk turun dipengaruhi oleh dinamika global. Dinamika global juga akan mempengaruhi harga minyak dunia, indeks dolar AS, dan nilai tukar rupiah. Harga emas dunia pekan diperkirakan berada di level support sebesar 3.948 US dollar per troy ounce, sedangkan level resistensi sebesar 4.654 US dollar per troy ounce. Sedangkan logam mulia dalam perdagangan pekan depan akan bergerak di kisaran 2,52 juta rupiah per gram hingga 2,72 rupiah per gram. Sementara itu indeks dolar diperkirakan masih akan menguat di kisaran level 100 hingga 102 yang akan membuat mata uang rupiah melemah. Sedangkan harga minyak untuk harga minyak mentah WTI diperkirakan akan bergerak di rentang 87,60 hingga 100 US dollar per barel. Ibrahim menyebut sejumlah faktor penting yang akan mempengaruhi harga minyak, indeks dolar AS, nilai tukar rupiah, dan harga emas dunia. Dari sisi geopolitik, pasar akan mencermati konflik AS-Iran yang kemungkinan masih akan berlanjut. Iran memiliki posisi tawar yang tinggi yang membuat AS utamanya Presiden Trump sulit memenuhi tuntutan Iran dalam negosiasi perdamaian. Sementara itu, pendengar, pemerintah Arab Saudi meminta bantuan Turki dan Pakistan untuk menghadapi tekanan dari kelompok Houthi di Yaman. Sementara di Eropa Timur, perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung meski secara sporadis. Uni Emirat Arab berupaya memfasilitasi pertemuan antara Rusia dan Ukraina agar mengakhiri perang. Gejolak di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina telah mengganggu pasokan dan harga minyak dunia. Dari sisi perpolitikan AS, kepercayaan rakyat AS terhadap Presiden Trump semakin menurun jelang pemilu Sela. Di saat yang sama, mayoritas pejabat The Fed mengirimkan ketua The Fed Kevin Warsh menaikkan suku bunga bulan Oktober. Jejak pendapat juga menunjukkan hampir 60% responden memperkirakan suku bunga The Fed akan naik bulan Oktober. Sedangkan untuk harga emas, Ibrahim menyebut turunnya harga emas adalah kesempatan bank-bank sentral untuk meningkatkan cadangan emasnya. Menurut Ibrahim, sejak awal tahun hingga Juli 2026, Bank Sentral Tiongkok telah membeli emas sebanyak 2,38 juta ton emas. Bank Sentral Tiongkok diperkirakan akan terus melakukan pembelian emas jika harga emas dunia turun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.

Kami hadirkan informasi lain pendengar tentang gempa magnitudo 2,7 terjadi di 8 km timur Mamasa. Gempa bumi bermagnitudo 2,7 terjadi di wilayah 8 km timur Mamasa, Sulawesi Barat. Gempa terjadi Minggu 27 September 2026 pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi BMKG, gempa berlokasi pada koordinat 2,93 derajat lintang selatan dan 119,40 derajat bujur timur. Pusat gempa tercatat pada kedalaman kilometer. Maksud kami 5 km dan lokasi gempa berada di wilayah Mamasa, Sulawesi Barat. BMKG belum mencantumkan informasi mengenai dampak gempa terhadap masyarakat dalam laporan awal tersebut. BMKG juga belum mencantumkan informasi mengenai intensitas gempa yang dirasakan masyarakat. Informasi tersebut masih dapat diperbarui seiring proses pengolahan data. Untuk info lebih lengkap mengenai gempa magnitudo 2,7 terjadi di 8 km timur Mamasa, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id. Untuk Anda pendengar, Ruang Rindu kembali hadir. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atas 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Nah, ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Kalau minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.
1: Esnya habis, Mas.
0: Es alpukat.
2: Esnya habis, Mas.
0: Saya botol pakai es.
2: Iya. Juga.

0: 08116707788850. Tidak bisa telepon WA saja, Kak Papa. Dan malam hari ini lagunya juga sudah diformat, boleh dipilih. Di sana ada beberapa pilihan, nanti saya sebutkan untuk anda yang mau bergabung di line telepon. Selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Amar.
1: Yoi.
0: Gimana kabar, Bang Amar?
1: Baik-baik, sayang.
0: Apakah sayang nian ya? Enaklah, sayang tekan.
1: Apa kabar, Bang Birman?
0: Alhamdulillah. Bagaimana juga keadaan di sana, Bang Bro?
1: Keadaan tadi banyak kabut asap.
0: Yup.
1: Iya.
0: Nuh, sedihnya.
1: Kabut asap sampai melanda hati dan pikiran.
0: Itu bukan melanda hati, Bang, tapi melanda paru-paru.
1: Iya. Cuacanya tadi kayak sejuk, dari mana hujannya?
0: Nah, saya juga heran, Bang. Saya sambil dalam perjalanan mikir gini, ini di mana hujannya kok dinginnya di sini gitu?
1: Iya.
0: Gak tahu tuh hujannya mungkin di tempat tetangga kali ya.
1: Katanya tadi di daerah Kedemangan.
0: Nah, hebat tuh.
1: Iya.
0: Abang gak kebagian ya?
1: Dah.
0: Tunggulah, Bang. Ya. Belum ya. Belum rezeki tuh, Bang.
1: Iya.
0: Iso ae dak udah rezeki.
1: Iso.
0: Atur lah, Bang.
1: Waktu sebentar mana bisa dah ilah masuk, ya Allah. Terakhir.
0: Bang, ada beberapa lagu yang boleh Abang pilih nih, Bang.
1: Apa lagu eh?
0: Malam hari ini kita lagunya tuh nyampur, Bang. Pokoknya pop Indonesia, ada Di Ujung Rindu dari Harvey Maleholo, ada Bermimpi dari Bass Jam, terus Mikrofon dari Bond dan featuring Bad to Black, Fed to Black. Rahasia Perempuan Ari Lasso, Takkan Berpaling Darimu dari Rosa.
1: Bond dan apa aku judulnya?
0: Mikrofon.
1: Siapa nyanyi?
0: Bondan lah, featuring
1: a fan. Iya, cuman nyanyi.
0: Ih, janganlah tanya saya, Bang.
1: Mikrofon.
0: Kok abang kayak gitu? Jangan tanyakan daku, Bang.
1: Iya, kan sedang memakai mikrofon sekarang.
0: Iya, apalah daya daku, Bang, hanya bisa
1: bercuit. Iya, mikrofon lah.
0: Siap, mikrofonnya untuk
1: siapa? Salam-salam ya. Salamnya Pak Bandirma, sama siang enggak selalu.
0: Amin.
1: Paknya Bara Budi, Bara Belam Balimin. Kau Udin juga.
0: Alamanya
1: anak masuk. Budak mana pergi hilang.
0: Iya, Mang Alimin tak kemana entah, ada dong nganingnya.
1: Iya. Paknya siapa tak?
0: Siapa tahu?
1: Bang Andi Cakrawinata, Bang Juli Putra Banten juga. Bang Alba Buhori juga, Bang JJ, buatnya Abah juga, buatnya Pak D, buatnya kemarin Chico Jericho ya.
0: Iya, betul.
1: Saya kaya lagi siapa ya? Siapa? Ada yang tetangga ya?
0: Siapa? Bang Akbar.
1: Hah?
0: Bang Akbar.
1: Akbar ya, ya Akbar.
0: Terus?
1: Buatnya Ibu Yani, Bunda Ismiati, Bunda Yati juga, Pero, Aurel, buatnya Cinta Palima, buatnya Hafzah Yusuf juga, batu Pak Imanya juga, buatnya lagi ya, buatnya Ibu yang mana tuh?
0: Nenek Yasmin.
1: Ya, Nenek Yasmin. Sekali lagi?
0: Ya, sama beliau tuh.
1: Sekali ada lagi?
0: Siapa lagi? Itu Mama Si Kembar.
1: Ah, Mama Si Kembar? Ibu Aisyah.
0: Oh, Ibu Aisyah. Itu Sarolangun.
1: Buat galau-galau lah ya.
0: Hello? Iya. Yeah.
1: Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar. Bang Amar lupa sendiri nanya sama saya. Saya pun susah untuk menjawabnya. Selamat malam.
1: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Putra. Gimana kabar?
1: Kumaha ada, Mang?
0: Alhamdulillah, saya Bang Putra.
1: Saya.
0: Kumaha?
1: Alhamdulillah, saya oke.
0: Wis dahar?
1: Ucang. Ucang ke 4 kali.
0: Aduh, bisa.
1: Lagi mau makan, Bang. Lagi malas-malas.
0: Bisa juga malas makan rupanya ya.
1: Iya, kadang malas loh. Perasaanku udah kenyang, padahal lapar.
0: Iya, gitulah kira-kira.
1: Iya, begitulah kira-kira kan. Kadang perut kan agak-agak aleman dikit lah perut kan.
0: Kan main ya kan. Iya, itu siapa tuh?
1: Oh, cewek gue di sebelah.
0: Kan main ayang beb itu.
1: Mantan cewek.
2: Bang.
0: Woi, mantap benar. Jadi terngiang-ngiang di kuping saya.
1: Iya, begitulah kira-kira.
0: Tapi cuaca gimana kalau seputaran sana tuh Bang Putra?
1: Cuaca sekarang posisinya gerah, Bang.
0: Waduh,
1: gerah. Karena dalam rumah nih gerah nih.
0: Adakah berasap-asapnya?
1: Kalau asap udah menipis.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman emang nggak ada asap menipis. Cuman di hidup ini masih tebelin asapnya.
0: Kenapa?
1: Yang hidupin rokok.
0: Jadi Bang Putra ngerokok nih ceritanya nih.
1: Iya.
0: Masih. Masih toh, wah masih kuat kayaknya nih ya. Paru-paru.
1: Iya. Paru merokok sih dikit, Bang. Dikit. Lagi mengurangi terus, Bang.
0: Dikit maksudnya dikit-dikit ngerokok.
1: Iya, mengurangi dari bungkusnya kan.
0: Oh, bungkusnya doang.
1: Ya, kan? Diambil sebatang, di sebatang kan mengurangi.
0: Iya, mengurangi isi bungkus. Enggak, maksud saya itu termasuk yang kuat loh. Udah kena asap ini apa namanya? Membakar paru-parunya kuat, terus juga dihisap-hisap juga rokoknya tambah kuat.
1: Iya, kan ada itu dopingnya, Bang.
0: Allah, mantap kali lah Bang kita.
1: Kopi ini dopingnya, jadi kan licin enak dia.
0: Belah, bisa aja. Aduh.
1: Iya, Bang, kalau nggak merokok tuh perasa gimana untuk memikirnya tuh mumet gitu. Kalau merokok tuh enak gitu, tinggal memikir tuh lancar gitu lah.
0: Kayak ada yang kurang ya? Nggak ada
1: kadang-kadang udah keladang korek hilang aja kembali lagi.
0: Oh, bisa mantap.
1: Nah itulah jeleknya tuh kan. Itulah padahal jelek. Untuk mengurangi padahal, cuman nggak bisa.
0: Iya. Ada beberapa lagu nih boleh dipilih Bang Putra.
1: Tadi tuh ada Rosa-Rosanya, Rosa siapa ya?
0: Itu Rosa yang takkan berpaling darimu.
1: Nah itulah.
0: Bolehlah salam tuh untuk siapa yuk.
1: Tadi Bang Suri itu Bang Ramlan ya?
0: Bang Amar itu.
1: Oh Amar kan, orang dari Nian itu.
0: Aca nehi-nehi itu.
1: Iya nehi-nehi. Kata-kata itu meregehesek. Oh alias pelit kan.
0: Astagfirullah.
1: Kan meregehesek ini ya.
0: Ngono ya.
1: Salam. Ya untuk Bang Arjun, Bang Bujang juga, Bang Abdullah ya. Yeah. Untuk Sinta, Naila, Ajeng juga, Peru, Aurel, Mama Aisyah, Nenek Yasmin, Mama Tia, Bang JJ, Bang Bohori, Bang Sule, Bang Kadir. Untuk nggak lupa untuk Bang Juli, terima kasih ada Akbar juga ya. Yo Ciku, masuk Ciku. Agita Dewo. Terus untuk Bang Sule ya. Untuk semua aja deh Bang Dirman. Untuk Bang Dirmannya kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Iya ini peringatan keras ini, hati-hati pulang.
0: Hati-hati.
1: Iya keras ini peringatan, hati-hati kalau hati-hati bahaya kan.
0: Iya Allah, angri ya.
1: Itu aja Mbak Dirman
0: ya.
1: Siap. Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Putra bisa aja. Emang keras, apa namanya itu? Bukan peringatan keras, yang justru peringatan keras itu, ya jangan dong, kurangi rokok. Ini udah kena asap, nambah asap. Untuk diri sendiri maksudnya. Kita lanjut ke Kasang. Kasang mana nih? Kasang, kalau di kampung saya itu namanya Kasang Dua Bekadi. Ya, oh yuk, dah tuh. Oh my God. Nah, malah diam. Lah ketiduran.
2: Belum sadar.
0: Oh, belum sadar. Astagfirullah. Ini kayaknya pingsan kayaknya beliau nih.
2: Pingsan habis gali kan.
0: Gali sumur.
2: Menyangkan ya ampun.
0: Gak nyangka maksudnya gali sumur.
2: Gak nyangka kan.
0: Enggak, maksud saya tuh cuma herannya kok libur malah gali sumur gitu.
2: Nah justru karena libur itulah gali sumur.
0: Ya harusnya kan kalau libur tuh bahasa kerennya itu kan berdiam diri dan bertapa gitu nah.
2: Ya ampun, nanti makin melebar loh.
0: Bersemedi mbak, bukan makan ya. Aduh, malah ngomong makin lebar. Iya iyalah, karena makan, tidur, ngono.
2: Mudah-mudahan kita kan. Cita-citanya kan.
0: Saya kalau ngomong mudah-mudahan.
2: Kita kan ngumpul kan.
0: Kalau ngomong mudah-mudahan tuh saya kayak berat aja gitu ya.
2: Iya, ya ampun. Ya berat, kalau sekarang berat. Memang berat, air susah ya kan.
0: Oh iya benar.
2: Tapi kalau sudah setoran.
0: Betul, airnya. Gimana tuh ceritanya mbak?
2: Kalau setoran sudah.
0: Iya, kalau yang air tadi itu gimana ceritanya? Udah jernih?
2: Sudah ya, kalau jernih belum, cuman udah nambah gitu.
0: Udah nambah dan mata airnya emang masih ada lah ya.
2: Masih, apalagi mata air. Mata air cinta.
0: Iya elah mak.
2: Tapi ya, kalau berharap tuh jangan sampai beli loh. 100.000 loh seitu semobil tuh.
0: Oh di tempat saya agak diskon jadi 80.
2: Tahu gak?
0: Kenapa?
2: Tetangga nih jarak satu rumah nih kan. Udah beli 4 kali kalau gak salah. Sekali itu 100.000 itu dari mana? Kebon 9.
0: Ya Allah, 400.000. Tahannya ya, berapa ampun. Seminggu? Cuma ya udah sebulan 400.000. Iya kan?
2: Enggak sebulan. Enggak 100.000 itu paling 3 hari loh.
0: Alamak Jang. Aduh.
2: Iya.
0: Kok makin sesak apa beli. Saya? Aduh.
2: Kalau beli galonan tuh, kalau diantar 2,5, kalau kita ngambil sendiri 2.000.
0: Oh, mandi air galon, sangat-sangat mewah ya.
2: Kan orang kaya.
0: Orang kaya datuh.
2: Aduh. Tapi di tempatmu masih aman.
0: Ana itu alhamdulillah berkah banget hujan kemarin, mbak.
2: Iya ampun, di sini belum ada hujan.
0: Hujan yang kemarin deras itu yang saya bilang dari jam 10-an.
2: Gak ada
0: 10-an.
2: Hujan.
0: Nah itulah agak
2: itu
0: aneh ya.
2: Itu cuma ditelanai ya kan. Oh, itu cuma ditelanai kemarin di tempat kerja ya hujan. Tapi sekali chat orang Kasang Putra gak ada loh. Cuma gerimis gelap gulita cuma gerimis gitu.
0: Apa karena doa kemarin sholat istisqanya di sini dan hujannya di sini kali ya?
2: Ya sombong.
0: Bukan, kan saya menduga-duga. Sombong. Saya kan menduga-duga yang positif loh mbak.
2: Ya ampun. Ya pokoknya intinya tertunda dulu untuk makan-makan dan ngumpul-ngumpulnya ya.
0: Makan-makan
2: ya, apalagi dengan risolnya itu.
0: Aduh
2: ya.
0: Risol menaiku.
2: Iya, anggur nggak berisol ngomong. Aku kan dua cabai rawit ngono.
0: Iya
2: ngono.
0: Iya gimana lah ya namanya sibuk. Ya elah.
2: Ya ampun, tidak apa-apa. Yang penting kan udah terlaksana.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, walaupun rumah jadi ujung gitu ya kan udah tahu. Siapa tuh dapat undangan lagi.
0: Amin. Undangan yang besok beda lagi ya mbak. Asik.
2: Iya, enggak usah kasih tahu Arman, enggak usah ya.
0: Tidak, kalau beliau tuh insyaallah lah kalau memang datang. Kalau enggak datang saya sumpah.
2: Iya. Pelit ya, pelit bener tadi pelit gitu ya.
0: Tego kowe, tego bilang.
2: Iya.
0: Mau pilih yang mana nih, Mbak?
2: Enggak tahu judulnya tadi tuh agak remeng-remeng antara sadar dan belum sadar gitu.
0: Itu udah kayak lagu remang-remang cahaya.
2: Enggak usah lanjut.
0: Di ujung rindu dari Harbi Malehulu. Bermimpi dari Best Jam. Rahasia perempuan dari Ari Lasso. Keabadian dari Reza.
2: Bermimpi dari Best Jam.
0: Oh iya. Tahu gak? Best Jam tahu kalau lagu-lagu itu kan lumayan lama itu mbak ya.
2: Kirain aku yang gini. Mungkin aku. Oh, bukan pujangga
0: prep.
2: Yang pandai merangkai kata.
0: Aduh, enggak hafal saya lagu itu, pernah dengar. Ya wis lah, salam.
2: Itu lagu kesayangan banget itu. Salam untuk semua-semuanya lah ya.
0: Jadi mau yang mana? Dari yang bermimpi enggak apa-apa ya, Best Jam ya?
2: Iya.
0: Boleh, salam.
2: Karena rasa-rasa bermimpi kemarin waktu dirimu nyaran, rasa-rasa mimpi kok tumben lagunya kok dua kali, siapa yang nyaran
0: dan
2: tertidur lagi?
0: Bukan aku. Oh, jangan.
2: Maklum lah ya, pokoknya setiap detik terbangun, oh siapa yang siaran gitu. Nggak tanya, ya nggak terbangun lagi. Kayaknya terbangun udah mau tutup acara.
0: Suara radio tuh secara nggak langsung emang jadi peneman tidur ya.
2: Bener banget.
0: Iya, iya.
2: Yaudah, salam untuk semua-semuanya. Salam kompak, salam sehat ya. Buat dirimu juga tetap semangat.
0: Amin,
2: kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Sehat dan sukses selalu juga.
0: Amin. Allah, amin.
2: Yang penting jangan sukses menyamping ya, seperti saya.
0: Pokoknya saya udah naik, udah adem.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ika. Kita lanjut ya. Nanti yang mau gabung lagi seperti Pak Ujang, sabar Pak Ujang ya.

0: Media. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
3: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
2: Iya. Tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
4: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
5: SIM apa ya, Pak?
4: Surat izin mengemudi kendaraan.
5: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
4: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
5: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
6: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
7: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
8: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
7: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
8: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
7: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
8: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
7: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
8: Kenapa emangnya?
7: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
8: Ya, terserah kamu deh, San.
7: TTD.
8: Tanya-tanya dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh, baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Wah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
3: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
4: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungi HWDI seperti Alfamart itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas, dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin, dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
3: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan.

Sahabat budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya, sambil belajar teknik.

0: Kita lanjutkan mereka untuk Roar Indonesia yang mau bergabung dalam telepon 0811-6707-8850. Selamat malam, Bang Yoga.
1: Halo, Bang Firman. Selamat malam juga.
0: Iya, apa kabar, Bang Yoga?
1: Alhamdulillah, baik. Lala, mau udah dengar Bang Firman.
0: Wah, salah sekali. Padahal saya dari kemarin ada.
1: Oh, akunya ya. Udah lama.
0: Iya sih, yang kemarin kan saya ada, Bang Yoga. Ada-ada aja.
1: Oh, karaoke kemarin lah, keriting ya. Oh, karaoke kemarin aku dengan Bang Andi kemarin.
0: Iya, saya siangnya, Bang Yoga.
1: Oh, siang. Siang. Siang kadang kesibuk, Bang Firman.
0: Iya, tahu kesibukan beliau ini adalah sibuk betul.
1: Oh, mengejar dolar, Bang Firman.
0: Asal jangan mengejar badai. Yeah. Oh. Udah kayak lagu dong.
1: Itu badai banyak, Bang Firman, asap-asapnya.
0: Ah, serius nih banyak asap di sono?
1: Enggak, Bang Firman. Ada juga lah.
0: Masih ada toh.
1: Iya. Orang mau kebakar kadang tuh kalau di kebun tuh kan.
0: Oh iya benar. Memanglah kadang itu kan kalau enggak dibakar mereka ngerasa kayak belum dibersihin gitu ya kan.
1: Terlalu, Firman.
0: Terlalu betul. Tapi Bang, ada enggak kira-kira hujan di kemarin itu beberapa hari yang lalu gitu di minggu-minggu kemarin?
1: Ada 2 hari, Bang Firman.
0: Dari
1: jam berapa itu, jam 5 ada aja, hari apa ya, lupa juga. Ini panas lagi, Bang Firman.
0: Nah itu yang membuat kita itu penasaran jadinya. Ini hujan, apakah gerangan cuma memberikan harapan palsu? Iya, iya, mana tahu ya kan, kok hujannya kayak gitu, terus tiba-tiba tetap aja panas.
1: Itu kayak dua sejoli itu, Bang Firman.
0: Dua sejoli. Bisa aja dua sejoli.
1: Kayak mengejar apa namanya, cewek.
0: Iya, bisa.
1: Itu enak mencintai daripada dicintai, Bang Firman.
0: Tapi gimana, susah mau ngomong. Aduh, Bang Yoga. Bang Yoga, ada beberapa lagu bisa dipilih nih, Bang Yoga. Ada di ujung rindu dari Hafe Meleholu, terus Rahasia Perempuan dari Ari Lasso, Kabarian dari Reza, Terlalu Cepat Mencintai dari Kayla, Kau Yang Terindah dari Japa Jive, Si Keras Hati dari Marvels.
1: Kau Yang Terindah, Bang Derman.
0: Kau Yang Terindah dari Japa Jive. Boleh lah.
1: Salam. Ini Bunyaman yang baru turun dari barisan nih.
0: Yang tadi?
1: Ya.
0: Tadi itu ada Mbak Ika, ada Bang Putra Banten, sama Bang Amar.
1: Bang Amar yang pertama ya?
0: Yang pertama Bang Amar.
1: Bang Amar, wah mantap. Bang Iji langsung apa?
0: Belum.
1: Belum, orang bubul waduh langsung ya?
0: Iya, cuma abang perwakilan malam ini.
1: Perwakilan, iya. Pandai juga
0: perwakilan. Baik, kan? Ya, banyak banget abang-abang kita di sana sibuk, kayaknya udah lama nggak nongol.
1: Iya. Bang Gajim sibuk kawe Agus Puglo, Bang Mori biasanya
0: nongol. Iya, Bang Mori. Apalagi Bang Agus itu semenjak dia nggak galau, dia nggak masuk lagi.
1: Galau itu artinya. Bang Derman tuh galau tuh cinta udah.
0: Nggak ada lauk.
1: Gelisah antara udahan, Bang Derman.
0: Apa gelisah?
1: Gelisah antara udahan.
0: Oh, lanjut atau udahan?
1: Antara udahan. Kepanjangannya kan?
0: Bisa, Bang.
1: Kalau Bang Derman happy by hidup nih. Terima. Udah terima, alhamdulillah juga. Terima, alhamdulillah.
0: Saya mah yang penting ya sehat aja lah pokoknya.
1: Yang penting happy hidup ini, Bang Derman.
0: Betul sekali itu.
1: Kalau ini aja hidup ini apa adanya. Yang terlalu dikejar dolar, Bang Derman.
0: Nah, itu yang penting juga tuh.
1: Serado juga begitu pusel kan ada juga loh Bang Irman.
0: Iya betul betul betul.
1: Kalau dulu memang kemudian ge anak ngantri pula marah pula
0: betul, orang betul. Ya. Boleh boleh salam untuk siapa lagi?
1: Salam salam buat Ibu Moni, Bang EJ, Bang Kodir. Terus Bunda Vira, Bang Kori, Agus, Abadoyo. Abadoyo ada masuk enggak Irman?
0: Udah lama beliau enggak masuk.
1: Abah, masuk Abah, anakmu ini kangen.
0: Entah, Abah sudah melupakan aku.
1: Sudah melupakan aku, kan kamu dengan yang seumuran nanti, kata dia. Perkenangkannya, berarti.
0: Jadilah, kalau emang iyo.
1: Jadilah, Bu Aisyah. Terus, Mbak Giyo. Bang Juli, Bang Amar tadi, Bang Jano, Bang Zul, Bang Simon, Bang Abdul, Bang PTS, Bang Sule, Mbak Sri, Mbak Tia, Mbak Anita, Mbak Vero, Mbak Sinta, Mbak Karabanten, Mbak Ajeng, Bang Ujang. Mana Ciko, mana Bang Nirma, dengar Ciko dia?
0: Mana Ciko? Bang Ciko itu yang di perbatasan, beliau itu di Sungai Lilin.
1: Oh, Sungai Lilin.
0: Dia udah semsel ya.
1: Ya, buat tergalu lah Bang Dirman.
0: Siap Bang.
1: Buat Bang Dirman, semoga sehat selalu panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, insya Allah.
1: Segala urusan Bang Dirman lancar-lancar.
0: Amin.
1: Selalu ya dari awal sampai akhir ya.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih yo Bang Dirman. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Yoga seputaran Bungo. Ini perwakilan dari Bungo. Pendengar, kita lanjutkan di belakang yang mau bergabung di line telepon 0811670788850. Selamat malam, Pak De.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De. Kabar gimana, Pak De?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Kepanasan Pak De.
2: Ini lagi menikmati. Iya, kepanasan lagi menikmati sinar rembulannya warnanya kuning.
0: Warna. Berubah jadi orange.
2: Iya.
0: Iya benar banget udah ganti. Oh ya kemarin kan Rabiul. Oh ini udah Rabiul akhir berarti ya Pak De ya?
2: Nah, maksudnya nggak jadi bulan purnama ini.
0: Iya jadi bulan apa? Bulan oren jadinya.
2: Jadi bulan purwanti.
0: Tapi Pak De ini udah Rabiul akhir kan?
2: Rabiul awal lah.
0: Kan udah kemarin. Kan udah Rabiul awal ini yang maulid kemarin.
2: Maulid, Rabiul awal, Rabiul akhir, berhubung maulid cepet rajab, mau puasa gitu, awur.
0: 12 Rabiul awal, kemarin tanggal berapa ya? Lupa saya. Kan jadi ya. Lupa. Ya. Ayo, saya pun lupa. Saya ingat ya kan kalau 12, ya. Kalau 12 Rabiul awal itu kan kamu menuju purnama. Nah, kalau mau purnama lagi ya udah berarti udah Rabiul akhir gitu saya ingatnya.
2: Rabiul akhir, Rabiul akhir lah tanu rajab ya kan?
0: Iya, tidak terasa pada ya Allah.
2: Sabban, puasa.
0: Aduh, rajab, sabban, Ramadan dah 3 bulan, 4 bulan lagi. Ampun, ampun. Kenapa?
2: Kalau kejadian aja belum lunas sudah mau puasa lagi kan?
0: Pade berarti banyak utang ini. Ada aja. Ini sebuah pengakuan sepertinya ini.
2: Pengakuan secara tulus.
0: Iya. Tapi insya Allah dikejar di Rajab ya Pade ya. Rajab, Sa'ban, dikejar lah pokoknya sebelumnya. Pak De, ada beberapa lagu yang boleh dipilih nih. Mau yang mana nih kira-kira? Ada Rahasia Perempuan dari Ari Lasso. Terus di ujung rindu dari Harvey Malaholo, keabadian cinta, keabadian dari Reza, terlalu cepat mencintai dari Kayla, si keras hati dari Marvels. Yang mana?
2: Norder.
0: Di ujung rindu.
2: Di ujung rindu.
0: Itu lagunya tuh lumayan lama, lumayan lawas itu dari Harvey Malaholo.
2: Ya udahlah, di ujung rindu, karena rinduku
0: sudah terobati. Wuluh, bukan main Pak D. Memanglah ini senior ya kan.
2: Ya, rinduku sudah terobati.
0: Bukan main. Salam lah Pak D. Wah,
2: dia juga ya. Juli. Putra Banten, Bang Ujang, Pak Tamrin, Bang Ujang sama sih Bang Ujang.
0: Belum, Ujang belum.
2: Buatnya kepala dusun Purwosari.
0: Siapa tuh? Oh iya, Bang Bohori ya.
2: Kepala dusun tak jadi Rio, nggak tahu dia, mungkin jadi Rio mungkin.
0: Itu kalau di situ lebih ke ini ya, sama kepala dusun. Tapi kalau di Kerinci Sungai Penuh, iya.
2: Kalau di Tebu Rio enggak,
0: Pak? Saya taunya di ini itu di daerah Kerinci sama Sungai Penuh, Pak De.
2: Nah, iya. Gumbo pasti kepala dusun dia
0: orang lain. Oh iya,
2: kurang. Buatnya. Bahaya kita udah masuk belum?
0: Belum juga.
2: Oh, mungkin dia lagi apa? Cari-cari apa?
0: Cari sinyal.
2: Cari sinyal. Terus punya Pak Ajeng, Pak Dita, Pak Anita, Bunda Wan. Pokoknya semua-semua mas ya.
0: Siap Pak Deh.
2: Di ujung rindu saya tunggu.
0: Siap, ditunggu Pak Deh.
2: Ya, Tuhan Mas Rifan, mudah-mudahan
0: ya. Amin, insyaallah.
2: Nanti kalau pulang ada hal-hal, jangan berhenti Mas ya.
0: Tadi bisa aja. Ada lagi?
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De yang ada di seputaran Mandi Angin. Beliau bisa aja. Ya, mana ada yang mau manggil saya? Siapa saya ya kan? Selamat malam.
3: Malam. Assalamualaikum yang di sana.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta.
3: Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu bahagia Mbak E.
3: Ya, harus itu selalu happy.
0: Haruslah itu. Iya. Bagaimana dengan dirimu, Mbak E?
3: Oh, happy selalu setiap menit, setiap detik.
0: Apalagi di calling-calling ayang. Kamu calling-calling, aku jadi
3: musik. Bila kangen, bila rindu, telepon aku.
0: Iya. Lah, bubungu menala, lah, ngembang, gitu. Nyak, iya.
3: Call me.
0: Kan harus happy lalu. Yeay, alhamdulillah akhirnya saya menunggu waktu itu. Tahu. Dan waktu yang tepat. Kenapa?
3: Anda hostnya.
0: Oh iya benar, ya Allah, insyaallah ya Mbak ya, kita sehat selalu. Sehat selalu, rezeki lancar. Insyaallah saya yang akan memanggil.
3: Kasih voucher untuk bulan madu ya.
0: Voucher dah tuh. Seakan-akan saya ini punya hotel lah ya.
3: Doain aja. Mana tahu kan di depannya.
0: Amin, insyaallah. Saya memang pengen punya hotel, tapi hotelnya bukan di Indonesia, di Arab Saudi.
3: Wow, langsung lah dia itu ya naik haji gitu ya.
0: Iya, siapa yang mau naik haji, siapa yang nanti mau umroh di hotel saya aja. Iyalah, terlalu berhayal.
3: Gak apa-apa, doain aja.
0: Amin ya Allah.
3: Terkabul kan.
0: Amin, Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Baik, tapi hari ini tetap kerja lah ya.
3: Ah, Ya, gitulah.
0: Oh, bukannya weekend libur, katanya kan udah jadi bos.
3: Weekend kan tetap ya bos. Oh. Ya. Ada lah nanti di belakang aja ya.
0: Iya,
3: nanti ada lah, nanti ada istrinya
0: Cak ya, Yonian. Ya. Main bukan main, ye, akhirnya lah jadi bos benar ya.
3: Amin, pengusaha.
0: Amin.
3: Kita kan berusaha, Mas Irma.
0: Berusaha kita dan jadi pengusaha.
3: Amin. Kau perlu jadi CEO sekalian.
0: Amin. Kan? Wah, kalau si Oma udah bilang gini, ntar ketemu di jalan, Dirman ya. Oh iya, maaf ya, numpang lewat katanya.
3: Aduh, jangan dong. Itu maaf ya, saya nggak tipe kayak gitu lah, Mas Dirman.
0: Mana tahu jangan, ya kan?
3: Jangan dong, gitu. Jangan nanti saya undang pas acara launchingnya ya. Nanti launching. Saya pas
0: memang ada. Aduh, saya jadi menunggu-nunggu nih.
3: Iya. Nanti aja fans yang lain yang enggak tahu rumah Mbak Sita yang mana kan.
0: Calling aja. Calling aja nama-namanya calling, nanti. Calling. Iya benar, calling aja nama-namanya siapa aja nanti biar saya sampaikan kepada beliau-beliau gitu.
3: Iya, calling. Call me juga kan.
0: Beberapa lagu nih, mau pilih yang mana Mbak E?
3: Saja.
0: Rahasia Perempuan dari Ari Lasso, Keabadian dari Reza, Terlalu Cepat Mencintai dari Kela, Si Keras Hati dari Marvel, Penari Malam dari Cintami, Putih dari Leto.
3: Dari Leto apa judulnya?
0: Putih. Putih melati entahlah yo.
3: Tadi yang nomor 2 Pak, Terlalu Cepat Mencintaimu ya?
0: Oh, nomor 3.

0: Amin gitu.
1: Amin.
0: Buatnya Arman Bakung tadi juga ya, terus buatnya Vero, Bang Abdullah, monitor dia apa tidur nih. Bang, jangan tidur dulu, Bang.
1: Bang Dul.
0: Princess lagi masuk nih. Ya, Bang Abdullah jangan tidur, Princess lagi masuk nih.
1: Princess. Agas.
0: Buatnya Bunda Wati, Bang Ijal, Angso Dua.
1: Udah tidur.
0: Bang Buhari. Ya, Bang Kadir CS lama gak ikutan ya, sehat selalu.
1: Amin, insya Allah.
0: Bang Adinya Krawinata, Bang Gigi. Juli Bajima udah masuk?
1: Bang Jul belum, tertiduran kayaknya.
0: Iya, dia selalu pomponan dianya tuh. Banyak Bang Juli, biasa tuh kamu miss call mana dia ya. Buatnya, iya. Terus buatnya Vero, lo buat semua lah ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, siap.
0: Sehat selalu.
1: Amin, insya Allah.
0: Yalah, buat yang ngerasa mau buka usaha tuh kan, insya Allah lah ya. Tunggu aja tanggal mainnya, don't miss it gitu ya.
1: Gas.
0: Gas ya, biar tahu Cinta Palima rumahnya di mana, boleh datang nanti saya kabarin ya.
1: Amin, insya Allah. Ditunggu.
0: Iya, ditunggu lagunya Mas Dirman.
1: Ditunggu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta yang ada di seputaran 45.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke 81 tahun. Dengan

Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Eh, tapi hujannya kok tampak makin deras ya? Bisa-bisa banjir nih.
1: Hah? Banjir? Emangnya rumah kamu sering banjir ya? Apa yang harus kita lakukan?
0: Mudah saja, jangan panik. Kalau kamu tinggal di daerah yang sering banjir, pastikan kamu udah siap-siap dari sekarang.
1: Siap-siap gimana tuh?
0: Cek saluran air, pastikan nggak mampet. Kalau ada barang di lantai, pindahin ke tempat yang lebih tinggi. Jangan sampai kehujanan, apalagi kena banjir.
1: Oke, oke. Terus kalau airnya udah mulai naik, gimana?
0: Jangan tunggu lama-lama. Kalau air naik, segera cari tempat yang lebih tinggi. Dan siapkan tas darurat yang isinya obat-obatan, makanan, dan dokumen berharga. Kalau perlu, hubungi pihak berwenang.
1: Tapi kalau banjirnya parah dan airnya makin tinggi, gimana dong?
0: Segera menyelamatkan diri dan mencari bantuan. Utamain keselamatan kamu.
1: Oh, berarti persiapannya penting banget ya. Makasih ya, aku jadi lebih paham sekarang.
0: Oke, Steppy.
2: Sebaiknya kamu tahu. Bernyanyi dapat merangsang hormon endorfin dan oksitosin. Hormon endorfin adalah hormon yang mampu menimbulkan perasaan kesenangan dan euforin. Sedangkan oksitosin atau hormon cinta bisa meningkatkan rasa nyaman dan empati pada pasangan. Sebaiknya kamu tahu.

0: pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
1: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis 5 Bio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
2: Bener.
1: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu. Maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
0: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan perubahan sistem terhadap ekosistem bumi, antara lain perubahan iklim dan ekstrim.
1: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu, nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, yang pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
0: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume air terus meningkat.

0: Bro, kamu bosen nggak makan nasi setiap hari?
1: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau nggak makan nasi, kenyang dari mana dong?
0: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi nggak ngebosenin.
1: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
0: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
1: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
0: Betul banget. Jadi, mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
1: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.
2: Manis dan lengket, itulah yang pertama kali terlintas saat tahun baru Imlek tiba. Aroma kue keranjang, Nianjiao, kue tradisional yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini. Lebih dari sekedar kue, Nianjiao adalah simbol harapan. Teksturnya yang lengket melambangkan ikatan keluarga yang erat, yang selalu saling mendukung dan menyayangi. Manisnya rasa kue ini mengingatkan akan harapan akan tahun yang lebih baik. Tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Setiap gigitan kue keranjang adalah pengingat akan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras dalam proses pembuatannya menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan di tahun yang baru ini. Saat menikmati kue keranjang bersama keluarga, rasakanlah makna di balik kelezatannya.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Terdengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di 88,5 MHz atau Anda yang memang dari tadi sudah menunggu untuk gabung Ruang Rindu yang di stasiun relay juga terima kasih di Bungo, Saralangun, Bangko, dan Tungkar Ilir. Kita lanjut ke line telepon. Selamat malam Mbak E.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ida. Mbak Ida, gimana kabar?
2: Kabar baik, Bang Irma.
1: Alhamdulillah, sehat juga Mbak Ida. Gimana dengan jambi kecilnya? Apakah dia masih kecil, belum besar?
2: Enggak besar nampaknya.
1: Iya, tetap dia jadi si kecil ya. Kapankah dia besar?
2: Iya, terus.
1: Kapankah dia bahagia? Tapi kayaknya walaupun dia kecil, dia bakal tetap bahagia kan? Aduh, Mbak Ida. Kabut-kabut gimana di sana? Masih juga berkabut-kabut, Mbak Ida?
2: Masih nampaknya.
1: Masih juga. Kenapa lah itu ya? Kalau kata si ini tadi, siapa tadi? Pak D atau siapa ya yang bilang ya? Yang bilang gini, apa namanya itu, ya bisa jadi mereka itu yang di kebun bakar-bakar katanya kan, tetap aja ngebakar walaupun sedikit. Ya mungkin karena pengen bersih kali ya. Nah kalau di jambi kecil tuh ini sebenarnya juga termasuk sudah musim berkebun juga kayaknya ya. Karena kan mereka mau menyiapkan jagung kayaknya Mbak Ida ya menjelang akhir tahun.
2: Ya, enggak juga lah Bang Rima. Ada yang
1: bekerja. Ya, itulah tuh kan. Siapa tahu ya kan berkebun sambil membakar-bakar.
2: Iya.
1: Kita tidak tahu ya kan.
2: Bakar-bakar kan.
1: Harus tetap berhati-hati ya Mbak Ida ya.
2: Iya. Enggak takut bakar-bakar, masih kering lagi.
1: Itulah.
2: Hujan dari bulannya.
1: Tak kemana lah hujan kita itu ya kan yang dinanti-nanti.
2: Belum saatnya.
1: Belum saatnya.
2: Kali ini kita kering lagi.
1: Nah itu dikasih dikit aja dulu kayaknya ya.
2: Dikit-dikit ini baru banyak-banyak. Kalau banyak besok banjir.
1: Itu juga susahnya ya kan.
2: Iya kalau kebanyakan kan.
1: Kebanyakan banjir, mubazir jadinya.
2: Kalau duit banyak gak apa-apa.
1: Ada juga nih beberapa lagu Mbak Ida boleh dipilih nih.
2: Apa tuh?
1: Ada Rahasia Perempuan dari Ari Lasso, Keabadian dari Reza, Si Keras Hati dari Marvel, Penari Malam dari Cintami, Putih dari Leto, Abadi Cinta dari Mus Mujiono, Hanya Kamu dari Gilang Ramadan, dan Dilema dari The Massive.
2: Hanya kamu
1: dari Gilang Ramadan. Ya Ramadan. Iya. Ya Ramadan ya. Jadi lagu ini religi jadinya ya kan.
2: Iya.
1: Salam boleh Mbak Ida.
2: Lanjut Bang Irma sama nama tugas. Untuknya Mbak Ika udah masuk ya.
1: Udah tadi.
2: Untuknya Mbak Ika, Mbak Tiro, Mbak Sinta, Bang Amar. Apa lagi ya? Yang itu Mbak Nambisman, Mbak Anita, Mbak Vero, pokoknya semua-semuanya banjir mana? Mantuk ya?
1: Hah?
2: Mantuk?
1: Nggak terlalu.
2: Iya, semua-semuanya banjir mana ya?
1: Iya, siap.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Ida. Saya belum ngantuk Mbak Ida. Cuma saya kan Mbak Ida salam-salam katanya ya kan. Lanjut aja kalau gitu ya kan. Selamat malam Bang Abar.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semangat betul lah Bang kita ini.
3: Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat Bang Abar. Gimana?
3: Dari mulai tadi nunggu. Nunggu-nunggu baru ini nembung.
1: Teganya kurang cepat.
3: Iya, banyak penggemarnya.
1: Bukan main penggemar dak tuh. Iya. Tapi Bayu
3: kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Abang Abar dan Bayung gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah, Bang Lencir masih juga berkabut.
3: Iya, masih.
1: Masih gitu-gitu aja ya, kan? Tapi kayaknya di situ agak rame ya, Bang Akbar.
3: Di mana?
1: Di tempat Abang itu ada suara-suara rame, itu ada apa? Ada acara?
3: Enggak ada. Enggak
1: aja. Sambil dengar musik kayaknya.
3: Iya.
1: Kan jadi kepo. Jadi kepo saya jadinya, ya kan?
3: Iya. Kan orang dengar radio ini kan.
1: Aduh.
3: Setelah dengar radio itu di HP, dengar radio kawan.
1: Oh, rame situ ya, Bang Akbar.
3: Iya. Kompren, sambil kompren-kompren juga, Bang, sama kawan.
1: Mantap, Abang kita lintas iya. Provinsi ya kan?
3: Iya, itu kan ada Bang Julis, ada Bang Dulo juga, ada Bang Ujang juga, di Ujang juga.
1: Iya, Ujang.
3: Iya, Pak Ujang ada tadi, Pak Dulo. Bang itu Mbak Julis tadi kan, ya, Mbak Julis ada juga.
1: Bang, lagunya apa, Bang? Saya usahakan nanti saya putar ya, ada beberapa lagu nih, Rahasia Perempuan dari Ari Lasso, Keabadian dari Reza. Ayo,
3: satu ya, Rahasia Perempuan aja, Rahasia Perempuan ini.
1: Ya. Kira-kira apa rahasianya kita dengar nanti ya?
3: Itu enggak tahu, nanya di sama Mbak Cinta tadi kan, nanya Mbak Cinta tadi kan, rahasia wanita tadi apa kan?
1: Iya.
3: Untang-untang lah makan kari tadi kan, ya sudah makan kari dia tuh, sama Wadulo tadi.
1: Makan kari, ya, mantap betul. Ya,
3: itu Bang Dulo nyewa tinggalnya kuahnya, bay.
1: Ada aja ya, udah lanjut.
3: Itu kita dimakan.
1: Boleh salam.
3: Punya rasio kita tadi ya, salam tadi untuk Bang Udin, Bang Ujang tadi kan. Sudah betul Julis juga, Bang Putra Banten, Siku juga kan.
1: Iya. Yeah.
3: Sama Denok juga, Pak Jarwo, Pak Dijarwo juga ya, Pak Dinta, sama Bang Dula juga kan, sudah itu siapa lagi ya, Bang Amzia Yusuf, nah, ada Adi Cakra tadi kan, dalam kenal Bang Adi Cakra sama Disanya kan, sama lagi siapa lagi ya, ada banyak ini deh, semua aja Bang ya.
1: Siap.
3: Ya untuk Abang ucapannya salam sehat panjang umur Bang ya.
1: Amin, insyaallah.
3: Banyak rezekinya, dimudah lancar urusannya. Kalau balik pulang hati-hati ya.
1: Siap, Abang.
3: Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Bang Akbar. Di belakang Bang Akbar lanjut dari yang lumayan jauh nih. Oh, Bang.
4: Oh.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ada pula temen nunggu lah ya. Bang Bori. Alhamdulillah sehat. Bang Bori gimana?
4: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah. Gimana untuk Tebo dan sekitarnya, Pulau Semiang?
4: Kalau dari pagi tadi mendung aja, Bang Diman. Mendung sampai malam ini mendung.
1: Dikasih mendung dulu supaya kencang doa itu, Bang. Dikencangkan ya, Bang, biar dia nyampe ke langit tujuh.
4: Iya, hujan. Datangnya hujan ya, Bang Diman ya.
1: Belum kayaknya ada. Itu hanya pertanda saja.
4: Tapi 5 kilo dari sini ya, hujan lebat kata orang tetangga sebelah tadi.
1: Berarti arah ke Bungo?
4: Bukan, jalan Padang Lamu arah ke Tebo aja.
1: Oh, ke Tebo Ulu.
4: Ya, kalau kami ya. Tapi kan jalan ke arah Tebo, jalan Padang Lamu. Ngilir.
1: Oh, ngilir.
4: 5 kilo. Ya, ngilir dari sini 5 kilo. Di sini hujan lebat tadi.
1: Sore. Kalau ke ulunya lagi Tamiang itu, arah kemananya
4: tuh? Ulunya, di Palopo. Kalau ke ulunya sampai Tanjung Sumalidu.
1: Kalau yang di jalan lintasnya ke ini enggak, Bang? Ke...
4: Kalau dari Lapora, Kulunya, kalau belok ke kiri, ke Rimo Bujang.
1: Iya, Rimo Bujang. Iya, siap.
4: Ya.
1: Berarti juga...
4: Baru jalan Marbungo.
1: Termasuk ini berarti tuh, Bang. Apa namanya tuh, belum rata itu hujannya, Bang?
4: Belum, ya. Di tempat hujan. Ini belum ada. Aduh, kemarin lah hujan, tapi sebentar.
1: Tunggulah saat.
4: Ini kapur udah datang lagi, Bang Diman.
1: Entah dari mana entahlah, Bang, kita cuma rimo bela.
4: Ya, biar kami ini air tuh, Bang Diman, rupanya.
1: Ya, itu yang kata Abang kemarin kan udah mulai kering, kan?
4: Woi, dan di kali juga pas dikawasi di kali orang tetanggaan kali masih kering nggak Pak Diman?
1: Tapi airnya bersih tidak Bang kira-kira?
4: Kalau sumur bornya ada yang bersih tidak juga, ada berminyak kuning.
1: Sumur bor itu kan apa namanya tuh kayak labil ya Bang ya?
4: Iya,
1: berkarat
4: itu.
1: Didiamkan dia berkarat, tidak didiamkan entahlah.
4: Tidak bisa juga bening.
1: Ya. Iya betul. Bang, beberapa lagu boleh dipilih, insya Allah nanti saya putarkan Bang nih. Ada Keabadian dari Reza, Si Keras Hati dari Marvels, Penari Malam dari Cintami, Putih dari Leto, Abadi Cinta dari Mus Mujiono. Ya.
4: Keabadian tadi lah.
1: Keabadian, boleh. Salam, Bang.
4: Ya, salam untuk Bang Ramlan, Mbak Rudi, Mbak Simon, Wak Udin, Adik Indra, Ajeng, Pero, Landari juga, Mbak Sita. Mm-hmm. Oh, KDCS juga. Tuh, Bang Atenya, Bang Abdullah juga. Mm-hmm. Untuk Bota Banten, Kang Sule, Pak Dinya juga. Mm-hmm. Untuk semua suara, Bang Dirman ya. Untuk Bang Joga juga. Salam untuk Bang Dirman, semoga sehat dari suara, Bang ya.
1: Amin, insya Allah.
4: Terima kasih. Ya, terima kasih Pak
1: Iwan. Iya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut walaupun mungkin lagunya ngekor ya. Selamat malam Bang Dul.
5: Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini yang dari tadi disebut-sebut enggak juga nongol ya.
5: Siapa yang nyebut?
1: Lah orang-orang lah, berarti enggak monitor Abang kita nih.
5: Tidak monitor, ini main tembak ini.
1: Nah, apa hal pula tu?
5: Iya, main tembak ya. Ada pesan tadi, lagu Leto Putih tadi udah diputar pula. Dia minta Leto diganti lain tadi itu.
1: Oh, Leto Putih belum, mah. Belum ada yang minta.
5: Ya, ada. Tadi itu Mbak Sinta tadi minta dia tuh Leto. Karena dia minta Leto aja tadi itu.
1: Oh, dado malahan mintanya dari siapa tadi tuh ya? Wah, jadi lupa saya jadi dari siapa.
5: Mm-mm. Iya, dia katanya aku minta itu, kata dia tadi.
1: Mungkin beliau itu hilaf. Ya. Soalnya ini kan lagunya di format, takut nanti kan enggak bisa diputar gitu nah, Bang.
5: Oh,
1: iya. Gitu. Yang penting apa sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat. Jadi aku yang telepon tadi minta Leto itu kata Putih belum diputar kan?
1: Belum, tapi takutnya enggak keputar, Bang.
5: Oh, udahlah enggak utang, udahlah enggak ada rezekimu, yes. Mbak Sinta.
1: Saya usahakan ya, Bang ya.
5: Iya.
1: Bolehlah Bang salam-salam, Bang.
5: Salamnya untuk semuanya aja lah, setelah terakhir juga nih.
1: Iya.
5: Semoga semuanya selamat istirahat aja, semoga besok pagi badannya fit, sehat, aktivitasnya enak gitu kan.
1: Amin,
5: malam ini. Enak juga. Heeh. Juga juga sehat selalu juga pokoknya sehat, jodohnya lebih didekatkan lagi.
1: Amin ya Allah.
5: Ya, makasih banyak atas waktunya.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk ke Bang Abdullah yang ada di seputaran Ibrahim, kata beliau pengennya tuh lagunya diputar. Oh, waktunya yang saya pikirkan itu, takutnya waktunya itu yang agak susah ya kan. Tapi kalau masih ada yang mau bergabung boleh nanti telepon untuk salam-salam saja tak apa-apa. Kalau tak ada nanti saya kasih lagunya yang tadi pengen didengar, ini ada Hanya Kamu dari Gilang Ramadan, terus Rahasia Perempuan dari Ari Lasso, Keabadian dari Reza, dan Putih dari Leto. Semoga waktunya cukup. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon 0811670788850. Untuk Anda semuanya di luar sana yang mungkin memang mau istirahat, selama istirahat yang belum tertidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi update dan juga lagu-lagu pekan tertidur untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
3: Iya, sabar Dian.
2: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
3: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
2: Duh, kelamaan deh.
4: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
5: Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Anak-anak pendengar dimanapun berada yang masih setia bersama kami, kami hadirkan informasi lainnya juga. Hari Pariwisata Dunia 2026, Sekjen PBB soroti dampak AI bagi pariwisata. Hari Pariwisata Dunia diperingati setiap tanggal 27 September. Untuk membahas peran pariwisata bagi masyarakat global, pada 2026, peringatan tersebut mengajak seluruh pihak melihat bagaimana teknologi membentuk masa depan pariwisata. Tema Hari Pariwisata Dunia 2026 yakni Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Tema tersebut menjadikan agenda digital dan kecerdasan buatan bagian penting dalam perubahan industri pariwisata. Melansir dari United Nations atau PBB Indonesia, AI mulai mengubah cara pengunjung memilih destinasi dan merencanakan perjalanan. Teknologi tersebut juga memengaruhi cara industri pariwisata bekerja dan merancang pengalaman bagi pengunjung. Untuk informasi Hari Pariwisata Dunia 2026, Sekjen PBB soroti dampak AI bagi pariwisata, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
2: Kamu jawab dong.
1: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
2: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan cerewet. Itu perhatian.
1: Serius?
2: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
1: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
2: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
1: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
3: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta. Sebaiknya kamu tahu.
4: Di era digital ini, jari kita punya kekuatan. Sekali klik, informasi bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Tapi, tahukah kamu, setiap unggahan, setiap komentar, setiap like yang kamu berikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai jarimu menjadi senjata yang melukai. Jangan sampai jempolmu menyebarkan kebencian dan kebohongan. Bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jari pintar, hati-hati jempolmu.

Masih kami hadirkan informasi lainnya pendengar, pompanisasi jadi solusi atasi kekeringan sawah di tengah El Nino. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Henggodo mengatakan pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi menjadi solusi untuk mengalirkan air ke persawahan yang masih terdampak kekeringan. Hal ini buntut fenomena El Nino yang berlangsung panjang. Hal itu disampaikan Dodi seusai meninjau kondisi 4 titik persawahan di Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 26 September. Menurutnya, persoalan kekeringan di sejumlah lahan pertanian tidak selalu disebabkan ketiadaan sumber air. Masalahnya, air dari sumber yang tersedia belum dapat tersalurkan hingga ke lahan pertanian. Dalam kondisi tersebut, air sungai dapat dipompa dan dialirkan menuju saluran irigasi sekunder maupun tersier sehingga bisa menjangkau sawah. Salah satu kondisi itu ditemukan di desa Kedongdong, Cirebon. Dodi mengatakan posisi sumber air di kawasan tersebut lebih rendah dibandingkan persawahan sehingga air tidak dapat dialirkan secara gravitasi. Karena itu pompa bertenaga listrik dinilai dapat menjadi pilihan, terlebih jaringan listrik tersedia di sekitar lokasi. Air yang dipompa kemudian dapat disalurkan melalui pipa menuju saluran sekunder yang telah tersedia. Sementara jaringan tersier yang membawa air lebih dekat ke lahan pertanian masih perlu dibangun. Dodi menyebut pembangunan saluran tersier sederhana dapat dilakukan dengan melibatkan para petani. Dengan skema pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi tersebut, Dodi memperkirakan hampir 400 hektar sawah di kawasan Kedongdong dapat memperoleh pasokan air.

0: Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Aristoteles.
1: Pro 1.

pemirsa, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jam yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Senin 28 September 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Arsal dan Eko kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali. Di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung, alhamdulillah, ini bersama dengan Ustaz kita, ada Ustaz Muhammad Ilham SUD MAG. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Iya, insya Allah. Baik, Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan fungsi dan tugas ulama, begitu ya Pak Ustadz ya, sebagai suluh penerang dalam negeri. Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif ya bersama kami. Silakan nanti bisa di 0811-6707-8850 ya. Bisa di 0811-6707-8850 untuk kebersamaan dalam Dialog Mutiara Pagi. Edisi kali ini terkait dengan fungsi dan tugas ulama. Tapi di awal pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ilham, terkait fungsi dan tugas ulama tersebut. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahil wahidul qahar. Ar-Rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar. Wa ashkuruhu ala ni'amihil izar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-azizul jabbar, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi tayyibin al-attahar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabuhu al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul layla wa nahar. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dan nikmat kesempatan untuk kembali saya bisa menyapa para pendengar RRI Jambi dalam program Mutiara Pagi. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan sahabat pendengar RRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat penting mengenai fungsi dan tugas ulama, suluh penerang dalam negeri. Kalau kita mendengar kata suluh, mungkin sebagian orang zaman sekarang sudah jarang sekali menggunakannya. Suluh itu adalah alat penerang. Dulu ketika malam gelap dan belum ada listrik seperti sekarang, orang membutuhkan yang namanya obor atau lampu suluh untuk menerangi jalan. Coba bayangkan, seseorang berjalan di malam yang gelap tanpa penerangan. Jalannya mungkin ada, tetapi dia tidak tahu harus melangkah kemana. Bisa saja di depan ada lubang, ada batu, ada jurang, atau ada jalan yang salah. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Ilmu adalah penerang, dan ulama adalah salah satu pembawa cahaya ilmu kepada umat. Oleh karena itu, keberadaan ulama dalam sebuah masyarakat bukanlah sekedar untuk mengisi mimbar Jumat, cuma mengisi atau memberikan ceramah, atau cuma sebagai pemimpin doa. Lebih jauh daripada itu, ulama juga mempunyai tugas membimbing manusia agar mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, yang benar dan yang salah. Mana yang membawa maslahat dan mana yang membawa mudharat. Mana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu, siapa yang disebut ulama? Nah, Al-Qur'an memberikan gambaran yang sangat menarik tentang ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Artinya sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah tidak sekedar menyebut ulama sebagai orang yang banyak ilmunya. Tetapi ciri yang ditekankan adalah khasyah, yaitu rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang lahir daripada pengetahuan yang dimilikinya. Maka ilmu yang benar itu adalah ilmu yang harusnya melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Semakin banyak ilmunya, semakin santun lisannya, semakin luas wawasannya, semakin besar kasih sayangnya kepada manusia. Karena itu adalah perbedaan antara orang yang mengetahui agama dengan orang yang menjadi ulama. Orang bisa saja pandai berbicara tentang agama, semua orang bisa. Tetapi ulama tidak hanya berbicara tentang agama, ia berusaha untuk hidup dengan agama. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi ulama bukan pewaris rumah atau harta benda para nabi. Yang diwariskan adalah ilmu dan misi kenabian. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan umat ini dengan kekayaan dunia yang berlimpah. Beliau meninggalkan Al-Quran, sunnah, ilmu, akhlak, dan jalan petunjuk untuk umatnya. Maka ulama memiliki tugas untuk melanjutkan misi tersebut sesuai kapasitasnya masing-masing. Mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kebenaran-kebenaran, mencegah kemungkaran, membimbing masyarakat menjadi teladan dan menjaga agar cahaya agama tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa tugas ulama, ya. Tugas pertama ulama yaitu mengajarkan ilmu. Jadi tugas pertama seorang ulama tentu saja adalah mengajarkan ilmu. Sebab masyarakat tidak mungkin dapat menjalankan agama dengan baik jika tidak mengetahui ilmunya. Dalam Al-Qur'an kan jelas, dalam Qur'an surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la taklamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jelas ayat ini mengajarkan kepada kita budaya yang sangat penting. Kalau kita tidak tahu, maka bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Tetapi yang lebih penting lagi, kita bertanyalah kepada orang yang memang memiliki ilmu. Jangan salah tempat bertanya. Di zaman sekarang, masalah kita justru bukan kekurangan informasi, tapi kelebihan informasi. Jadi, kelebihan informasi tetapi kekurangan kemampuan kita juga dalam memilih informasi. Nah, jadi itu. Ada hadis yang benar, ada hadis yang lemah, ada pendapat ulama, ada pendapat pribadi yang dikemas seperti fatwa. Karena itulah keberadaan ulama semakin penting untuk tempat kita bertanya. Nah, jangan dikira zaman sekarang ini kita tidak butuh ulama lagi. Tapi sangat membutuhkan yang namanya ulama. Ulama hadir bukan untuk mematikan teknologi, tetapi membantu umat agar lebih bijak lagi menggunakan yang namanya teknologi. Pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kedua, ulama membimbing dan mengarahkan umat. Jadi ulama itu bukan hanya tempatnya bertanya mengenai hukum halal dan haram. Ulama juga tempat masyarakat mencari arah dan nasihat kehidupan. Ketika seseorang menghadapi masalah rumah tangga misalnya, ia pastilah membutuhkan yang namanya nasihat. Ketika anak-anak menghadapi krisis moral, tentulah orang tua ataupun masyarakat membutuhkan yang namanya bimbingan. Ketika terjadi konflik, tentulah masyarakat membutuhkan orang yang mampu untuk menenangkan. Disinilah ulama menjadi suluh. Suluh tidak berteriak, jangan berjalan. Suluh hanya memberikan cahaya agar manusia bisa melihat jalan. Begitulah idealnya ulama, memberikan penerangan, memberikan pemahaman, nasihat, arahan, dan mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, tugas yang ketiga ulama yaitu menjadi teladan akhlak. Jadi ulama tidak cukup hanya pandai berbicara. Masyarakat juga melihat bagaimana ia hidup. Karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Maka seorang ulama hendaknya juga menjadi teladan dalam kesabaran, dalam kejujuran, kesederhanaan, menjaga lisan, menghormati orang lain, termasuk ketika menghadapi orang yang berbeda pendapat. Sebab, terkadang masyarakat tidak mengingat semua isi ceramah ulama, ceramah ustaz, ustazah, tetapi mereka mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Itu yang paling diingat. Nah, dan tugas yang keempat ulama, yakni menjaga persatuan umat. Jadi tanggung jawab besar ulama itu adalah menjaga persatuan. Umat Islam bisa berbeda dalam banyak persoalan. Ya, boleh dikatakan perbedaan mazhab, perbedaan metode dakwah, perbedaan organisasi, dan perbedaan persoalan cabang ini, cabang itu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi, jangan sampai perbedaan tersebut berubah menjadi yang namanya permusuhan. Allah sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Karena itulah ulama harus menjadi perkat dan kita juga harus dekat dengan ulama. Jadi ulama bukan melebar jarak, Jadi ulama harus menjadi penyejuk, bukan menambah panas. Menjadi jembatan, bukan membuat jurang. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama di tengah tantangan zaman sekarang ini, yang mana tantangan umat semakin kompleks, anak-anak kita hidup di dunia yang berbeda dengan kita masa dulu, informasi masuk ke rumah tanpa mengetuk pintu, media sosial bisa menjadi sarana ilmu, tetapi juga bisa menjadi sarana penyebaran yang namanya kebencian. Internet bisa menjadi perpustakaan, tetapi juga bisa menjadi tempat berkembangnya informasi yang tidak benar. Karena itulah tugas ulama hari ini juga harus berkembang. Dakwah tidak cukup hanya di masjid, dakwah juga perlu hadir yang namanya di ruangan digital. Jadi ulama perlu memahami bahasa generasi muda, mendekati generasi muda, dan mendengarkan kegelisahan generasi muda. Tidak hanya mengatakan anak muda sekarang rusak, tetapi bertanya apa yang membuat mereka seperti itu dan bagaimana kita bisa membimbing mereka. Sebab anak muda bukanlah musuh dakwah, mereka adalah objek sekaligus masa depan dakwah. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Hikmah ini kata yang sangat penting. Tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan cara yang sama. Ada orang yang perlu ditegur, ada yang perlu dirangkul. Ada yang perlu diajak berdialog, ada yang perlu diberikan waktu. Ulama harus membaca yang namanya situasi dan kondisi atau keadaan. Sebab tujuan dakwah bukan memenangkan perdebatan. Tujuan dakwah adalah membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ilustrasi tentang suluh. Jadi begini, bayangkan ada sebuah kampung yang mengalami mati listrik pada malam hari. Ya, lampu padam, betul orang Jambi itu. Ya tentu situasinya gelap. Kemudian seseorang datang membawa lampu, lampu suluh. Apakah lampu itu memilih siapa-siapa saja yang boleh mendapatkan cahayanya? Jawabannya tentu saja tidak. Cahayanya menerangi siapa saja yang berada di sekitarnya. Begitulah seharusnya ilmu. Ketika seorang ulama mendapatkan ilmu, ilmu itu bukan untuk membuat dirinya merasa lebih tinggi daripada masyarakat. Tapi justru semakin berilmu, semakin besar tanggung jawabnya untuk menerangi. Kalau ada orang awam bertanya, jangan diremehkan. Kalau ada orang yang belum tahu, jangan dipermalukan. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum dengan kata-kata atau diponis dia salah. Yang seharusnya adalah bimbinglah. Karena bisa jadi orang yang hari ini kita anggap jauh dari agama, justru besok ia menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masyarakat juga mempunyai tugas terhadap ulama. Nah, jangan cuma ulamanya saja yang kita jelaskan. Ya, jadi masyarakat juga mempunyai tugas terhadap ulama. Hormati ulama, dengarkan nasihat mereka, belajar kepada mereka. Tetapi tetaplah menjadi masyarakat yang kritis dan berilmu. Kalau mendapatkan informasi agama, tabayyunlah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Fatabayyan. Al-Hujurat ayat 6. Jangan setiap potongan video yang beredar di internet langsung dipercaya. Jangan setiap tulisan langsung disebar. Seharusnya disaring dulu baru disharing. Jangan karena seseorang memakai pakaian agama lalu semua perkataannya itu dianggap pasti benar. Dan jangan pula karena berbeda pendapat kemudian kita menjadi menghina. Nah, jadi itu jangan sampai terjadi. Pemirsa, dengan setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup mungkin, negeri kita ini membutuhkan pembangunan. Kita membutuhkan jalan, sekolah, rumah sakit, teknologi. Tetapi di atas itu semua, negeri juga membutuhkan manusia yang memiliki moral dan akhlak. Ilmu tanpa akhlak bisa kehilangan arah. Kekuasaan tanpa moral bisa disalahgunakan. Kekayaan tanpa iman bisa menjadi kesombongan. Teknologi tanpa nilai bisa menjadi bumerang. Maka ulama mempunyai peran penting untuk menjaga agar pembangunan manusia tidak kehilangan arah spiritualnya. Ulama adalah suluh. Ia menerangi jalan umat. Ia mengajarkan ketika manusia tidak tahu. Ia mengingatkan ketika manusia lupa. Ia menenangkan ketika masyarakat gelisah. Ia mendamaikan ketika umat berselisih. Ia menuntun ketika manusia kehilangan arah. Dan yang paling penting lagi, ia mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga para ulama kita, memberikan mereka kesehatan, keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan mereka benar-benar sebagai suluh penerang bagi umat dan negeri kita tercinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita jangan menunggu sampai jadi ulama dulu untuk berbuat baik. Kalau kita tahu sebuah kebaikan, lakukanlah. Kalau kita tahu sebuah ilmu yang benar, sampaikanlah dengan cara yang benar. Kalau kita melihat orang membutuhkan pertolongan, bantulah, tolonglah. Kalau kita melihat perselisihan, jadilah orang yang mendamaikan. Karena boleh jadi kita bukan matahari, tetapi kita masih bisa menjadi lilin. Dan ketika banyak lilin menyala bersama-sama, kegelapan pun akan kehilangan tempat. Semoga kita menjadi bagian dari cahaya itu semua. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghairaddallin wala mudillin. Ya Allah, kami berdoa mudah-mudahan jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk, bukan orang yang sesat dan bukan pula orang yang menyesatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, silakan di 08 11 67 07 88 50 untuk kebersamaan di Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Uji.
0: Iya, Pak Ujang, silakan dengan Ustadz Ilham.
1: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum wabarakatuh, Bang Ujang.
1: Ya, sehat, alhamdulillah. Saya tanyakan gini ya, Ustadz, tentang apa tadi Pak Ustadz, Ustadz, Yai, sama apa Da'i, apa sekolah itu tadi itu Pak bilang tadi?
0: Ya,
1: nah itu apa perbedaannya? Apa beda tingkatnya gitu kan?
0: Apakah hanya Ustadz, istilah saja begitu ya?
1: Ya, apa tengku, Ustadz, Da'i, Yai, apa sama? Bagaimana? Apa beda itu? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang disebut kiai begitu ya, macam-macam. Pak Ustadz, silakan.
2: Ya, baik, Bang Ujang. Jadi memang ada perbedaan, ada bersama, sama-sama mengajak kita ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun itu, ya. Jadi mau itu ustaz, mau itu guru, dan lain sebagainya.
0: Pak Ustaz, kita bisa gabung dengan penelpon yang berikut ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Sam.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Langsung saja Pak Sam.
3: Iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Iya. Silakan Pak Sam.
3: Ya. Ini begini Pak Ustaz. Saya mendengarkan pengajian di radio. Ada yang ceramah kan. Pengajian apalagi ada radio Salam Jambi kan sekarang tuh ada setiap hari itu.
0: Iya.
3: Radio Salam Jambi kan. Kalau pengajian tuh ada setiap hari. Jadi orang yang udah mampu ini tuh bisa ke masjid ada dengan ceramah. Ini bagaimana Pak Ustaz? Pahalanya apa, ada apa tidak itu? Itulah yang saya tanyakan.
0: Iya.
3: Masalah penjelasannya dari Pak Ustaz.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mampu ke masjid Pak Ustaz, jadi dengerin ceramah itu di radio. Nah, ada pahalanya enggak Pak Ustaz? Silakan. Dua penanya Pak Ustaz, Pak Samsurian barusan, silakan.
2: Mungkin kita ulang dari awal tadi ya. Mungkin pertanyaan tadi Bang Ujang dulu. Nah, jadi ada perbedaan, ada persamaan. Persamaannya jelas mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah-istilah yang sering tumpang tindih dalam masyarakat, ya, perbedaannya lebih banyak terletak pada makna, pada fungsi, tingkat keilmuan, dan tradisi daerah. Misalnya, ustadz. Ustadz itu kan makna umumnya itu orang yang mengajarkan atau menyampaikan ilmu agama. Jadi penekanannya itu kepada pengajaran dan dakwah. Nah, guru, orang yang mengajarkan ilmu agama maupun ilmu umum. Jadi penekanannya itu mendidik dan membentuk murid. Jadi beda ya, ada persamaan, ada perbedaannya antara ustadz, guru. Nah, terus kiai. Kiai itu sebutan kehormatan untuk tokoh agama, khususnya tradisi pesantren di Jawa. Jadi ini penekanannya pada ketokohan dan pembinaan umat. Nah, sedangkan ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan ketakwaan serta menjadi rujukan umat. Jadi ini penekanannya itu pada keilmuan, ketakwaan, dan kepemimpinan umat. Nah, tadi apa lagi saya kok? Tengku ya. Nah, tengku itu makna umum itu sebagai gelar atau sebutan kehormatan bagi tokoh agama dalam tradisi tertentu, terutama di Aceh. Nah, jadi ini penekanannya pada gelar sosial keagamaan. Jadi semuanya itu ada samanya, ada bedanya. Nah, jadi jelas mungkin Bang Ujang ya. Jadi singkat, padat, dan jelas. Terus yang kedua, bagaimana intinya bertanya mengenai bagaimana pahala mendengarkan pengajian di radio. Nah, insya Allah, apapun yang kita lakukan selagi itu baik, ya, makan ibadah, minum ibadah, di mana-mana ada ibadah. Kalau orang sudah beribadah, tentu akan dinilai, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah mendengar pengajian di radio juga termasuk aktivitas yang bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari keilmuan, mencari ilmu dan kebaikan. Meskipun tidak tepat mengatakan ada pahala khusus dengan jumlah tertentu hanya karena mendengar pahala khusus sekian dari radio itu tidak ada.
0: Iya.
2: Jelas dasarnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltasimu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, contohnya jalan melalui mendengar radio, tentu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, dapat pahala. Jadi di pagi betul lah tuh nyalakan radio masjid.
0: Terus dengarkan ceramah begitu ya. Pak Ustaz juga ada Bu Khadijah di Bangkok nih Pak Ustaz. Para ulama jarang tampil dengan inisiatif sendiri tapi datang kalau diundang ceramah. Kami merindukan ulama yang menerangi dengan cahaya fatwa dan bimbingannya. Begitu yang disampaikan Bu Khadijah Nur di Bangkok. Baik, Pak Ustaz mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup silakan.
2: Ya, baik sebagai penutup Ya, singkat saja, ada kalimat kunci yang ingin saya sampaikan mengenai tema kita pada pagi yang mulia ini. Jadi ulama bukan sekedar orang yang berbicara tentang agama. Ulama itu adalah orang yang menghadirkan cahaya agama dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar, bukan datang diundang saja, tapi tak diundang, dia juga akan mencari kita untuk berdakwah. Ketika masyarakat kehilangan arah, ulama hadir sebagai sulu, menerangi, menjadi pembimbing, menjadi penyejuk, ya, dan mempersatukan umat serta masyarakat. Mungkin itu kalimat kuncinya, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini. Baik pendengar, selain ada tugas ulama, tugas kita masyarakat juga ada terkait dengan ulama itu sendiri, begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi. Terima kasih juga Pak Samsuri, Pak Ujang, juga Bu Khadijah Nur di Bangko yang sudah bergabung bersama kami. Saya Suci Rahayu bersama rekan Arsal dan juga Hendri Kasuma. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Senin 28 September 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Hari H untuk tahu sedunia jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak memperoleh informasi dari badan publik. Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat tidak menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Hari H untuk tahu sedunia diperingati setiap tanggal 28 September menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak untuk memperoleh informasi dari badan publik. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mendorong masyarakat lebih aktif mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan peringatan Hari H untuk tahu sedunia menjadi momentum yang sangat tepat bagi masyarakat khususnya di Provinsi Jambi untuk memahami bahwa memperoleh informasi dari badan publik merupakan hak yang dijamin oleh ketentuan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah, tapi juga dapat meminta informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dan penggunaan sumber daya publik. Sepanjang informasi tersebut memang terbuka untuk publik sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Apa namanya, yang pertama memang ini kan hari spesialnya keterbukaan informasi kan, iya. Karena 28 September itu diperingati sebagai hari hak untuk tahu sedunia kan. Nah, untuk di Jambi sendiri sejauh ini badan publik atau penyelenggara negara, baik mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi, OPD-OPD telah memulai memahami apa itu keterbukaan informasi.
1: Peringatan Hari untuk Tahu Sedunia diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi akan lebih mampu memahami kebijakan pemerintah, memberikan masukan, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua KIP Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Ya, baik Pak. Jauh mana sih Pak masyarakat Jambi saat ini memahami bahwa informasi publik ini merupakan hak masyarakat, bukan sekedar fasilitas dari badan publik sendiri Pak?
2: Apa namanya, yang pertama memang ini kan hari spesialnya keterbukaan informasi kan, iya. Karena 28 September itu diperingati sebagai hari hak untuk tahu sedunia kan. Nah, inilah yang apa namanya yang pertama gitu, yang iya, terkait dengan kesepakatan pertama dalam keterbukaan informasi di dunia gitu, pada tahun 2022 kan. Nah, untuk di Jambi sendiri sejauh ini badan publik atau penyelenggara negara, baik mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi, OPD-OPD telah memulai memahami apa itu keterbukaan informasi, dan kita melakukan setiap tahunnya juga melakukan yang namanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik. Itu di sektor badan publik. Nah, tapi di masyarakat juga pada tahun 2026 ini kesadaran masyarakat atas akses informasi juga sudah mulai cukup baik. Karena per September ini kami sudah menerima dan sekitar 65 sengketa informasi. Ada sekitar 5 yang masih berproses, 60-nya sudah selesai. Ini membuktikan bahwa masyarakat dalam hal ini sudah mulai berpartisipasi pengawasan dan melakukan pengawasan-pengawasan terhadap informasi publik. Buktinya mereka sudah ketika tidak mendapatkan informasi tersebut, mereka melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.
3: Oke Pak, mungkin dalam prakteknya nih Pak, apa sih Pak kendala yang paling sering dihadapi masyarakat nih Pak ketika mengajukan permohonan informasi publik ke badan publik nih Pak?
2: Memang kalau di Jambi harus kami sampaikan kalau di presentasinya memang lebih banyak masyarakat yang berbadan hukum seperti teman-teman kawan-kawan media, kemudian LSM, ormas yang memohon informasi. Nah, yang sering menjadi persoalan di OPD itu adalah dalam hal pelayanan dari OPD-OPD yang mereka minta dan informasi. Sering masyarakat kesulitan mendapatkan informasi karena tidak ada SOP-nya gitu, atau kurang direspon oleh OPD-OPD tadi dalam hal ini pemerintah ketika masyarakat meminta informasi. Padahal mestinya, apalagi itu badan hukum, mestinya mereka punya waktu untuk memeriksa ada masyarakat yang minta informasi. Nah, selama ini sampai akhir ini yang masih terjadi itu masih ada stigma dari OPD-OPD, ketakutan gitu, kalau minta, kalau ada yang minta informasi, mereka sudah ketakutan duluan, oh ini membahayakan. Padahal prinsip azas keterbukaan informasi itu kan

0: apa namanya, di momentum hari H atau sedunia ini menjadi pengingat kita masyarakat. Masyarakat itu terbuka untuk mendapatkan informasi publik. Nah, kemudian di dalam undang-undang kita itu salah satu tujuannya adalah partisipasi masyarakat, peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Proses pembangunan itu mulai dari keputusan perencanaan sampai dengan mengawasi hasil pekerjaan-pekerjaan proses pembangunan tersebut. Nah, itu salah satunya. Jadi untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, kita berharap masyarakatnya berperan aktif dalam hal proses pembangunan ini. Nah, selama ini kan tidak, lebih banyak saya katakan tadi kalau di Jambi ya, kalau tapi kalau di kota-kota besar kebutuhan akan informasi itu sudah mereka merasakan milik pribadi mereka. Tapi kalau kita ini, ya mohon maaf, masih terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, tetapi kan informasi ini kan banyak sebenarnya untuk kebutuhan kita juga, kebutuhan kita sebagai individu, masyarakat individu. Nah, memang kita berharap kepada warga Jambi, ya silakan kalau tidak dapat minta informasi dengan badan publik atau dengan pemerintah sesuai dengan mekanisme, maka dilaporkan ke KI biar apa namanya informasi yang dibutuhkan masyarakat itu dapat terpenuhi. Jadi bukan hanya komisi informasi ini bukan hanya untuk kawan-kawan yang berbadan hukum, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat, dan mulai dari persoalan informasi bantuan bansos di tingkat desa, di tingkat RT, kemudian bantuan-bantuan lainnya sampai ke kegiatan-kegiatan pemerintah baik di kabupaten, di desa, kabupaten kota, dan pemerintah provinsi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Sejajar Institut soroti tata ruang Jambi, alih fungsi lahan picu ancaman banjir dan kebakaran. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Persoalan tata ruang dan agraria di Provinsi Jambi dinilai tidak hanya berkaitan dengan konflik penguasaan tanah, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekologis. Sekretaris Sejajar Institut, Dwi Nanto, mengatakan, persoalan tata ruang harus dilihat dari kesesuaian fungsi suatu kawasan. Ia mengibaratkan tata ruang seperti menata rumah, di mana setiap ruangan memiliki fungsi masing-masing. Menurutnya, kawasan yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan, kawasan lindung, hutan maupun ekosistem gambut, seharusnya dipertahankan sesuai peruntukannya. Namun, Dwi Nanto menilai persoalan muncul ketika kawasan yang seharusnya dilindungi justru mengalami alih fungsi. Ia mencontohkan kerusakan kawasan hutan yang dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menahan air hujan. Persoalan serupa juga dapat terjadi di wilayah perkotaan ketika kawasan resapan air berubah menjadi bangunan. Akibatnya, ketika hujan turun, air tidak lagi terserap secara optimal dan berpotensi meningkatkan resiko banjir.
4: Seharusnya kan di wilayah hulu, misalnya di Jambi, fungsi tata ruangnya misalnya itu sebagai zona hijau yang harus dilindungi. Tiba-tiba ada kelompok orang yang mendapatkan izin atau korporasi mendapat izin masuk ke situ, dihancurkan gitu, hutan-hutannya. Yang tadinya itu fungsinya untuk zona hijau, menangkap air ketika hujan turun, sehingga air itu tidak jatuh ke wilayah hilir, ke kota Jambi. Nah, sekarang itu hutannya rusak.
3: Dwi Nanto juga menyoroti kawasan gambut. Menurutnya, karakteristik gambut yang dikeringkan akan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Sementara ketika musim hujan, fungsi ekologisnya yang telah terganggu juga dapat berkontribusi terhadap persoalan tata air. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu konsekuensi ketika pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Karena itu, Dwi Nanto mendorong pemerintah melakukan pemetaan kembali terhadap kawasan yang telah mengalami kerusakan, sekaligus menjaga wilayah yang masih memiliki fungsi ekologis penting. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat atau KPM tidak menyalahgunakan bantuan sosial yang mereka terima untuk judi online, menyusul adanya penerima yang terindikasi terlibat judol. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
5: Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat atau KPM

0: agar tidak menyalahgunakan bantuan sosial menyusul adanya penerima bansos yang terindikasi menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi penerima bansos agar menggunakan bantuan sosial dengan peruntukannya. Penerima yang kembali melakukan pelanggaran dikhawatirkan tidak lagi mendapatkan kesempatan menerima bantuan pada tahap berikutnya. Selain penggunaan bantuan, Yunita juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menjaga data kependudukan dan nomor telepon. Menurutnya, di tengah maraknya digitalisasi, data pribadi dapat disalahgunakan untuk berbagai aktivitas yang melanggar ketentuan.
1: Ya, kami harapkan bahwa ini menjadi kesempatan, karena nanti ketika itu dimuncul kembali berikutnya, takutnya tidak ada lagi kesempatan, benar-benar sudah di blacklist. Makanya ini menjadi peringatan yang pertama. Yang kedua, ya kita mulai berhati-hati, karena sekarang marak dengan digitalisasi, semua dilakukan secara digital, masyarakat mulai berhati-hati untuk menggunakan atau menyalahgunakan atau meminjamkan data-data kependudukannya.
0: Yunita berharap persoalan penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online menjadi pelajaran bagi seluruh KPM, sehingga bantuan pemerintah benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, dalam arti harus ada partisipasi masyarakat. Pemerintah membutuhkan masyarakat dan masyarakat juga membutuhkan pemerintah untuk bersama-sama membangun daerah. Disampaikan Wali Kota Jambi Dr. Marwana saat membuka seminar dan bimbingan teknis bertajuk Fungsi dan Tugas Badan Pemusyawaratan Desa BPD dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa Kota Sungai Penuh di Grand Hotel Jambi. Maulana menjelaskan berbagai praktik baik yang telah dilakukan di Kota Jambi dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain, namun penerapannya tetap harus disesuaikan dengan karakter dan kondisi masyarakat setempat. Salah satu program yang dibagikan Maulana dalam BIMTEK tersebut adalah Kampung Bahagia, program unggulan pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia. Program tersebut mendorong masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan lingkungan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Kampung Bahagia menyasar 1.650 RT di Kota Jambi dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, dan semangat gotong royong. Berita terakhir pagi hari ini, Desa Pondok Agung, Kota Sungai Penuh memperkuat upaya pencegahan konflik sosial dan pelanggaran HAM. Langkah ini dibahas bersama Kanwil Kementerian HAM Provinsi Jambi melalui rapat identifikasi dan mitigasi risiko. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
4: Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh memperkuat upaya pencegahan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di tingkat desa. Upaya tersebut dibahas dalam rapat identifikasi dan mitigasi risiko konflik serta pelanggaran HAM bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kementerian HAM Provinsi Jambi, Sukiman, mengatakan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga. Ia berharap Desa Pondok Agung yang telah ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM dapat menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui musyawarah.
5: Banyak Pak, bermacam-macam namanya juga tergantung. Ada yang konflik terkait dengan perusahaan di sekitar, akses jalan yang ditutup, terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan batu bara di sekitar desanya. Jadi kalau konflik macam-macam, dan kami dari Kementerian HAM Jambi beserta program Desa Sadar HAM komitmen untuk menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Ini bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
4: Sementara itu, penggerak HAM Desa Sadar HAM Pondok Agung, Dewi Wilianti, menjelaskan rapat tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun pelanggaran HAM.
6: Oke, baik, untuk masyarakat khususnya Desa Pondok Agung ya, karena kami penggerak HAM Desa Pondok Agung, di mana kalau misalnya merasakan pelanggaran-pelanggar HAM yang ada di diri kita, di keluarga kita, tidak apa-apa untuk konsultasi ke penggerak HAM atau bertanya atau menghubungi penggerak HAM langsung untuk ataukah hal ini menjadi hal yang untuk dilaporkan atau tidaknya.
4: Kegiatan diikuti perangkat desa, BPD, kepala dusun, ketua RT, lembaga adat, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak berkomitmen menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik serta pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Hari H untuk Tahu Sedunia jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak memperoleh informasi dari badan publik. Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat untuk tidak menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Hendri Kesuma dan Arsal. Terima kasih Pro 1 RRI Jambi tetap mengudara untuk Indonesia dan selamat pagi.
2: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01.

Oke, benar. Selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Yang juga bisa Anda dengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas mendengar untuk hari ini ya, di hari Senin 28 September 2026. Saya Suci Rayu bersama rekan pengarah teknik ada rekan Arsal dan juga Hendri Kesuma yang kembali hadir untuk Anda. Ya, pendengar, karena kondisi ISPU ini, indeks standar pencemaran udara di Kota Jambi berada di angka 228 dengan parameter kritis PM2.5 kategori sangat tidak sehat ya, tadi malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Sehingga pendengar, hari ini Senin 28 September kembali pemerintah Kota Jambi memberlakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan ya, yaitu TK, PAUD, SD hingga SMP di wilayah Kota Jambi. Karena semalam terpantau ISPU itu sampai di angka 228 parameter kritis PM2.5 sehingga kategorinya sangat tidak sehat. Ya, kembali PJJ, pembelajaran jarak jauh, diterapkan di lingkup pendidikan di wilayah Kota Jambi untuk TK, PAUD, SD dan SMP.

Ya, pendengar, pembelajaran jarak jauh kembali dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Jambi hari ini ya, 28 September. Hingga kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Jambi.

Bagaimana Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Informasi lain tentu juga akan hadir di sepanjang kebersamaan kita untuk 28 September 2026.

0: Sekian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, menarik kabar sama Jami pagi ini juga kami kabarkan terkait dengan kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Beliau akan berkunjung ke Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin 3 Ulu, Kabupaten Bungo. Kunjungan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Kementerian Kehutanan, di mana beliau akan mengunjungi atau meninjau langsung proyek Karbon Landscape Bujang Raba yang berada di 5 desa di Kabupaten Bungo. Ya, pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli akan meninjau proyek Karbon Landscape Bujang Raba di Kabupaten Bungo. Rencananya hari ini, selain itu juga ada agenda penyerahan SK Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Sarolangun. Bujang Raba ini, pendengar, merupakan singkatan dari Bukit Panjang Rantau Bayur. Kawasan ini memiliki luas sekitar 7.291 hektar dan melingkupi 5 desa. Pengelolaan kawasan Bujang Raba dilakukan berbasis masyarakat dan dikembangkan melalui skema jasa lingkungan serta proyek karbon. Desa Lubuk Beringin menjadi salah satu desa yang berada di dalam kawasan lanskap Bujang Raba sekaligus menjadi lokasi kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli hari ini. Selain peninjauan proyek karbon Bujang Raba, kunjungan tersebut juga dijadwalkan mencakup penyerahan surat keputusan SK Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Sarolangun.

Baik, pendengar, masih hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan kali ini, terkait dengan penegakan hukum ya bagi pembalakan liar atau illegal logging. Dan Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sumatera menangkap dua pelaku pembalakan liar atau illegal logging, pendengar, yang terjadi di kawasan Nasional Berbak. Kawasan Nasional Berbak nih, Taman Nasional Berbak dan Sembilang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan patroli gabungan personel TNBS Taman Nasional Berbak Sembilang pada Jumat melakukan patroli di wilayah Resor Simpang Datu SPTN wilayah 1 zona Rimba Pari 2 Sungai Rimun Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sadu. Ada dua pondok, pendengar, yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang ini, dan juga ada dua orang yang berada di pondok tersebut, yaitu S dan K, sehingga mereka ditangkap ya. Dan harapannya dengan ditangkapnya S dan K yang menjadi pelaku pembalakan liar ini akan menjadi awal bagi penyidik mengembangkan perkara dan menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam aktivitas illegal logging di TNBS. Ya, mulai dari pihak yang memerintahkan dan membiayai hingga pihak yang menampung, mengangkut atau memperoleh keuntungan dari kayu hasil tebangan di TNBS. Ya, penegakan hukum, pendengar, yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan konservasi diarahkan untuk menjaga keutuhan kawasan sekaligus mencegah aktivitas ilegal berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap habitat satwa liar. Karena kawasan konservasi ini, pendengar, sebenarnya menjadi ruang yang aman ya bagi satwa liar dan dilindungi dan juga tidak boleh terus tergerus oleh kepentingan ekonomi ilegal. Sehingga negara menetapkan kawasan konservasi seperti TNBS ini untuk melindungi ekosistem dan seluruh kehidupan di dalamnya. Dan TNBS, Taman Nasional Berbak dan Sembilang merupakan salah satu habitat penting bagi harimau Sumatera dan berbagai kekayaan hayati lainnya. Ya, pendengar, saat melakukan penangkapan terhadap S dan K, petugas juga menemukan rel kayu yang mengarah ke dalam kawasan serta sejumlah tunggul bekas tebangan yang mengindikasikan adanya aktivitas penebangan pohon atau illegal logging. Pendengar, inisial S dan K ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jambi untuk dilakukan penyidikan.

Ayo pendengar sampah-sampah dunia maya ya, Marcelo Tahito. Dan 53 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat saat sekarang. Pukul 7 nanti pendengar kembali dapat Anda ikuti informasi berupa warta berita sentral ya. Untuk opini publik kembali kita akan bersama pada 7.30 waktu Indonesia Barat nanti insya Allah. Ya benar, kami masih punya satu kabar lain di kebersamaan Jambi pagi ini terkait dengan Polres Bungo, khususnya tim Satres Narkoba. Ini mengamankan dua pria terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu yang terjadi di Pondok Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Ya, petugas mengamankan dua terduga pelaku beserta barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 27,22 gram. Ya, terduga pelaku diamankan masing-masing inisial FF 31 tahun warga Rantau Ikil serta MRA 20 tahun warga Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. Ya, ada laporan masyarakat ya mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi perkebunan sawit dan menindaklanjuti informasi dari warga, tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya bergerak menggerebek pondok yang disinyalir menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Ada sejumlah plastik klip berisi kristal bening diduga sabu. Penyidik pendengar masih melakukan pengembangan untuk mengusut asal narkoba jenis sabu tersebut dan memburu kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Bungo.

Baik, pernah terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu, rekan Hendri dan Arsal. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glile dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus